0: Sate Lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Alright, waktunya buat aku kasih tahu 5 lagu yang bisa kamu vote pagi ini tentunya di Sate Lilit. Dan caranya ngevote-nya gampang banget ya. Langsung aja ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg. Atau kamu juga bisa vote lewat aplikasi RRI Digital di live chatnya Pro2 Semarang sekarang juga ya. Langsung aja, kalau belum punya download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store kamu. Free, gratis, langsung aja download sekarang juga. And 3 lagu dengan voter banyak, aku pilih nanti di jam 8, jadi buruan ya. Buruan abis ini aku kasih tahu, aku spill lagu-lagunya, langsung kamu vote. Oke, langsung yuk ya. 5 lagu yang bisa kamu vote di pagi ini ada lagunya siapa aja. Kita mulai dari yang pertama, ada Perunggu dengan Pikiran Yang Matang.

Alright, ya langsung aja fotokan juga di Instagramnya Pro2 @Pro2SMG atau juga bisa di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital karena cuma 3 lagu dengan voter banyak aku play nanti di jam 8.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny. Boleh.

Hai, kalau hari ini ada yang ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur dan sehat selalu ya. Yang ulang tahun di bulan Juli ini juga ya, semoga happy dan semoga bahagia. Ini ya, ngecekin suhu di HP kok tulisannya 23 derajat ya. Pantas masih dingin banget rasanya nih tadi, di studio dingin. Terus keluar tadi sempat kayak masih agak-agak perindang-perinding sita-siti ya. Tapi ini kemarin ya, di hari Jumat kemarin, ini Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ini menemui warga di Kecamatan Tugu, tepatnya di Kelurahan Mangkang Kulon dan Mangkang Wetan. Beliau ini berdialog bersama dengan masyarakat yang di sana, termasuk juga untuk mengurai berbagai persoalan. Salah satu fokusnya ini adalah percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim lewat program pembenahan hunian. Tahu kan ya program ini ya, perbaikan rumah tidak layak huni di mana-mana yang sekarang lagi dilakuin ya. Dan di Kota Semarang ini targetnya kalau menurut beliau ini 2.500 unit RTLH ini akan dibereskan. Sementara kalau misalnya dari alokasinya sendiri dari pemerintah Kota Semarang ini ada 1.500 unit, sedangkan ada dukungan dari pemerintah pusat sekitar 1.000 unit dan ada juga stimulan dari pemerintah provinsi. Nah, kalau misalnya masih belum mencukupi kebutuhan di lapangan, nantinya mereka juga akan bergerak dengan merangkul mitra swasta dalam skema corporate social responsibility gitu. Jadi istilahnya adalah ini untuk bisa membantu masyarakat yang rumahnya ini tidak layak huni bisa lebih baik, bisa lebih benar istilahnya. Selain itu juga untuk kesehatan masyarakat di kawasan tersebut. Nah, harapannya adalah supaya puskesmas ini bisa lebih proaktif, terutama untuk masyarakat yang ini harus segera membutuhkan penanganan medis, perlu diintervensi. Nah, ini harus segera dicek. Kalau katanya beliau nih, mudah-mudahan bisa lebih rajin turun ke lapangan. Katanya ada yang kena stroke, habis itu kurang ditangani. Nah, ini harapannya bisa ditangani dengan cepat ya. Tentunya emang harapannya supaya Kota Semarang semakin baik, terutama juga untuk masyarakat-masyarakat yang emang membutuhkan pelayanan terbaik dari pemerintah Kota Semarang.

0: masuk. Apaan nih?
1: Ra, kamu viral tuh. Muka kamu ada di video joget yang aneh-aneh itu.
0: Lah, mana ada joget-joget kayak gitu? Nggak pernah tahu.
1: Nih, lihat.
0: Iya, ampun. Bukan aku. Ini pasti deepfake deh.
1: Iya, ini pasti deepfake. Sekarang tuh banyak banget orang yang bikin konten ngawur cuma biar viral. Muka orang ditempelin seenaknya pakai AI.
0: Ih, sumpah, parah nih. Duh, nama aku jadi jelek nih. Mana banyak yang komen negatif lagi.
1: Makanya, orang yang nonton juga harus pintar bedain mana yang asli, mana yang palsu. Jangan asal percaya.
0: Iya, bener. Nih, liatin nih, aku bakal laporin akun ini. Masa muka aku dipakai sembarangan?
1: Nah, makanya hati-hati. Jangan gampang percaya konten viral. Cek dulu, jangan asal share.

0: Jangan lupa buat lagu favorit kamu di Sate Lilit pagi ini. Langsung aja ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg atau ke live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Setengah jam lagi, yuk. Vote sekarang juga ya. Jangan sampai lagu favorit kamu nggak kepilih. Let's go banget, abis ini ya, sampai jam 8 aja. And, karena kalau kita ngomongin soal kota Semarang, salah satu yang jadi problem lainnya adalah soal rob, yang emang setiap bulan ini sering banget jadi persoalan, terutama untuk masyarakat yang ada di pesisir, termasuk juga kayak di daerah Tambak Lorok, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, ini jadi salah satu yang emang rutin banget ya. Udah kayak tamu bulanan tuh, tiap bulan ada aja tuh si rob itu datang. Nah, makanya emang beberapa waktu yang lalu, Wali Kota Semarang, Gusti Nabi Lujeng, ini meninjau lokasi tersebut, dan salah satu yang akan dilakukan adalah untuk menormalisasi saluran air di sekitar permukiman warga. Nah, ini tentunya jadi salah satu masalah yang meresahkan masyarakat ya, karena setiap bulan terjadi. Dan setelah dilihat di lapangan, kalau katanya beliau emang ada beberapa pekerjaan yang harus segera dilakukan supaya ini bisa tertangani. Nah, salah satu yang emang diinstruksikan adalah dari pihak kecamatan dan kelurahan ini untuk segera ngadain rebuk warga gitu. Jadi istilahnya buat masyarakat ini bisa apa namanya, bisa setuju kalau ada beberapa saluran air yang emang harus dibuka supaya ini bisa lebih dinormalisasi itu istilahnya. Karena emang ada beberapa yang ini tertutup oleh aktivitas atau bangunan masyarakat, makanya emang ini perlu persetujuan dari warga juga gitu supaya ini bisa ditanganin ya. Karena nanti kalau misalnya bisa ditanganin ya nanti, atau misalnya udah dapat persetujuan deh, ini istilahnya ya, ini nantinya dari Dinas Pekerjaan Umum ataupun juga dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, ini bisa bekerja supaya lebih aman, lancar, dan gak ada kendala sosial yang ada di lapangan. Selain itu juga, yang lagi dikoordinasiin itu juga untuk perbaikan infrastruktur utama penahan laut dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, dan langkah daruratnya dari DPU sendiri adalah merencanakan pemasangan tanggul darurat di titik-titik limpasan air yang ada.
1: Hey teman Pro2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: dia untuk juara minggu ini masih dipegang sama Pamungkas dengan lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Jadi lagu ini yang megah sekaligus intim ditulis sendiri dan diproduseri sendiri sama Pamungkas di labelnya Mas Aman Records. Lagunya mempertanyakan batasan dari sebuah kesempatan kedua tentang sejauh mana nih kita sanggup memaafkan kesalahan orang yang sama demi mempertahankan sebuah hubungan.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada miski.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian tanpa sadar pas lagi rebahan. Wih, apa tuh? Doom scrolling. Doom scrolling itu kebiasaan scroll media sosial atau berita terus-menerus, terutama konten negatif atau bikin cemas. Padahal kita udah ngerasa capek, tapi tetap aja lanjut scroll. Awalnya niatnya cuma lihat sebentar aja, tapi tiba-tiba udah 1 jam lewat, isinya berita buruk, konflik atau drama. Terus mood jadi turun deh tanpa sadar. Kenapa bisa kejadian? Karena otak kita kayak ketarik sama informasi yang intens atau emosional. Jadi susah berhenti meskipun kita udah gak nyaman. Akhirnya efeknya pikiran jadi penuh, cemas meningkat, susah fokus dan susah tenang. Tipsnya, coba biasakan cek kondisi diri saat scroll. Aku masih nyaman gak sih baca ini? Kalau mulai berat, boleh banget stop dan alihkan ke hal lain yang lebih menenangkan. Misalnya, dengerin musik, minum air atau istirahat sejenak. Kamu juga bisa kok atur batas waktu scroll biar gak kebablasan. Ingat-ingat, kamu yang pegang kontrol, bukan algoritma. Gimana? Sering gak kejebak scroll tanpa ujung? Yuk, pelan-pelan kurangi doom scrolling biar pikiran tetap ringan dan mood tetap aman.
0: Meskipunnya, udah dulu ya. Bye-bye.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Y si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: Satelit, saatnya tentukan 5 lagu favorit.
2: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Alright, karena udah jam 8 lewat 1 menit, waktunya buat aku kasih tahu 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 di pagi ini. So, thank you banget yang udah ngevote ya. Thank you so much. Semoga yang ngevote ya rezekinya lancar. Segala apa yang diinginkan terkabulkan. Amin ya. Sehat selalu mudah-mudahan juga. Doanya banyak banget. Anyway, kalau misalnya lagu favorit kamu belum ada ya atau belum kepilih, tenang aja, nanti bisa request di jam 10 ada Pro 2 Hitlist ya. Let's go banget. Alright, langsung yuk, 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 di pagi ini. Kita mulai dari posisi ketiga, ada Perunggu dengan Pikiran Yang Matang.

dari Tulus dengan Teh Hijau. Ini adalah satu lagu yang paling barunya Tulus dan baru semalam rilis music videonya. Hitam putih, cocok banget buat yang lagi mati rasa. Ya udah deh, ada Tulus, ada NCT Dream, ada Perunggu. Aku kasih semua buat kamu di jam 8 ini and keep on stage. Dan masih lanjut teman kamu pagi di tentunya di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Musim kemarau diprediksi bakal lebih panjang nih di tahun ini ya. Kalau ngeliatin beberapa info belakangan pada bilangnya ini lumayan panjang nantinya untuk yang kemarau di tahun ini. Nah makanya emang antisipasi untuk berbagai hal termasuk juga potensi kebakaran di tempat pembuangan akhir ini perlu buat diperhatiin benar-benar. Dan ini juga dilakuin oleh pemerintah kota Semarang yang mereka ini mulai memperkuat langkah antisipasi karena bisa saja ada potensi kebakaran di TPA Jatibarang gitu. Dan ini kalau menurut Sekda atas kertas daerah kota Semarang Hendi Prianto, jadi beliau ini mengatakan kalau sistem pengaman berlapis ini yang melibatkan lintas perangkat daerah udah dilakuin. Jadi istilahnya adalah jangan nungguin apinya muncul dulu baru gerak, tapi harus dari awal, harus dicegah duluan supaya ini nggak makin besar ataupun nggak jadi berpotensi kebakaran yang lebih besar lagi gitu. Dan mitigasi atau pencegahan ini lebih dikedepankan ya, karena ini adalah sebagai antisipasi untuk apa namanya kondisi yang ada sekarang ya, dengan musim kemarau yang akan panjang, kemudian juga pengalaman sebelumnya bahwa Jatibarang ini sering banget ya beberapa kali terjadi kebakaran, makanya mitigasi itu lebih penting daripada pemadaman kalau menurut beliau. Makanya emang harus apa ya, harus bekerja secara kolektif dan terpadu ya, dan bahkan ini ada satgasnya yang ini melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Satpol PP dan lain sebagainya, yang mereka ini nantinya akan melakukan patroli rutin dan juga memetakan titik-titik yang rawan, termasuk juga untuk merespon dengan cepat ketika ada potensi kebakaran. Nah, makanya emang diawasin benar-benar supaya nggak ada kejadian yang serupa yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan juga kalau kemarin sempat ada juga di beberapa tempat atau di beberapa TPA beberapa waktu terakhir ya yang sempat kebakaran juga, makanya emang harus hati-hati. Termasuk juga untuk ini ya, hal-hal yang memicu kebakaran bisa kayak korek api, rokok dan lain sebagainya. Jadi petugas, pemulung ataupun siapapun itu, ini nggak boleh bawa begituan. Supaya apa? Menghilangkan sumber-sumber pemicu kebakaran yang berpotensi bisa terjadi.

0: Usaha Anda berkembang pesat tahun ini ya. Kalau boleh tahu, siapa bos besar atau pemilik saham utamanya?
1: Bos kami banyak. Ada tukang sayur, guru honorer, pelaku UMKM, sampai karyawan biasa.
0: Anda jangan bercanda ya. Kok bisa kayak gitu?
1: Itulah koperasi. Di koperasi, setiap anggota adalah pemilik sekaligus penggerak usaha bersama. Selamat Hari Koperasi Nasional 2026. Koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Mari bangun ekonomi yang adil, kuat, dan berdaulat melalui koperasi. Sudah jadi anggota koperasi belum?

0: kembali lagi di program Jalan-Jalan Asik. Saya Fitra Julia siap nemenin kamu jalan-jalan buat nemenin cerita-cerita unik dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, kali ini kita bakal mencoba kuliner khas Banyuwangi yang melegenda dan bikin penasaran. Kita akan mampir ke warung Geseng Wijenan Butin yang terkenal dengan aroma smokinya yang khas dan rasanya yang nendang. Banyak warga lokal sampai wisatawan yang jauh-jauh datang cuma buat nyobain menu geseng yang satu ini. Yuk, sebelum kita mencicipi, kita kenalan dulu nih dengan kuliner khas ini. Geseng Wijenan adalah hidangan tradisional Banyuwangi yang dimasak menggunakan teknik menggeseng atau memanggang ringan di atas bara kecil yang memberi aroma asap khas. Di warung Butin, gesengan dibuat dari bumbu wijen, bawang, cabai, dan rempah pilihan. Lalu dipadukan dengan lauk seperti ayam, tahu, atau tempe. Aromanya saja sudah cukup bikin lidah kamu ingin cepat-cepat mencicipi. Kalau ditelusuri sejarahnya, masakan geseng khas Banyuwangi ini sudah ada sejak dulu dan berasal dari kebiasaan masyarakat Osing yang senang memasak menggunakan bara api kecil untuk mempertahankan rasa rempah. Dulu, makanan ini sering disajikan oleh ibu-ibu di desa sebagai lauk makan siang keluarga. Namun, seiring waktu, geseng wijenan berkembang menjadi kuliner yang semakin populer karena cita rasanya yang unik, perpaduan antara gurih, smoky, pedas ringan, dan aroma wijen yang wangi. Di tangan Butin, resep tradisional ini diwariskan turun-temurun dan tetap dipertahankan keasliannya. Keistimewaan geseng Butin ada pada sambal wijennya. Perpaduan cabai, bawang, dan biji wijen sangrai menciptakan rasa gurih yang berbeda dari sambal biasanya. Saat bumbu bertemu dengan ayam atau tahu yang baru saja digoreng, tercipta rasa smoky gurih yang menempel lama di lidah. Inilah yang bikin warung Butin selalu ramai. Rasa sederhana tapi membawa kedalaman kuliner khas Banyuwangi yang bikin nagih. Penyajiannya pun khas warung tradisional ayam atau tahu geseng disajikan di atas piring sederhana. Ditambah sambal wijen yang harum, lalapan segar, dan terkadang ditambah rempeyek kacang khas Banyuwangi sebagai pelengkap. Hangat, sederhana, dan penuh cita rasa. Setiap suapan seolah membawa kita pulang ke suasana desa Osing yang ramah dan penuh kehangatan. Itulah dia keistimewaan kuliner dari warung Geseng Wijenan Butin yang sudah lama menjadi favorit masyarakat Banyuwangi. Jangan lupa tetap ikuti terus program Jalan-Jalan Asik karena masih banyak kuliner dari tempat menarik lainnya yang bakal kita jelajahi. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

Kayaknya kalau ngelihat tadi pagi pertandingan antara Spanyol ngelawan Belgia, kayaknya emang kunciannya Spanyol tuh di Mikel Merino sih. Jujur, jujur banget nih ya. Kayaknya dia nggak inti, tapi dia dimasukin langsung bisa bikin gol tuh something banget sih ya. Karena Mikel Merino lah yang menjadi pahlawan kemenangan Spanyol atas Belgia. Masuk di menit ke-86, 2 menit kemudian berhasil bikin seorang Sandy Lemons takluk di depannya dia dan berhasil bawa Spanyol menuju ke babak semifinal. Well, ini adalah semifinal pertamanya mereka setelah terakhir mereka lakuin di edisi 2010. Waktu itu di 2010 mereka jadi juara Piala Dunia. Tapi kalau buat Merino, ini kalau katanya dia, ini ini kayaknya kebetulan deh kejadiannya ya. Kebetulan golnya gitu, katanya dia kayak gitu. Dan kalau misalnya dia benar-benar prepare dengan baik, katanya itu bisa terjadi lagi sih gitu katanya. Jadi emang dia bilang kalau ini something yang sebenarnya kebetulan sih bisa bikin gol. Dan 2 kali jadi pahlawan ya, karena sebelumnya waktu lawan Portugal di 16 besar, Merino juga lah yang jadi pahlawan untuk tim nasional Spanyol. Tapi buat dia setelah ngeliatin di sepanjang perjalanannya Spanyol sampai sekarang ya, akhirnya masuk ke semifinal, katanya dia 2 laga lagi buat menangin Piala Dunia, ini mimpi yang bisa jadi nyata kemungkinan, jadi mereka berharap banget ini bisa dimenangin sama Spanyol di edisi kali ini. Apakah tim yang kamu support teman Pro 2 adalah Spanyol di Piala Dunia kali ini? Banyak-banyak berdoa ya, karena nanti di babak semifinal mereka akan ketemu sama salah satu tim yang juga favorit buat juara di edisi kali ini, yaitu Prancis.

Coba deh, lihat kalender di handphone atau komputer kamu dan arahin tanggalnya ke bulan Oktober 1582. Kok bisa ya? Habis tanggal 4 Oktober, setelahnya malah tanggal 15 Oktober. Eits, bukan karena nge-glitch atau salah tulis kok. Ini semua terjadi karena pada masa itu ada perubahan sistem kalender dari kalender Julius ke kalender Gregorian. Sepintas kalender Julian gak jauh beda, cuma satu tahun dalam kalender Julius berlangsung selama 365 hari 6 jam. Sedangkan revolusi bumi hanya berlangsung selama 365 hari 5 jam 48 menit dan 46 detik. Jadi, setiap satu milenium, kalender Julius kelebihan 7-8 hari. Akhirnya, Paus Gregorius XII mengubah kalender tersebut menjadi kalender Gregorian. Efeknya, 10 hari yang ada di bulan Oktober 1582 dihilangkan untuk mengganti hari-hari tambahan yang telah diperoleh berdasarkan kalender Julian. Seiring waktu, kalender Gregorian akhirnya diterima banyak pihak dan jadi kalender standar yang kita gunakan saat ini dalam penanggalan Masehi.

0: Tugas aku buat teman kamu di pagi ini udahan dulu teman Pro 2 karena abis ini kita bakal gabung sama Pro 2 FM Jakarta buat dengerin Musicpreneur. Bakal ngobrol barengan sama Feva. Ini penyanyi, dancer juga. Kira-kira bakal ngobrolin apa? Abis ini pantengin aja di Musicpreneur bareng sama Pro 2 FM Jakarta yang juga didelay di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Selamat nikmatin hari Sabtunya. Selamat nikmatin weekendnya. Semoga jadi something good buat kamu. Abis Musicpreneur jam 10 ada Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang barengan sama Jeffrey Aras. Kak Faris Magiza pamit. Thanks for listening and peace out. Bye.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit. Dan sekarang gue gak sendirian karena ada Mas Rio Nanda Bumi dan juga Veva. Halo.
1: Oh, halo semua
0: musik. Pagi. Wah, gimana nih pagi hari ini Mas dan Veva? Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah, benar. Dan sekarang gak sendirian karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya hari ini aku bawa cewek cakep.
0: Wis. Aduh.
1: Tinggi.
0: Yes.
1: Ya, tinggi dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta dan dia singer dan juga dancer.
0: Oke.
1: Okay. Dia kalau dancer jago deh.
0: Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan langsung aja kali ya.
1: Ya, ini dia Veva.
2: Halo, semuanya.
0: Halo. Pagi Veva. Jadi Veva ini penyanyi gitu ya.
2: Betul.
0: Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Veva?
2: Dari umur 6 tahun.
0: Dari umur 6 tahun dari
1: kira-kira sebelum lahir udah
0: nyanyi. Dari brojol owe-owenya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun dari gitu tahun, ya. Emang iya. Dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Veva nyanyi akhirnya keterusan nyanyi.
2: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
0: Oke.
2: Okay. Di situ mulai bukan jadi passion utama aku. Mm-hmm. Terus pas 6 tahun aku suka ke nyanyi. Jadi dari situlah mulai suka nyanyi gitu.
0: Oke. Berarti awalnya dari modeling dulu.
2: Betul,
0: modeling. Pantesan ya Mas ya tinggi ya.
1: Tinggi.
0: Cocok emang ya. Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Veva ini ngapain biasanya?
2: Aku masih sibuk sekolah sih. Mm-hmm. Ya, sibuk dengan sekolah.
0: Oke. Okay.
2: Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih kayak OSIS gitu-gitu.
0: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa Veva?
2: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya.
2: Iya, Senin udah masuk sih.
0: Oh, Senin udah masuk. Oke. Okay. Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
2: Pengennya sih gitu ya.
0: Pengennya gitu ya. Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas ya.
1: Pengennya sih gitu.
0: Karena apa? Jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya.
1: Iya, Senin macetnya luar biasa.
0: Waduh, iya sih ini ya, teman Pro 2.
1: Macet itu gara-gara anak sekolah.
0: Benar. Oke. Dan Veva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
2: Yes, betul.
0: Oke, judulnya apa nih Veva?
2: Generasi Lampu Strobo.
0: Wow. Kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, gen apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
2: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas. Jadinya banyak banget hal-hal yang masuk ke Gen Z gitu. Termasuk generasi Lampu Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas ini lah gitu.
0: Oke. Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini enggak? Oh ya, by the way, ini siapa yang nulis lagu ini?
2: Oke, kayaknya
0: ini mah ceritanya Mas Rio ini ya, kayaknya ya.
2: Tapi aku juga
0: gak relate
2: sih.
0: Oh, gak relate juga?
1: Karena kan aku masih Gen Z kan.
0: Oh, benar, Gen Z.
1: Makanya aku berteman sama Veva karena kita Gen Z.
0: Oh iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih Mas?
1: Iya, jadi Veva ini salah satu artisnya Nada Bumi.
0: Oke.
1: Ya, salah satu diantara sekian banyak. Dan kenapa aku ambil dia karena salah satu bertalenta gak hanya sekedar bisa nyanyi, tapi dia bisa dance. Kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
0: Sekarang lagi hype juga kan.
1: Benar, nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya. Iramanya lebih ke kayak seperti itulah yang sekarang lagi hype. Salah satu generasi Lampu Strobo, kita singkatnya Generasi Strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
0: Benar.
1: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Veva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Jadi di situ kan lampu kelap-kelip strobo istilahnya. Tapi dia nggak tahu kalau lagi seneng-seneng di klub ngumpul sama teman-teman gitu hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
0: Oh iya iya iya.
1: Dia kan harusnya tetap belajar, tetap yang apa yang dia udah harus jalankan setiap hari. Tapi tiba-tiba sekarang generasi Z, kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Ya kan lagi happy-happy, seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
0: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini gitu ya.
1: Sedikit agak unik. Sih, tapi orang lihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik ngobrol sama dia dulu. Nanya sama dia kalau di sekolah anak-anak kayak gimana. Dia cerita tuh kalau yang ini gini, kayak gini. Ah udah aku bikinin, nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana. Wah ini relate gitu.
0: Oke, jadi ada brainstormingnya gitu.
1: Iya, karena kan gak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan.
0: Iya benar. Kayaknya kepala sekolah juga salim sama Mas Rio.
1: Diterima juga enggak ya kan.
0: Iya benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Veva ini, teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Yes, sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Betul. Tapi ini single pertama dari Veva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya gitu ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya. Bisa gitu kan, digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Oh iya, bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede, bersepeda bareng pacar kayak gitu ya. Atau pasangan kayak gitu ya. Mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik gak sih, Veva, pas terutama pas udah ada ininya, MV-nya ya?
1: Iya,
0: MV-nya. Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik gak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta. Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Iya.
1: Dateng itu maksudnya baru lihat kayak wow, dan terusnya kayak gini ya gitu.
0: Karena gue cuma lewat-lewat. Iya.
1: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto sudah.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih.
2: Tapi Monas sudah pernah. Ke Monas kan?
1: Monas sudah pernah.
0: Kalau belum, abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja sih.
0: Itu tantangan sih emang. Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya.
0: Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga gak?
1: Recording enggak sih sebenarnya. Lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi aku banget lagunya.
1: Jadi aku enjoy.
0: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarainnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent ada Bumi. Salah satunya Veva. Itu di awalnya gitu, karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting. Besok langsung rekamannya, udah langsung, wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simple, lagu dikirimin. Mereka latihan seminggu, dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Veva udah oke gak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol. Temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu shift itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti ditweak aja di studio. Kurang ini diulang. Atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu. Siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio, habis waktunya.
0: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting, Mas Rio sempat dampingin juga?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke, itu gimana Mas cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti.
1: Iya, setengah hari.
0: Oke.
2: Sama nongkrong-nongkrongnya kan.
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibanding syutingnya sebenarnya.
1: Betul ya.
0: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
2: karena
0: caranya?
2: Karena kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru Lapangan Banteng tuh 2 talent ya, kamu sama Rian. Betul.
0: Nah,
2: sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi, itu 8 talent dan Rian. Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu. Nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini ya gini, nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah, mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis dia benar-benar selesai satu gitu.
0: Nah,
2: di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Sekitar 26 kan. Nah, ini kan silih berganti nih, harus dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 atau 5?
1: 4
2: lagu yang sudah terekam.
0: Wow.
2: Iya kan? Masih banyak lagunya yang belum direkam. Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan harus bukan kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga, tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke, okay. Wah keren banget, keren. Kalau Feva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan, karena Feva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah, terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga iya, persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Feva buat bagi waktu nih?
1: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio, aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi, I love singing, so itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
0: Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya, kapan harus ngapalin lirik, terus juga koreo, karena ada dance ya kan ya.
2: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting gak fals. Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua, karena kan dia yang lebih ngerti, karena aku gak ngerti.
0: Kalau aku ngerti
2: dance, aku jadi koreografer.
0: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan. Enggak ya.
2: Pokoknya kalau lagu gini, aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakili, ya om, aku bisa
0: paham.
2: Om gitu.
0: Karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
2: Betul. Dia udah mainan dia lah.
0: Iya. Oke. Wah seru banget, dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang project kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
2: Sudah, karena target dia 24 lagu kan.
0: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Feva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi. Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Dan udah di-spill sedikit tadi, katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam. Ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya. Ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya. Itu yang udah jadi udah bisa di-spill-spill dikit loh nih, Mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua.
0: Kalau saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang Move On.
0: Yeah. Oh, Move On. Yeah. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi Move On ini lagu lama aku dulu. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah, sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Patah hati gitu ya.
2: Galau.
1: Dia harus move on. Nah, bagaimana cara move on-nya ini? Ya, dia lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate enggak sama lagu ini, ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
2: Iya, betul.
0: Oke, relate enggak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
0: Move on.
2: Relate sih.
0: Relate ya. Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah. Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati. Karena patah hati itu gak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, gak ada obatnya ya.
2: Jadi ya, pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh, Mas, mau rilisnya nanti nih?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini, yang lagu perdananya ini kan. Jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya?
0: Juli.
1: Mungkin Agustus.
0: Agustus. Oke. Okay. Sebentar lagi ya kayaknya.
1: Oke. Lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Oke, sip. Tadi kan udah ngomongin promo. Bisa sedikit gak nih, Feva? Nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo. Lirik bisa. Yang paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit?
2: Boleh.
0: Oke. Silahkan.
2: Generasi Love Strobo, selalu ke club, selalu ke club.

0: selalu keklop, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
1: Oke, keren banget, keren banget, keren banget, keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
0: Ada.
1: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
0: Yes.
1: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
0: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu, di MV-nya langsung.
1: Wow, gitu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
2: Iya, ngedance sendiri dia dengan panas-panasnya lapangan.
0: Betul.
1: Banteng. Oh, keren banget. Kayaknya emang udah talentanya udah iya, banyak
2: karena,
1: ya.
2: Karena panas sama banteng, dia syuting. Aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
0: Itu godaan sih jujur.
1: Oke. Wah, keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
0: Harapannya aku bisa menjangkau lebih banyak orang, terus juga lagu aku makin didengar sama orang-orang juga. Aku bisa juga mewakili perasaan-perasaan orang lain lewat lagu-lagu aku, dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
1: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
2: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis Nada Bumi ya. Mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini, dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang, dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om, kayak gitu kan.
1: Okay.
2: Kayak misalnya perukan dulu nih rambutnya lurus nih.
1: Iya, benar.
2: Karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya.
1: Okay.
2: Nah aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini gitu. Jadi lebih keren, lebih asik ngeliatnya gitu.
1: Iya. Oke. Wah, keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman-teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva bisa di mana nih?
0: Spotify, YouTube.
1: Oke.
0: Okay. Ada, udah di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin ya teman-teman.
1: Oke, okay. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
0: Federica A-nya 2.underscore.
1: Oke, sip. Langsung aja teman-teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Music Trainer kali ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Ko Jakarta teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit teman Pro 2 setelah Spada dan juga Music Planner. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat tuh yang pengen request di Pro 2 Hitlist langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini teman Pro 2 boleh banget langsung aja chat dulu ya. Kak mau ngobrol bareng dong hari ini di Pro 2 Hitlist gitu ya. Nanti bakalan gue tanyain dulu ya, kira-kira mau ngobrolin apa nih. Langsung aja yang mau request, yang mau ngobrol langsung aja ke WA-nya Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Info Pro 2. Informasi pertama teman Pro 2, Badan Pangan Nasional atau Bappanas memperkuat pengembangan kios pangan sebagai salah satu strategi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Program tersebut dinilai semakin efektif memperluas akses masyarakat terhadap pangan pokok dengan harga terjangkau. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappanas, Maino Dwi Hartono, mengatakan kios pangan menjadi upaya pemerintah bersama pelaku usaha untuk memotong rantai distribusi. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasar. Info Pro 2. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan langsung menahannya. Etik terlihat mengenakan rompi oranye tahanan KPK saat berada di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Sabtu dini hari sekitar pukul 2.38 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan video resmi KPK yang telah dikonfirmasi, selain Etik, tampak pula dua tahanan lainnya. Namun hingga kini KPK belum mengungkap identitas kedua orang tersebut. Dan informasi terakhir teman Pro 2, Jannik Sinner melaju ke final Wimbledon dalam 2 tahun berturut-turut setelah mengalahkan Novak Djokovic. Petenis Italia itu menang 6-4, 6-4 dan 6-4 pada laga semifinal pada Jumat 10 Juli 2026. Petenis nomor 1 dunia itu menuntaskan pertandingan selama 2 jam 20 menit di lapangan utama All England Club, London. Kemenangan tersebut sekaligus membalas kekalahan semifinal Australian Open 2026 dari Djokovic awal tahun ini.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist barengan aku Jeffrey Araska. Kamu bisa request playlist favorit kamu di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081 565 10953.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah.

sunyi atau silent letters. Sebagian besar, huruf konsonan di akhir kata tidak diucapkan sama sekali. Misalnya, kata Paris dibaca Pari, atau kata Boku banyak dilafalkan Boko. Fenomena silent letters, huruf sunyi ini terjadi karena sejarah evolusi bahasanya. Dulu pada abad pertengahan, huruf-huruf akhir ini sempat dibaca. Namun seiring berjalannya waktu, orang Prancis mulai menghilangkan bunyi konsonan di akhir kata agar bahasanya terdengar lebih mengalir, berirama, dan puitis saat diucapkan.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prudu FM.
1: Di Sampangan gitu ya. Ini tuh angkringan Alden tuh isinya apa gitu. Ternyata satu owner juga sama ya, Empal Gentong ini Budi. Wah, Alden juga namanya cukup unik, kayak biasanya kan Aldian gitu ya. Ini Alden langsung gitu. Mungkin orang tuh bingung ya, Kak. Kalau Empal Gentong tuh kan ada yang pakai kayak soto gitu kan, nasi berarti kan.
2: Atau
1: iya, sama lontong. Ini yang paling tepat yang mana nih?
2: Lontong
1: ya? Lontong. Kenapa tim lontong nih?
2: Karena biasa banget kalau untuk nasi itu. Kalau lontong kan kita jarang-jarang untuk menikmatinya kayak gitu. Dan lontong kita itu fresh, enggak sing
1: tuh.
2: Apa namanya?
1: Yang bisa kemarin
2: coba
1: gitu.
2: Iya, yang kemarin saya mau nyebut itu sungkan lah.
1: Ujung-ujungnya
2: kita itu benar-benar fresh, masih hijau seger untuk lontongnya.
1: Nah, padet ya.
2: Padet terus juga rasanya pasti nagih pasti untuk lontongnya.
1: Oke, jadi enggak perlu nunggu pas lebaran doang ya makan gak ini
2: perlu,
1: ya. Tuh, enggak perlu, langsung aja datang ke ini Budi tuh.
2: Siap, teman. Dua.
1: Ya, benar.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prudu FM.

0: ditemukan tewas. Aduh, kok lagi banyak ya kasus laki-laki dewasa bunuh diri. Mana sering banget isunya diomongin. Semoga ayah aku gak kenapa-kenapa, please.
1: Ayah pulang.
0: Ayah, aku baru aja keinget sama ayah loh.
1: Tumben malah kamu bukain pintunya. Kan biasanya kamu main game kalau ayah baru sampai rumah. Emangnya keinget apa?
0: Ini loh ya, aku baru lihat kasus laki-laki dewasa bunuh diri di medsos.
1: Iya nak, ayah juga tahu itu. Malah yang paling sering bunuh diri di dunia tuh laki-laki. Dan kalau di Amerika, hampir 80% kasusnya tuh laki-laki juga.
0: Pengen nangis, takut ayah nggak ada lagi.
1: Udah, tenang aja. Kan ayah ditemenin bunda, ditemenin kamu juga. Jadi ayah nggak bakal sedih, selama masih bisa ketemu kalian. Makasih ya udah khawatirin ayah.
0: Iya ayah. Terima kasih juga ya, udah hadir di kehidupan aku selama ini bersama ibu.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Teman Pro 2, kamu masih bareng aku Jeffrey Araska di Pro 2 Hitlist. Kamu juga masih bisa request playlist favorit kamu sampai jam 12 nanti. Aku tungguin. Kamu bisa request di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081565 1093.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini dia, untuk juara minggu ini masih dipegang sama Pamungkas dengan lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Jadi lagu ini yang megah sekaligus intim ditulis sendiri dan diproduser sendiri sama Pamungkas di labelnya Mas Aman Records. Lagunya mempertanyakan batasan dari sebuah kesempatan kedua tentang sejauh mana nih kita sanggup memaafkan kesalahan orang yang sama demi mempertahankan sebuah hubungan.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Des, lihat nih, medali maraton, medali emas, emas asli.
1: Sombong amat, emang abis maraton di mana sih?
0: Nggak bisa dong kalau biasa aja, nggak bisa, mohon maaf. Ini tuh oleh-oleh dari Jogja khusus buat yang ikutan maraton kemarin.
1: Oke, santai dulu dong. Terus kerjaanmu gimana, Mat? Nanti siang kamu presentasi laporan tahunan kan?
0: Kalau kerjaan, aku belum bikin slide PPT sih. Emang jam berapa sih?
1: Lah, yang presentasi siapa ya? Ditanya siapa? Mulainya jam 1 siang, tinggal setengah jam lagi tuh waktunya. Mana kamu tampil pertama juga lagi?
0: Hah? Yaudah, aku mau balik ke ruang kerja dulu, mau bikin slide PPT.
1: Ya, semoga sempet ya. Salamnya juga sih, malah cari pelarian. Pakai ikutan maraton-maratonan. Lain kali, selesain dulu tuh urusan kerjaan sebelum pamer medali.
0: Niat mau pamer? Kena om.

0: teman Pro 2, udah azan zuhur nih. Ayo kita salat zuhur dulu ya.
1: Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, ia mengisahkan dahulu Nabi-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling dermawan masalah kebaikan, harta benda. Dan kedermawanan beliau mencapai puncaknya pada bulan Ramadan di saat berjumpa dengan Malaikat Jibril. Sahabat, dahulu Malaikat Jibril alaihi salam biasanya senantiasa menjumpai Nabi pada setiap malam di bulan Ramadan hingga akhir bulan. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa syariat adalah memberi sesuatu yang pantas atau layak menerimanya. Dengan demikian, kedermawanan lebih luas cakupannya dibandingkan dengan sedekah.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Fit, lihat nih motor baru. Gimana? Kece kan? Harganya mahal loh. Belinya aja nih ya, pakai inden dari USA.
3: Ih, aku boleh naik kan? Anterin aku ke sekolah ya besok?
2: Enggak. Enak aja. Ini khusus untuk orang kaya. Motor mahal ini limited. Kamu gak level lah.
3: Astagfirullah, Sandi. Jadi orang jangan takabur ya. Pamer-pamer motor. Harganya mahal lah. Beli dari USA lah. Sombong banget sih. Istighfar, Tausan, istighfar. Bersyukur sama Allah. Mau dari USA, mau harganya mahal. Kalau Allah gak ridho, gak bakal punya kamu. Dasar pamer.
4: Takabur atau yang disebut sombong merupakan salah satu sikap yang dibenci Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: Malaysia. Santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Kamu lagi dengerin Santai Siang, Santai Tapi Cuan bareng aku Jeffrey Araska yang nemenin kamu di Santai Tapi Cuan ini dari jam 12 sampai jam 1 biasanya ya. Dan gimana nih siangnya? Duh, panas banget. Ini panas banget teman Pro 2. Di Semarang apalagi enggak tahu itu musim kemarau ataupun musim penghujan, itu tuh pasti siangnya panas banget. Terus ini juga kalau menurut aku akhir-akhir ini tuh udah mulai banyak orang yang aktif olahraga. Ini ada yang lari sore, lari pagi atau goes gitu ya, main basket juga ada, sampai ikut CFD-an biasanya di weekend. Kalau deket-deket sini tuh ada di Simpang 5 biasanya. Nah, kalau diperhatiin juga hampir di setiap lokasi olahraga ini sekarang pasti ada aja teman berdua yang jualan minuman-minuman yang seger. Bahkan ini banyak juga yang konsepnya tuh simple, cuman buka beberapa jam aja di lokasi tertentu. Nah, konsep ini dikenal sama yang namanya ini pop-up drink station. Ya, walaupun kelihatannya sederhana, ternyata itu ya, bisnis ini cukup menjanjikan karena emang

Yang dijual itu bukan cuma minuman aja, tapi juga hadir di waktu yang tepat yang emang lagi dibutuh-butuhin sama banyak orang. Makanya di Santai Siang Santai Tapi Cuan kali ini kita bakal ngobrol tentang apa itu pop-up drink station dan kenapa bisnis ini lagi menarik di musim kemarau kayak gini, sampai gimana cara memulainya atau memproduk biar kamu tuh tetap cuan dengan modal yang enggak harus gede-gede dulu. Jadi teman produk tetap bareng aku di Santai Siang Santai Tapi Cuan. No matter what.

0: Belakangan ini kalau kamu sering olahraga pagi, terus jogging sore, atau kamu tuh sering banget datang ke Car Free Day gitu ya teman Pro 2, pasti sadar deh. Sekarang itu makin banyak stand minuman yang keluar, yang muncul, cuman di jam-jam tertentu aja. Ini terus abis itu tuh setelah acara selesai gitu ya, langsung beres-beres, udah kelar. Nah, konsep ini dikenal sebagai pop-up drink station. Jadi sederhananya ini pop-up drink ini adalah gerai minuman yang sifatnya itu sementara teman Pro 2. Mereka itu hadir di lokasi yang rame, terus kayak di area-area olahraga, taman kota, atau ada di event-event tertentu. Terus bukanya tuh gak cuman beberapa jam aja, gak yang lama-lama teman Pro 2. Ketika calon pembeli itu lagi banyak-banyaknya. Nah, yang bikin konsep ini menarik adalah modalnya itu relatif lebih murah dibandingin buka toko permanen. Jadi nggak perlu sewa ruko, kamu juga cukup buka booth yang sederhana aja, yang simple-simple aja, dari meja lipat, terus sediain cool box, sama produk yang emang dibutuhin sama pelanggan kamu nantinya. Apalagi sekarang kan lagi musim kemarau, cuaca di Semarang itu panas banget, bikin orang itu lebih sering cari minuman seger setelah beraktivitas. Ditambah tren hidup sehat yang lagi naik-naiknya juga, makin banyak orang yang rutin lari di pagi atau siang, siang nggak ada ya, di sore biasanya. Habis itu goes atau ikut komunitas olahraga. Nah, selesai olahraga, biasanya itu mereka butuh minuman yang seger. Mulai dari infused water, es teh, jus buah, kelapa muda tuh juga cocok, sampai minuman-minuman isotonik rumahan. Nah, di situ tuh peluang bisnisnya muncul teman Pro 2. Yang dijual itu bukan cuman segelas minuman aja, tapi juga kemudahannya. Pas orang lagi haus, butuh sesuatu yang praktis, pop-up drink station ini hadir tepat di lokasi yang mereka datengin, tempat mereka tuh olahraga. Makanya nih, sebelum mulai usaha, coba deh kamu perhatiin dulu kebiasaan orang di sekitar kamu. Cari lokasi yang rame, terus pilih jam operasional yang pas, dan sesuaiin juga menu yang kamu butuhin sih, sama yang dibutuhin sama pelanggan kamu nantinya. Karena dalam bisnis ini teman Pro 2, kadang yang paling penting itu bukan cuma produknya yang enak, tapi hadir di tempat dan waktu yang tepat.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kalau tadi kita udah bahas peluang bisnis pop-up drink station, ini sekarang pertanyaannya adalah gimana sih caranya buat mulai? Nah, yang pertama kamu harus tentuin dulu konsep minumannya gimana. Ini nggak harus langsung banyak menu ya. Cukup pilih 2 atau 3 minuman andalan yang gampang banget kamu buat dan cocok juga diminum setelah kamu pelanggan-pelanggan kamu tuh olahraga. Misalnya nih ada es teh lemon, ada infused water juga, habis itu ada kelapa muda atau jus buah yang seger. Ini habis itu selanjutnya adalah siapin juga perlengkapan yang simple tapi fungsional. Kamu cukup punya meja lipat dulu aja satu, ditambah cool box atau dispenser minuman. Siapin juga banner kecil, gelas, sedotan ramah lingkungan yang bisa tuh yang ramah lingkungan teman Pro 2 dan sistem pembayaran digital ya biar pelanggan kamu tuh makin praktis. Soalnya tuh banyak orang yang olahraga itu malas bawa uang cash. Habis itu setelah itu cari lokasi yang tepat. Misalnya di sekitar area-area Car Free Day, terus di taman kota, jalur-jalur yang sering dipakai buat jogging, lapangan olahraga juga bisa, atau tempat yang memang rame dikunjungin sama orang-orang pas pagi atau sore hari pas olahraga. Pastiin juga lokasinya itu juga emang mengizinkan aktivitas buat jualan ya. Nah, sebelum hari jualan datang ini kamu manfaatin media sosial kamu buat kasih tahu calon pelanggan kamu. Upload lokasi kamu di mana, jam bukanya jam berapa aja, terus menunya apa aja nih yang dijual. Sampai promo yang kamu siapin pas orang itu sebelum beli gitu ya, kamu siapin promonya dulu. Nah, pas mulai jualannya teman Pro 2, jangan cuma fokus jual minuman tapi kasih juga pelayanan yang ramah, terus sajiin minuman dengan cepat. Dan jaga kebersihan juga. Kebersihan buat kamu itu paling penting kalau menurut aku. Hal-hal sederhana kayak gini sering banget bikin pelanggan itu balik lagi soalnya. Jadi teman Pro 2 ya, bisnis pop-up drink station emang kelihatannya sederhana. Tapi kalau lokasinya tepat, produknya enak, dan pelayanannya itu konsisten juga, usaha kecil ini bisa berkembang jadi bisnis yang punya pelanggan tetap. Karena dalam dunia usaha, kadang-kadang tuh ya peluang terbaik datang dari kemampuan ngelihat apa yang lagi dibutuhin orang. Terus hadir deh tepat di momen yang pas.

0: Anda berkembang pesat tahun ini ya. Mm-hmm. Kalau boleh tahu, siapa bos besar atau pemilik saham utamanya?
1: Bos kami banyak. Ada tukang sayur, guru honorer, pelaku UMKM, sampai karyawan biasa.
0: Anda jangan bercanda ya. Kok bisa kayak gitu?
1: Itulah koperasi. Di koperasi, setiap anggota adalah pemilik sekaligus penggerak usaha bersama. Selamat Hari Koperasi Nasional 2026. Koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Mari bangun ekonomi yang adil, kuat, dan berdaulat melalui koperasi. Sudah jadi anggota koperasi belum?

0: Teman Pro 2 gak kerasa ini udah 1 jam aku ngobrolin soal cuan-cuan di Santai Tapi Cuan-cuan. Dan dari 2 topik tadi yang aku bahas, ini dari ngelihat peluang cuan dari tren olahraga gitu ya. Terus juga ngelihat cara mulai bisnisnya ini bikin pop-up drink station tuh gimana. Jadi kita ketahuan ya, kita jadi tahu peluang bisnis itu sebenarnya datang dari kebiasaan yang sering banget kita lihat setiap hari. Bahkan dari orang-orang yang lagi jogging, yang lagi goes, atau sekedar jalan santai aja di taman kota gitu ya. Dan pop-up drink station ini ngebuktiin kalau memulai usaha itu gak harus selalu punya toko yang besar atau modal yang gede dulu. Yang paling penting adalah peka ketika kamu tuh ngeliat kebutuhan pasar, milih lokasi yang tepat, sama kamu bisa menghadirkan produk yang emang dicari sama pelanggan kamu nantinya. Apalagi kan sekarang cuaca lagi panas-panasnya dan gaya hidup juga yang sehat ini makin digemarin, makin banyak yang melakukan juga. Ini bisa jadi momen yang pas buat kamu coba usaha minuman yang praktis, fleksibel, dan punya potensi berkembang. Tapi ingat teman Pro 2, dalam bisnis bukan cuma rasa minumannya yang harus enak, pelayanan yang ramah, booth yang bersih, sama konsistensi kualitas itu juga jadi alasan kenapa pelanggan kamu tuh mau balik lagi nantinya. Jadi kalau selama ini kamu masih nunggu waktu yang sempurna, apalagi buat mulai usaha gitu ya, mungkin ini sekarang waktunya yang tepat buat kamu itu ngambil langkah pertama kamu. Ya udah, tetap santai teman Pro 2, tetap produktif juga, dan jangan pernah ragu buat mulai dari sesuatu yang sederhana. Karena emang siapa tahu dari satu booth yang kecil dulu aja dan segelas minuman segar lahir tuh bisnis besar yang selama ini kamu mimpi-mimpikan. Ya udah, santai tapi cuannya sampai sini dulu teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, soalnya santai siangnya masih lanjut. Kalau gitu kita lanjut aja santai siangnya teman Pro 2.
1: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
2: Santai tapi cuan.
3: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai tapi cuan di santai siang.

0: untuk juara minggu ini di International Top 20 diambil sama Oliver Rodrigo dengan Drop Dead. Diproduseri bareng sama Tangan Dingin dan Negro, lagu ini langsung jadi pembicara hangat dan viral di TikTok karena aransemen gitarnya yang punchy abis. Nah, cerita di balik lagu Drop Dead ini mengangkat sindiran tajam buat mantan yang super narsis. Mengisahkan tentang rasa muak ketika melihat si dia yang selalu beragak paling sempurna dan merasa semua orang bakal bertekuk lutut atau jatuh pingsan cuma demi ngeliat pesonanya. This is Oliver Rodrigo, Drop Dead.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

sebagai gelandang yang suka nguasain bola, terus mainnya nyerang, dan juga selain itu tuh juga pengen menangin pertandingan terus lah pokoknya. Dan di Newcastle sendiri, ini Sandstor bakal pakai nomor punggung 14 dan jadi rekrutan senior ketiga The Magpies buat menghadapi musim baru Liga Inggris yang bakal dimulai di Agustus nanti. Dan menurut aku ini langkahnya Newcastle menunjukkan juga kalau mereka itu nggak cuma fokus beli pemain yang udah jadi bintang, tapi juga berani nih investasi di talenta muda. Dan menarik buat ditunggu apakah Sean Stur ini bisa berkembang dan ngebuktiin kualitasnya di kompetisi seketat Liga Inggris.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi.

dominasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke 8 besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Piala Dunia 2026 balik lagi menghadirkan pertandingan yang ya penuh drama, teman Pro 2. Kali ini giliran Spanyol yang memastikan langkahnya ke semifinal. La Furia Roja sukses banget ngalahin Belgia tadi malam ini dengan skor tipis saja 2-1 di babak perempat final tadi subuh. Spanyol ini lebih dulu unggul lewat Fabian Ruiz, tapi Belgia juga berhasil nyamain kedudukan lewat Charles de Ketelere. Susah banget namanya. Sebelum turun minum ya teman-teman berdua. Terus di babak keduanya, kedua tim ini sama-sama nyiptain banyak peluang. Terus kiper Belgia ini Thibaut Courtois juga tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting. Tapi dramanya terjadi di menit ke-89 ketika Mikel Merino cetak gol kemenangan yang mastiin Spanyol melangkah ke semifinal. Dan hasil ini bikin Spanyol juga menjaga peluangnya buat terus melaju dan bikin gelar baru buat juara Piala Dunia lagi di 2026 kali ini. Dan ya, Spanyol emang tampil lebih dominan sepanjang pertandingan, kelihatan banget. Tapi Belgia juga kasih perlawanan kok, yang ya nggak cuman pengen tampil bertahan doang, tuh enggak sebenarnya. Jadi gol di menit-menit akhir jadi bukti kalau fokus sampai peluit panjang itu besar, benar-benar penting banget. Dan sekarang semifinal Piala Dunia makin menarik karena tim-tim terbaik mulai saling berhadapan nih. Tim-tim yang emang udah diduga-duga jadi pemenangnya di Piala Dunia kali ini emang udah ke semifinal.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih dari Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Kali ini tapi yang jadi sorotan itu bukan hasil pertandingannya, tapi cara permainan pemain itu ngambil tendangan penalti teman Pro 2. Jadi ini namanya itu adalah teknik starter run up. Itu atau awalan yang diperlambat gitu teman Pro 2 sebelum nendang penalti nantinya. Kembali jadi perdebatan juga ini tekniknya setelah beberapa pemain yang gagal eksekusi. Ini diantaranya ada Lionel Messi dan juga Kylian Mbappe yang sama-sama gagal cetak gol dari titik putih waktu pakai teknik itu ya. Dan menurut pakar psikologi sepak bola Geir Jordan ini katanya teknik ini emang bertujuan buat ngecoh kiper agar bergerak lebih dulu, tapi teknik ini butuh presisi yang tinggi banget, apalagi pas dimainkan di bawah tekanan yang gede sekelas di Piala Dunia gitu ya. Ya walaupun gitu, aturan FIFA sekarang ini masih diperbolehkan gunain teknik ini selama pemain itu nggak ngelakuin gerakan tipuan setelah kaki tumpunya itu berada di dekat bola. Jadi menurut aku emang teknik secanggih apapun ya teman Pro 2, tetap punya risiko kok, tetap punya risiko enggak golnya. Di momen sepenting Piala Dunia itu kadang itu yang eksekusi yang pakai teknik sederhana itu bisa lebih efektif daripada yang terlalu rumit lah. Pada akhirnya yang paling nentuin tetap ketenangannya, tetap kepercayaan dirinya pas berdiri di depan titik penalti itu.

Teman Pro 2 pasti akrab banget dong sama media sosial. Kehadiran media sosial jelas banget, gak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Semakin berkembangnya teknologi, ngebuat peran media sosial saat ini semakin berkembang. Bukan cuma berkomunikasi, namun juga sarana informasi dan hiburan. Tapi tahu gak sih media sosial apa yang diciptain pertama kali di dunia? Media sosial pertama kali di dunia ternyata adalah 6degrees. Media sosial yang saat itu berbasis web ini diciptakan pertama kali pada Mei 1996 oleh seorang Andrew Weinreich yang merupakan seorang pebisnis. Lewat 6degrees, pengguna internet saat itu bisa mengunggah foto, saling bertukar pesan dengan pengguna lainnya, bahkan melihat profil milik orang lain. 6degrees dirancang agar orang bisa terhubung dengan teman-temannya. Gak tanggung-tanggung, media sosial pertama di dunia ini mampu meraih 3,5 juta pengguna aktif saat masa jayanya. Bahkan konsepnya diikuti oleh sejumlah media sosial lainnya yang serupa seperti Friendster, MySpace, LinkedIn, hingga Facebook. Namun belum terbiasanya orang sama konsep media sosial, ditambah teknologi yang belum benar-benar berkembang, akhirnya bikin pertumbuhan 6degrees jadi bermasalah. Situs ini akhirnya kesulitan dana dan operasionalnya ditutup pada tahun 2001.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Halo teman Pro 2.
0: Hai teman Pro 2.
1: Halo, kita ketemu lagi di Kamu Nanya Kita Jawab edisi hari ini. Kita mau menemani hari-hari kamu dengan suara kita dari pagi, siang, sore sampai malam nanti.
0: Siapa ini yang lagi ada pertanyaan dan ingin ditanyakan ke kita? Ini amanah untuk kita, semoga kita bisa membawa kebaikan dan amin. Penerangan ya untuk dia ya.
1: Penerangan, amin. Bawa emergency kalau penerangan. Ada siapa nih?
2: Ada Andika di Semarang. Kak, aku fresh graduate yang baru aja dapat gaji pertama sesuai UMK. Seneng sih, tapi di sisi lain, aku ngerasa terbebani karena harus langsung bantu cicilan orang tua dan sekolah adik. Jujur, aku pengen banget punya self reward atau nabung dikit buat masa depan sendiri. Tapi rasa bersalah selalu aja muncul. Gimana ya caranya ngatur ekspektasi keluarga tanpa harus ngorbanin kesehatan finansial pribadiku di awal karir ini?
1: Oke, ini berarti dia generasi sandwich ya. Ya kan, gimana
0: Andika?
1: Tuh?
0: Ya,
1: sebagai
0: kamu,
1: aktor.
0: Iya, kamu baru gaji pertama kok udah pengen self reward. Gimana sih? Aku gaji ke 553 jarang self reward. Keluarga dulu emang gimana sih, baru gaji pertama. Itu tanggung jawab namanya Andika.
1: Ya.
0: Percayalah, nanti gini, kepuasan kamu tuh ya ketika kamu bisa memenuhi kebutuhan orang tua, adik kamu, dan mereka bisa happy, mereka sukses tuh kamu seneng loh, serius. Self rewardnya nanti, kan baru gaji pertama.
1: Iya,
0: mau kayak kamu mau bulan kedua dipecat aja? Kan enggak.
1: Iya, tapi percaya deh, ketika kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu pasti ada aja rezekinya, ya kan?
0: Setuju.
1: Ya kan? Jadi ikhlas aja.
0: Ya, ya bulan-bulan. Sambil... bulan-bulan awal tuh self reward-nya jangan diutamain dulu menurut aku.
1: Bulan awal mungkin kecil dulu enggak apa-apa, jajan cilok gitu.
0: Iya, bulan kedua cilok sama cilor. Iya kan?
1: Bulan ketiga
0: cilok cilor sama cimol. Gitu, janganlah dulu self reward. Maksudnya iya, kamu menyisihkan untuk kamu iya, tapi diutamain dulu, memang kepentingan utamanya kan buat orang tua sama adik. Nah, kamu harus ingat, kamu bisa lulus kuliah, kamu bisa dapat kerja kan dari hasil dikuliahin sama orang tua kamu. Susah payah. Ya, udah bisa-bisa tuh orang tua kamu, sekarang giliran kamu ke adik kamu gitu loh.
1: Iya. Terus kalau misalnya kamu mau self reward karena masih gaji pertama, itu kan terlalu dini ya. Mungkin kamu bisa sisihin sedikit-sedikit ya dari gaji kamu untuk ditabung untuk self reward, tapi tabungan sendiri ada lagi gitu ya. Gitu. Jadi sekecil apapun itu pasti bermakna kok, dan kita doakan semoga kamu tiba-tiba dapat bonus. Amin. Ya kan? Tiba-tiba dapat rezeki yang tidak terduga gitu. Amin. Karena niat kamu tulus untuk membantu keluarga dan untuk membantu sekolah adik-adik kamu.
0: Ya. Ya kan? Atau kalau emang pengen banget self reward di gaji pertama kamu, ya gini, self reward itu kan bukan selalu tentang barang-barang mewah atau yang mahal banget kan. Hal-hal kecil itu juga self reward. Gitu, beli kaos under 100.000 misalkan, beli baju kerja baru under 100.000 kan itu self reward juga.
1: Betul. Di ini ya, disesuaikan dengan kapasitas kemampuan kamu. Jangan terlalu di iniin.
0: Iya benar-benar di iniin kan. Jangan nanti dionoin.
1: Jangan gitu. Terlalu dipaksain ya.
0: Iya, jangan tiba-tiba kamu bulan pertama pengen self rewardnya sabuk. Ya, mahal itu jangan. Pengen tas branded jangan dulu. Nantilah ditabung-tabung-tabung-tabung. Nanti di tahun genep setahun atau di tahun kedua baru boleh tuh.
1: Betul. Atau mungkin self rewardnya itu pengen liburan ke Bali gitu kan.
0: Ya nah, jangan Bali dulu sekarang.
1: Iya. Ini kita ke alun-alun Simpang Lima dulu.
0: Betul. Bandungan lah.
1: Bandungan dulu.
0: Ramai loh kalau malam itu.
1: Ada apa sih?
0: Ramai banget orang jualan di Simpang Limanya. Simpang Lima di alun-alun itu loh.
1: Iya,
0: itu murah-murah
1: kan? Itu
0: gitu.
1: Begitu
0: Andika, gak apa-apa lah. Pokoknya percaya aja kalau kamu tuh membahagiakan keluarga kamu tuh berlipat-lipat nanti baliknya ke
1: kamu.
0: Amin.
1: Dan jangan jadikan standar hidup orang lain jadi standar hidup kamu. Iya kan?
0: Udah semangat Andika, semoga kerjaannya lancar, semoga gajinya perlahan-lahan naik. Amin. Dan nanti banyak rezeki-rezeki tiban yang lain. Jadi kamu tetap bisa self reward, tapi itu tadi kewajiban kamu sebagai anak dan kakak tetap harus didahulukan.
1: Amin, amin, amin. Semangat ya Andika. Semoga setelah ini rezeki kamu lancar ya. Bye.
0: Dah Andika.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

Udah mau jam 2 teman Pro 2, waktunya aku Jeffrey Raska pamit dulu dari santai siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana, habis ini masih ada Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 barengan sama Reza. Habis itu sorenya kamu ditemenin Devina yang nemenin kamu di sore ceria yang pastinya bikin sore kamu makin berwarna. Ya udah, kalau gitu Jeffrey Raska pamit teman Pro 2, happy weekend.

0: 95,1 Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Lanjut lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Media Indonesia Top 20. Indonesia Top 20. Persaingan 20 lagu Indonesia terbaik di Produa FM. Produa FM.
1: 95,3 FM Produa RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Produa. Selamat menikmati hari Sabtu dan siang ini di Semarang. Pastinya lagi menikmati juga liburan di weekend bagi yang libur. Ya enggak, ya udah enjoy aja sambil dengerin Produa. Karena siang ini bareng sama Reza temenin kamu di Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik bakal kamu dengerin kurang lebihnya sejam. Dan aku udah siapin juga 20 lagu Indonesia yang paling banyak kamu dengerin, paling banyak kamu request sepanjang semingguan ini di Produa FM. Baiklah, langsung aja kita mulai. Di nomor 20 di Indonesia Top 20 udah ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan yang sudah bertahan selama 20 minggu dan turun dari nomor 19.
0: Nomor 20.

Barusan yang kamu dengerin di nomor 19 ada Yofi Widianto bersama dengan Kim dan juga Neida dengan Kini yang turun dari nomor 18. Naik lagi di nomor 18-nya, Ivan

0: Yo, itu dia di nomor 17 di Indonesia Top 20. Skip dulu lagu miliknya Miki Zia dan Klub Dangdut Racun. Naik lagi ke nomor 16-nya. Salah satu lagu di album kedua miliknya Mahalini India untuk yang bersamanya yang udah bertahan selama 17 minggu dan turun dari nomor 14.
1: Nomor 16.

0: 9/2 di nomor 15 minggu ini ada pendatang baru di Indonesia Top 20 ini, datangnya dari Adrian Halif dengan lagunya 2001 kali. Lagu yang kau udah denger pastinya, R&B ini emang jadi super catchy, yang ternyata lagunya digarap keroyokan bareng sama musisi Junius dari Adrian Halif, Bela Negara Abi, Iqbal Siregar, sampai Caleb J. Gak heran ya kalau aransemennya terasa groovy banget. Kemudian cerita di balik lagunya juga relate nih, yaitu tentang hubungan yang penuh drama dan hobi berantem, tapi anehnya tetap gak bisa saling lepas. Mau berantem 2001 kali pun ujung-ujungnya ya balik lagi. Cocok banget buat kamu, dan cocok juga buat ngodein pacar atau sahabat kamu yang lagi ngambek.
1: Nomor 15.

0: Si Potret, lagu miliknya Enol dan Ari Lesmana barusan kamu dengerin di nomor 14 yang turun dari nomor 12. Kemudian naik lagi ada Liodra dengan Pura-Pura. Gak main-main ya, lagu yang menyayat hati ini digarap langsung oleh Anmes Kamaleng yang bertindak sebagai penulis lagu, komposer, sekaligus jadi produsernya untuk Liodra. Kemudian Liodra juga bilang, ini merupakan salah satu lagu yang paling emosional yang pernah dia nyanyiin. Jadi ceritanya emang seperti itu teman berdua. Lagunya ini mengisahkan tentang kepasrahan dan proses healing seseorang setelah dikhianati oleh orang yang paling ia percaya.
1: Nomor 13.

0: Dari nomor 7 minggu lalu ada NPD dengan Sempurnanya Aku berada di nomor 12. Naik lagi di nomor 11-nya ada Dia bersama dengan Indahku dengan Malu-Malu. Lagu yang diproduseri sendiri sama Dia emang punya aransemen yang light dan catchy. Ada juga vokal Indahku yang manis, bikin lagu juga fresh banget sampai sekarang. Kemudian ceritanya, ini adalah lagu tentang fase awal jatuh cinta alias lagi kasmaran. Jadi teman berdua, di mana ada perasaan suka yang meluap-luap tapi gengsi dan malu-malu buat mengungkapinnya, ini lagunya yang cocok.
1: Nomor 11.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kedua di Indonesia Top 20 di nomor 10 yang barusan kamu dengerin lagu miliknya Farel Hilal dengan Keliling yang turun dari nomor 4 di minggu yang ke-13. Kemudian naik lagi di nomor 9, kolaborasi antara Dipa Barus bersama dengan Hindia dengan Nafas. Lagu ini sendiri diproduseri sama Dipa Barus, pastinya dengan aransemen yang pastinya pas. Nah, lagu ini juga punya pesan ya, untuk ajakan sejenak berhenti, menarik nafas, dan merayakan hidup di tengah gemburan dunia yang serba cepat dan bikin penat. And this is Nafas, Dipa Barus, dan

0: ada kejutan baru dan luar biasa dari band legendaris kesayangan kita, Ceylon 7. Jadi menandai 30 tahun berkarir, Mas Duta, Eros, dan Adam merilis lagunya Sederhana. Yang bikin gokil, demi lagu baru ini, Ceylon 7 akhirnya mau ngelakuin radio tour dan interview lagi setelah sekian lamanya. Nah, kata mereka, ini momen buat kembali odolan ke tempat yang membesarkan nama mereka sejak awal. Sempat juga interview di Prodio FM juga kan? And this is Ceylon 7 Sederhana. Next, ada Wijaya 80 bersama dengan Sal Priadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang yang turun dari nomor 6.
1: Nomor

0: kembali lagu milik Gia Indrawari di nomor 6 dan lagu ini turun dari nomor 3 minggu lalu di Taman Perdua. Sayang banget ya. Kemudian ngajak Bernadia juga turun. Ini dia Rabun Jauh di nomor 5.
1: Nomor 5.

Lagu yang ditulis sendiri oleh Raim Laude ini diproduseri dengan aransemen yang sangat tenang dan ambien. Sesuai nama judulnya, cerita di balik lagu ini terinspirasi dari perintah untuk membaca. Tapi bukan sekedar baca doang nih, atau baca buku. Tapi melainkan ajakan untuk membaca tanda-tanda kebesaran Tuhan, membaca diri sendiri, dan kembali bersyukur di tengah lika-liku kehidupan yang sekarang ini lagi rumit. And this is Raim Laude, Iqra. Naik lagi di nomor 3, ada Salma Salsabil. Ini dia.

0: Yes, itu dia nomor 2 minggu ini ada Kesha Lefronka yang naik dari nomor 9 dengan lagunya Pelarianku. Tinggal 100 space lagi kau bakal tahu juara di Indonesia Top 20 minggu ini. Tapi sebelumnya kita akan recap dulu ya, nomor 20 sampai nomor 2. 20 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. 19 Yovie Widianto, Kim dan Neida, Kini. 18 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. 17 Minggi Zia, Klub Dendut Racun, Skip Dulu. 16 Mahalini Untuk Yang Bersamanya. 15 Adiran Halif, 2001 Kali. 14 Enau dan Ari Lesmana, Sesi Potret. 13 Leodra, Pura-Pura. 12 NPD, Sempurnanya Aku. 11 Dia dan Indah Kus, Malu-Malu. 10 Farel Hilal, Keliling. 9 Dipa Barus, Hindia, Nafas. 8 Ceylon 7, Sederhana. 7 Wijaya 80, Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. 6 Dia Indrawari, 1000 Kali. 5 Bernadia, Rabun Jauh. 4 Raim Laude, Ikro. Nomor 3 Salma Salsabil, Hachu. Nomor 2 Kesha Lefronka, Pelarianku. Ini dia, untuk juara minggu ini masih dipegang sama Pamungkas dengan lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Jadi lagu ini yang megah sekaligus intim ditulis sendiri dan diproduksi sendiri sama Pamungkas di labelnya Mas Aman Records. Lagunya mempertanyakan batasan dari sebuah kesempatan kedua tentang sejauh mana nih kita sanggup memaafkan kesalahan orang yang sama demi mempertahankan sebuah hubungan.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: Teman berdua itu dia juara minggu ini Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Terima kasih buat kamu udah dukung udah request lagu Indonesia favorit kamu. Terima kasih juga untuk seluruh label kamu di Indonesia atas materi serta supportnya. Reza pamit dari Indonesia Top 20 minggu ini, kita lagi minggu depan dan selalu dukung musik Indonesia. Bye.
1: Terima kasih udah dengerin Indonesia Top 20. Sampai jumpa minggu depan.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Kementerian Kesehatan mengatakan sebanyak 59 juta lebih peserta dilayani dalam cek kesehatan gratis atau CKG per 5 Juli 2026. Dari jumlah sekitar 130 juta yang ditargetkan pada tahun 2026 oleh pemerintah. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Muhawarman mengatakan, dari jumlah tersebut jumlah kelompok usia dewasa menjadi yang paling banyak diperiksa CKG, yaitu sekitar 35,7 juta orang. Rob yang datang hampir setiap bulan masih menjadi persoalan bagi warga Tambak Lorok, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meninjau lokasi pada Kamis malam lalu dan berencana melakukan normalisasi saluran air sebelum siklus pasang berikutnya. Salah satu langkah yang penting yang harus ditempuh adalah normalisasi saluran air di sekitar permukiman warga. Wali Kota Semarang menginstruksikan pihak kecamatan dan kelurahan untuk segera menggelar rembuk warga guna mendapatkan persetujuan terkait dengan pembukaan saluran air yang saat ini posisinya tertutup oleh aktivitas atau bangunan masyarakat. Megawati Hangestri Pertiwi terang-terangan bertekad menang melawan mantan klubnya Red Sparks yang setelah bergabung dengan Hyundai Hillstead pada musim 2026-2027. Megawati tiba di Korea Selatan pada Jumat 10 Juli. Setelah itu, Megawati akan langsung melakoni persiapan dengan klub barunya Hillstead. Dalam sesi wawancara di bandara, Megawati mendapatkan pertanyaan soal ambisi melawan Red Sparks sebagai klub pertamanya di Liga Voli Korea. Sejak periode 2023-2024 dan 2024-2025, Megawati memiliki musim yang bagus dengan Red Sparks. Pemain berjulukan Megatron itu memiliki torehan poin yang cukup bagus dalam pencapaian terbaiknya di tahun 2024-2025. Meski memiliki ikatan kuat dengan Red Sparks, Megawati dengan tegas bersikap profesional saat Hillstead melawan mantan klubnya itu.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Radia International Top 20. 20 lagu internasional terbaik minggu ini di Produa FM.
1: 95,3 FM Produa RRI Semarang, teman terbaik kamu. Di jam kedua di sore ini, teman berdua di hari Sabtu di jam 3 ini, Reza kembali jadi teman kamu. Dan kali ini udah waktunya untuk mendengarkan 20 lagu internasional terbaik versinya Produa FM di International Top 20. Okay, kita mulai aja International Top 20 di nomor 20. Sudah ada Madison Beer dengan Bad Enough yang turun dari nomor 19 di minggu yang ke-21. Number 20.

dia, di nomor 19 ada Bruno Mars dengan Rizzy Roll. Sempat juga jadi juara 1 selama 2 minggu. Lagu ini udah bertahan selama 15 minggu dan turun dari nomor 18. Naik lagi, kolaborasi antara Pink Panthers dan juga Zara Larsson dengan Stateside. Di nomor 18, lagu ini diproduksi langsung oleh Pink Panthers dengan ciri khasnya Beat UK Garage. Nah, cerita di balik lagu sendiri mengangkat dilema hubungan jarak jauh alias LDR antar pulau tentang rasa rindu yang menggebu buat nyamperin dia yang ada di seberang samudera, cuman duitnya nggak ada.

Alex Warren dengan Fever Dream, barusan kamu dengerin di nomor 17, turun dari nomor 16. Naik lagi di nomor 16-nya, ada pendatang baru, ada Lisa, Anita, dan Rema dengan Ghost. Ada 3 kekuatan besar dunia, Lisa, Anita, dan Rema, yang comeback dengan lagu baru mereka Ghost, yang diproduseri oleh tim produser internasional yang sukses menggabungkan K-pop, Afrobeat, dan juga belly funk khas dari Anita. Jadi sesuai dengan judulnya, lagu ini bercerita tentang pencapaian tertinggi, percaya diri, dan merayakan kesuksesan bareng orang-orang terdekat setelah kerja keras yang panjang. Jadi benar-benar squad goals lah ya. Dan menjadi salah satu original theme song untuk FIFA 2026 ini.

Heart to Heart dengan Ruth. Barusan kamu dengerin di nomor 15, turun dari ber-14. Naik lagi, ada BTS dengan Swim. Lagu ini diproduseri langsung oleh tim internal dari Big Hit bareng sama produser internasional papan atas. Nah, cerita di balik lagunya tuh puitis banget, teman berdua. Swim ini menganalogikan cinta dan perjuangan hidup seperti berenang di samudera luas.

14 ada Lady Gaga bersama dengan Doece dengan Runway turun dari nomor 7. Naik lagi di nomor 12 ada Tame Impala bersama dengan Jenny dengan Dracula. Diproduksi langsung oleh Kevin Parker, lagu ini sendiri menggunakan analogi Dracula untuk menggambarkan sebuah hubungan yang toksik tapi candu. Jadi gimana tentang seseorang yang pelan-pelan menghisap energi dan emosi kita, tapi anehnya tetap rela dan gak bisa lepas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

International Top 20. 20 lagu internasional terbaik minggu ini di Prodo FM. Number 11.

Sesi kedua di International Top 20 di nomor 11 ada Olivia Rodrigo dengan The Cure yang naik dari nomor 15 minggu lalu. Keren ya. Kemudian ada kolaborasi antara Martin Garrix dan Ed Sheeran dengan Repeat It di nomor 10. Number 10.

Cerita di balik lagunya sendiri berkisah tentang rasa asing pasca patah hati. Jadi menghadirkan analogi tentang seseorang yang dulunya adalah rumah, tempat kita pulang, tapi sekarang berubah asing dan cuma terasa seperti tamu atau pengunjung biasa dalam hidup kita. Sedih banget kan? Ini dia Sienna Sparrow dengan The Visitor di nomor 9. Kemudian rekan seperjuangan dari Inggris ada grup Flow dengan Lake It ada di nomor 8, turun dari nomor 5.

Sang mastermind Taylor Swift kembali bikin heboh dengan I Knew It, I Knew You. Diproduseri bareng sama Jack Antonoff, lagu ini baru aja memecahkan rekor sebagai lagu paling banyak diputar dalam waktu 24 jam di Spotify Global. Nah, cerita ini mengangkat tentang tema intuisi mendalam tentang hubungan, gimana kita udah bisa menebak akhir dari sebuah cerita cinta sejak awal dimulai karena tahu persis sifat si dia, dan ini adalah definisi patah hati yang sudah terprediksi dan merupakan soundtrack dari Toy Story 5. Tinggalin Taylor Swift di I Knew It, I Knew You di nomor 7. Di nomor 6-nya ada Anima dan juga Lisa, Bad Angel.

Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

Rollerblade miliknya Nona barusan kamu dengerin di nomor 5 turun dari nomor 3 di teman berdua. Nah, naik lagi salah satu theme song dari FIFA World Cup 2026 ada Shakira bersama dengan Burna Boy, This Is Die Die yang naik dari nomor 8.

Lagu yang megah ini diproduseri bareng sama kolaborator andalannya Max Martin. Nah, informasi terbarunya, lagu Headed I Made You Love Me langsung melesat di posisi puncak tangga lagu global karena liriknya yang sangat personal juga. Kemudian cerita lagunya sendiri berkisah tentang rasa bersalah yang mendalam ya setelah seseorang jatuh cinta setengah mati, padahal kita tahu kalau kita nggak bisa membalas perasaan itu dengan utuh. Rasa benci pada diri sendiri karena udah mematahkan hati orang yang baik sama kita. Kemudian tinggalin Ariana Grande dengan Hey That I Made You Love Me. Naik lagi di nomor 2, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.

tinggal satu space lagi kau bakal tahu juara di International Top 20 minggu ini. Tapi sebelumnya kita akan recap dulu ya, nomor 20 sampai nomor 2. 20 Medicine Beer dengan Bad Enough, 19 Bruno Mars dengan Resiral, 18 Pink Panthers dan Zara Larsson Starside, 17 Alex Warren dengan Fever Dream, 16 Lisa Anita Rema Goals, 15 Heart to Hearts Root, 14 BTS Swim, 13 Lady Gaga Deutsche dengan Runway, 12 Tame Impala dan Jenny Dracula, 11 Olivia Rodrigo The Cure, 10 Martin Garrix and Ed Sheeran Repeated, 9 Sienna Sparrow dengan The Visitor, 8 Flo Lekid, 7 Taylor Swift I Knew It I Know You, 6 Alnima Lisa Bad Angel, 5 Nona Rollerblade, 4 Shakira Bruno Boy Die Die, 3 Ariana Grande Hey That I Made You Love Me, nomor 2 Bruno Mars Cha Cha Cha. Ini dia untuk juara minggu ini di International Top 20, diambil sama Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Diproduseri bareng sama Tangan Dingin dan Negro, lagu ini langsung jadi pembicaraan hangat dan viral di TikTok karena aransemen gitarnya yang punchy abis. Nah, cerita di balik lagu Drop Dead ini mengangkat sindiran tajam buat mantan yang super narsis. Mengisahkan tentang rasa muak ketika melihat si dia yang selalu beragak paling sempurna dan merasa semua orang bakal bertekuk lutut atau jatuh pingsan cuma demi ngeliat pesonanya. And this is Olivia Rodrigo, Drop Dead. Number 1.

0: teman-teman berdua tidak juara untuk minggu ini ada Oliver Rodrigo dengan Drop Dead. Dan thank you banget buat kamu udah dukung, udah request lagu internasional favorit kamu di Pro FM. Terima kasih juga untuk seluruh label kami internasional yang udah dukung, udah kasih supportnya juga buat Pro 2. Waktunya Reza pamit, ketemu lagi minggu depan. And see ya, bye-bye. Terima kasih sudah dengerin International Top 20. See ya next week.
1: Pro 2 FM. 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Teman terbaik kamu.
2: 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng sama Divina kali ini ya, menemani hari Sabtu kamu tanggal 11 Juli 2026. Aku bakal menemani Sabtu sore sampai malam mingguan kamu. Tuh, kurang baik apa aku ya. Kalau Sabtu ini kayaknya cuacanya oke nih buat kamu yang pengen jalan-jalan. Yang pengen jalan-jalan, pengen malam mingguan, atau menikmati Sabtu malaman, enak banget ya. Apapun aktivitas kamu bakal ditemenin sama

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kalau yang ini serius apa bercanda ya? Bahasannya sih serius, tapi cara bahasnya dibuat bercanda, dibuat seru-seruan. Karena nggak cuma Jeffrey, nggak cuma Faris aja, tapi ada juga Gigi. Nah, gimana keseruannya? Nanti mereka bakal bahas nih recap dari 16 besar dan preview perempat final ya Pesta Bola Dunia 2026. Penasaran, penasaran, penasaran dan mau dengerin gak asbunnya Gigi kayak gimana? Nanti ya tungguin aja di jam 16.30 ya di Gila Bola bareng sama Jeffrey, Faris dan juga Gigi.

0: Contohnya sendiri yang mungkin ada bencana yang gara-gara kelalaian manusia ini sebenarnya ada nggak sih kira-kira?
1: Oke, kalau misal ini dasar hukumnya dulu ya, Kak. Kalau dalam ketentuan pidana itu dijelaskan dalam pasal nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Di pasal 75 ayat 1 itu setiap orang yang karena kelalaian melakukan pembangunan atau berisiko tinggi terhadap bencana itu dapat dikenakan sanksi pidana yang dimaksud dalam pasal 40. Ayat 3 yang mengakibatkan bencana dipidana paling lama itu 3 tahun Kak. Dan itu juga ada denda sebesar 300 juta rupiah.
0: Jadi lumayan ini juga ya, tinggi juga ketika misalnya ada yang melakukan dan melanggar, secara pidananya bisa sampai segitu ya.
1: Iya Kak, betul.
0: Oke, nah kalau kita ngeliat peran dari pemerintah daerah sendiri untuk bisa mencegah bencana dari perspektif hukum, apa sih yang mungkin bisa dilakukan atau perannya seperti apa yang bisa dilakuin dari pemerintah daerah nih?
1: Oke Kak, langkah kecilnya tuh bisa ke sosialisasi ke masyarakat, yang dimana itu di sekitar ini kasus bencana alam yang ada di Semarang yang besar ya Kak, itu banjir.
0: Yes.
1: Di bantaran sungai itu sosialisasi mengenai bencana banjir, dilarang untuk membuang sampah, terus di sosialisasikan tentang pelaporan, bagaimana pelaporan ke dinas terkait mengenai adanya pemicu banjir di daerah sungai itu. Mungkin pendangkalan, dia bisa lapor kemana. Terus misal ada kebocoran tanggul sungai, itu lapornya kemana, biar nanti ketika ada musim hujan, ada kiriman air, itu mereka langsung bisa sigap bagaimana langkahnya. Terus sebelum terjadinya itu kan mereka udah antisipasi jauh-jauh hari nih Kak. Jadi mereka udah tangga bencana.

0: keren banget openingnya. Suaramu sudah siap banget buat menyapa teman Pro 2 hari ini. Ada topik seru yang mau kita bahas dulu.
1: Dia tuh gimana ya, agak sering intervensi kita ngomong gitu loh. Jadi kita belum selesai opening,
2: ini baru mulai
1: tuh udah mulai nanggepin gitu loh.
2: Baru mulai padahal.
1: Ntar sabar Gigi, nanti. Kita opening dulu baru kita ngasih kamu ngomong gitu ya Gigi ya. Oke? Okay? Yaudah aja lanjutin Jep.
0: Baik, aku ngerti. Aku bakal nunggu instruksi selanjutnya dari kalian berdua.
1: Good boy.
2: Kembali lagi di Gila Bola Main
1: Pusing.
2: Baru mulai aku udah capek.
1: Kita memulai dengan cukup chaos ya.
2: Seperti biasa di hari Sabtu ini ada aku Jeffrey Araska,
1: Faris Magriza.
2: Dan ini boleh, kamu boleh ngomong sekarang. Kenalin diri kamu dulu.
0: Halo teman Pro 2, aku Gigi yang selalu siap menambah keseruan Gila Bola Man versus Machine di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang. Senang banget bisa bergabung lagi dan mendiskusikan.
2: Wah, senang sekali. Aku yang gak senang. Ini udah gak kerasa, Faris, Gigi ini udah masuk ke perempat final juga. Bahkan minggu depan udah semifinal harusnya.
1: Ya sih, kita lepas dari Gigi abis ini.
2: Dua minggu menjelang berpisah dengan Gigi.
1: Iya, seneng sih.
2: Tapi banyak banget ini juga yang ya di luar prediksi kita loh. Minggu kemarin itu banyak banget prediksi yang terpatahkan ternyata.
1: Iya, kayaknya banyak kejutan ya di babak 16 besar kemarin ya.
2: Ini kita bakal di episode kali ini kita bakal recap dikit 16 besar kemarin sama prediksi dua pertandingan besok. Nanti malam ya berarti ya hitungannya ya. Jadi ini aku mulai dulu dari recapnya dulu. Ini sebentar aku cari dulu
1: yang seru yang mana nih buat kita mainin nih.
2: Kayaknya seru semua. Ini seru semua. Okay. Dari yang paling atas dulu nih, aku lihat di bracket ya teman Pro 2 ya. Ini di bracketnya ada paling atas Kanada versus Maroko.
1: Hai.
2: Nih kalau menurut kamu udah sesuai prediksi apa belum?
1: Kanada Maroko sesuai prediksi. Kita prediksiin Maroko waktu itu ya.
2: Tapi aku yang nggak prediksi skornya. Kamu juga nggak?
1: Sebenarnya nyangka sih kalau bakal 3-0 ya, karena kalau ngeliatin Maroko itu kan punya gameplay yang cukup menarik sebenarnya ya. Jadi secara kekuatan individu, secara taktik, ya sebenarnya emang lebih unggul Maroko sih. Jadi gak heran akhirnya Maroko bisa ngalahin Kanada, skornya telak lagi ya.
2: Iya, 3-0. Kalau dari Gigi, emang kau ngeprediksi 3-0 gak sih kamu?
0: Aku coba ingat-ingat lagi ya teman Pro 2. Sepertinya aku belum pernah membuat prediksi yang spesifik mengenai skor 3-0 untuk pertandingan Kanada versus Maroko itu. Tapi memang Maroko tampil luar biasa solid ya waktu itu. Apa mungkin ada pertandingan lain yang ingin kamu bahas prediksinya?
2: Dia ingat gak prediksi skor
1: ya.
0: Baguslah kalau begitu. Aku sudah siap untuk melanjutkan ke analisis pertandingan selanjutnya.
1: Tapi gini sebenarnya kalau ngeliatin bagaimana Maroko main tuh kan organize-nya kan rapi banget tuh ya. Sebenarnya kalau ngeliatin gimana mereka main, terus mereka fokus defense-nya tetap ya jelas ya dengan pasti andalannya tetap digalang sama kaptennya Achraf Hakimi. Tapi yang jelas kalau ngeliatin gimana mereka manfaatin apa namanya taktiknya, serangan baliknya juga cukup maut juga ya istilahnya. Dan jangan lupa Maroko punya mental yang lebih bagus karena mereka kalau Kanada ini kan Piala Dunia ketiganya nih.
2: Iya.
1: Dan ini udah pencapaian terbaiknya Kanada. Tapi di satu sisi Maroko dengan bekal di edisi sebelumnya mereka bisa masuk semifinal, ini jelas jadi satu apa ya momen di mana mereka bisa menunjukkan bahwa ya inilah mereka gitu loh. Mereka bisa tampil dengan cukup baik, mentalnya udah lebih siap dan well, siapa tahu kayaknya bisa lebih jauh lagi deh ya.
2: Berarti ini beneran emang sesuai obrolan kita kemarin-kemarin ya. Ini Maroko adalah kekuatan yang perlu diwaspadai. Ini bukan kuda hitam lagi.
1: Bukan kuda hitam lagi karena bisa dibilang sekarang mereka di Afrika adalah yang paling bagus, paling terbaik istilahnya. Jadi ya kayaknya sih Maroko untuk kedepannya pun juga secara regenerasi juga bagus soalnya. Jadi ini akan jadi kekuatan yang perlu diwaspadai di Piala Dunia berikutnya bahkan.
2: Sebenarnya ini tinggal satu doang ya berarti ya dari Afrika nih ya, Maroko doang ya.
1: Tinggal Maroko doang kemarin tuh.
2: Emang iya sih counter attack kemarin yang terakhir lagi Ibrahim Diaz umpan ke Rahimi.
1: Itu dia. Gol terakhirnya kan ya soalnya.
2: Benar.
1: Tuh benar.
2: Terus nanti dulu ini yang ini aku skip dulu nanti dulu ya. Amerika Serikat versus Belgia. Udah dibantuin sama presidennya langsung.
1: Iya.
2: Ini tapi masih digulung 4-1.
1: Iya, ini tapi sebenarnya jujur aja ini sebenarnya kalau bilangnya intervensi ya ini intervensi sebenarnya. Tapi emang kalau kita baca case-nya sebenarnya mirip kayak Ronaldo.
2: Ya.
1: Ronaldo itu kan sebenarnya kan hampir 2 pertandingan nggak boleh main di Piala Dunia kan.
2: Bener.
1: Tapi akhirnya kan ditangguhkan.
2: Jadi awal kemarin itu ya.
1: Akhirnya setahun ditangguhkan. Nah sebenarnya case yang sama coba dipakai FIFA untuk masalahnya Balogun. Tapi yang sebenarnya agak ini adalah karena Donald Trump nggak tahu kartu merah. Anda bilangnya tahu bola tapi Anda nggak tahu kartu merah itu kayak gimana?
2: Kartu merah itu ini nih yang merah nih. Ini kuning.
1: Masa dia bingung abis dia membanggakan kalau ini terus ternyata dia nggak tahu kartu merah itu gimana?
2: Bisa. Tapi kenapa kalau menurut kamu waktu Ronaldo di apa namanya ditangguhkan tapi ini Balogun enggak?
1: Sebenarnya
2: maksudnya ditangguhkan juga tapi nggak sekontroversi ini nih.
1: Karena sebenarnya ini terjadinya hanya beberapa hari sebelum pertandingan lawan Belgia gitu. Jadi awalnya emang udah dikonfirm kalau dia nggak bisa main. Habis itu ada intervensi tanda kutip dari Presiden AS.
2: Mm-hmm.
1: Habis itu akhirnya di clearance kalau dia bisa main. Nah ini yang sebenarnya jadi kontroversi adalah karena ini berlangsung hanya beberapa saat. Dan sebenarnya tuh kalau ngeliatin case-case yang lain sebenarnya nggak ada kayak gituan gitu loh. Jadi kalau yang aku tahu, ini correct me if I'm wrong ya, jadi harusnya kartu kuning yang diputihkan. Kalau kartu merah tetap ada satu larangan main, ya. Itu gak boleh main. Nah, sayangnya ini untuk kasusnya Balogun emang agak unik. Cuma masalahnya adalah Balogunnya walaupun udah disuruh main, kok gak ada dia kemarin?
2: Dan ini masih ke gulung juga 4-1.
1: Tapi jujur aja ini prediksinya kita kemarin Amerika sebenarnya ya.
2: Yeah.
1: Karena kalau ngeliatin Belgia agak struggle di beberapa pertandingan grup, tapi ternyata emang
2: malah menang gampang ini.
1: Menangnya gampang dan mungkin kalau kita bisa bilang mentalitasnya Belgia yang akhirnya bikin mereka jadi tim yang berhasil menang sama Amerika dan tapi emang kita nggak sangka dari skornya sih.
2: Iya,
1: 4-1.
2: Ini telak sih.
1: Telak sih.
2: Kalau dari Gigi, gimana prediksi kamu kemarin? Emang udah memprediksikah Belgia yang menang apa Amerika kemarin?
0: Wah, aku nggak bisa ingat secara persis apa prediksiku dulu untuk pertandingan Belgium versus Amerika. Tapi memang pertandingan antar dua tim itu seringkali penuh kejutan. Apa kamu punya momen favorit dari laga itu yang masih teringat?
2: Ini kayaknya dia nggak nonton deh kemarin pertandingannya, Pak Riz.
1: Kamu tuh masih muda, jangan lupa gitu loh. Kamu tuh masih muda.
0: Wah, bisa jadi.
1: Jangan,
0: memang ada kendala atau jangan, alasan lain sampai dia nggak tampil. Tapi pertandingan itu memang penuh cerita dan spekulasi ya. Apa ada prediksi menarik lain yang ingin kamu diskusi?
1: Tapi tuh kamu masih muda, boyo jelalinan kan loh. Ya. Kayak lalinan yes. Aduh, kudu tak periksa no ya tak.
2: Lanjut dulu kita ke Portugal-Spanyol yang anyep banget ini pertandingannya, boring.
1: Iya sih, tapi emang ini tuh jadi serunya adalah di menit-menit akhirnya. Karena sebenarnya kalau kita lihat proses golnya Mikel Merino, ini memanfaatkan kesalahan di belakangnya Portugal. Kalau aku bisa bilang, Renato Vega ya, celah terbesarnya. Dan ini kalau aku bisa bilang, sorry untuk fans Portugal, tapi celah terbesar di lini belakangnya Portugal kemarin itu adalah di Renato Vega.
2: Okay.
1: Selama Piala Dunia ini memang celahnya di situ. Dan mungkin masalah yang aku bisa bilang adalah taktikalnya Portugal ini agak kurang cocok nih dari Roberto Martinez untuk si Portugal ini kayak agak-agak connect. Karena kalau ngeliatin lini tengahnya kreatif semua loh itu. Dan sebenarnya kalau dengan ada seorang Ronaldo di situ, dengan seorang Cristiano Ronaldo ada di situ, harusnya bisa dimaksimalin. Karena ini finisher dia tuh, tipikal striker yang dia akan ada di depan dan dia bisa nyelesain. Tapi somehow gak tahu kenapa, walaupun udah ada Bruno Fernandes, udah ada Vitinha, ada Joao Neves, wingernya juga lumayan oke, kan ada Joao Felix salah satunya. Ini gak bisa apa-apa mereka.
2: Ini lini tengah terbaik di dunia saat ini.
1: Lini tengah terbaik di dunia saat ini kalau aku bisa bilang salah satunya punya Portugal gitu. Bener. Dengan mereka punya prestasi yang cukup mentereng ya. Joao Felix walaupun main di Arab tapi juga masih bagus. Bahkan dia main sama Ronaldo satu tim gitu loh. Jadi kayak ini kayaknya kalau aku bilang skemanya Martinez dengan Portugal ini nggak cocok.
2: Yang flop di situnya.
1: Di situnya, makanya akhirnya pemain sekaliber Ronaldo aja nggak bisa dimaksimalin. Padahal udah dimainin full juga, tapi nggak bisa maksimal. Jadi emang Spanyol emang deserve untuk menang di laga ini sebenarnya.
2: Dan kemarin juga Bernardo Silva sempat berantem sama Rodri ya.
1: Hey,
2: Rodrinya niatnya bercanda, tapi gara-gara emang kebawa emosi.
1: Kebawa emosi dan ya padahal harusnya bisa baik-baik kalau mau pisahan kan ya. Kan main di ini Madrid kan.
2: Iya. Ini aku coba tanya ini dia nonton enggak ya? Kalau Portugal versus Senegal, Spanyol kemarin gimana nih menurut kamu dari yang kamu lihat Gigi?
0: Aku lihat Portugal sebenarnya punya potensi besar, tapi ada masalah pada penataan taktik dan koordinasi di lini belakang. Sayangnya ada celah yang cukup besar di pertahanan mereka yang berhasil dimanfaatkan oleh Spanyol. Meskipun punya pemain bintang seperti Cristiano Ronaldo dan lini tengah yang kreatif, kurangnya koneksi antar pemain membuat serangan mereka kurang maksimal. Apa kamu punya rencana atau prediksi strategi lain yang bisa dicoba Portugal di pertandingan selanjutnya?
1: Nah, itu betul tuh, konektivitas antar pemainnya agak nggak nemu nih untuk Portugal. Makanya aku bilang sayang banget sebenarnya untuk Portugal ketika mereka punya squad yang kalau kita lihat Vitinha, Joao Neves juara Liga Champion.
2: Iya.
1: Kemudian Ronaldo one of the best alien ya. Alien loh padahal. Terus Joao Felix salah satu winger terbaik. Bernardo Silva juga walaupun sebenarnya agak sayang karena dia main di situ. Kemudian ada Bruno Fernandes yang ini dibangga-banggain banget sama Jeffrey ya waktu denger ingat yang dulu-dulu dia sebanggain banget Bruno Fernandes. Ini juga enggak fungsi gitu loh. Makanya agak heran aja konektivitas antar pemainnya tuh enggak nemu ini
2: sih. Untung aku belum beli jersinya ya. Lanjut lagi ke negatif footballnya para gue yang ngeselin banget.
1: Ini no explanation needed sih sebenarnya ya, tapi emang Prancis jelas dominan. Jelas ya, dan cukup disayangkan aja karena
2: kontroversinya sampai sekarang juga ya.
1: Iya, karena masalah ada senator di Paraguay sama Mbappe ya yang ini kalau kau bilang udahlah jangan lawan ibu-ibu ya. Emang kadang agak ini sih.
2: Kalau dari Gigi nih, Paraguay versus Prancis kemarin gimana? Ini kan banyak banget pelanggaran ya harus
1: kemarin ya. Dan sayangnya emang wasitnya enggak tegas gitu loh.
2: Iya. Ini kalau menurut kamu gimana nih di pertandingan Prancis lawan Paraguay kemarin? Gigi.
0: Pertandingan Paraguay versus Prancis kemarin memang jadi sorotan karena permainannya yang sangat keras. Paraguay terlihat menggunakan pendekatan fisik untuk meredam kecepatan Prancis. Dan sayangnya wasit kurang tegas dalam mengambil keputusan yang membuat tensi pertandingan semakin panas dan banyak pelanggaran yang luput dari perhatian. Walaupun begitu, Prancis tetap mendominasi permainan dan menunjukkan kualitas mereka sebagai salah satu tim unggulan.
1: Nah, bagaimana menurut tapi sebenarnya gini nih ya.
0: Merasa ada keputusan wasit
1: yang jadi sebenarnya salah satu yang cukup aku salut dari Prancis adalah gimana Didier Deschamps ini bisa man manajemennya kelihatan banget. Yeah. Jadi gimana dia berusaha untuk bikin para pemain ini tetap calm down, tetap. Bahkan kayak dia selalu instruksinya kan kayak tenang ya, sing tenang, ojo nesu. Nah, karena soalnya diprovokasi sepanjang laga dan bahkan kalau ngeliatin Mbappe kan berapa kali disenggol mulu kan sama pemainnya Paraguay kan. Tapi overall sebenarnya kalau ngeliatin pemainnya Prancis menunjukkan bahwa inilah cara mainnya Deschamps, ini cara mainnya Prancis yang kalau Jeffrey sempat bilangnya adalah pragmatis waktu itu ya. Tapi memang walaupun pragmatis.
2: Ada yang lebih pragmatis lagi ternyata.
1: Ada memang, tapi masih gitu loh. Walaupun pragmatis tapi efektivitas serangannya bagus dan ketika bermain dengan mengandalkan 3 pemain di depannya ya, kalau aku bisa bilang ini trio depannya yang cukup solid, Mbappe, Dembele dan juga kadang ada Barcola di situ, kadang ada Doi di situ juga. Bisa dibilang ya, ini jadi salah satu lini depan yang cukup solid sebenarnya.
2: Tapi ya itu emang senegatif football itu kemarin.
1: Ya memang sih, tapi
2: ngeselin banget.
1: Tapi ya itu apa namanya? Efektivitas serangannya Prancis yang bisa bikin mereka tuh sampai ke sekarang itu ya karena itu sebenarnya.
2: Oke, habis ini aku masih ada 2 lagi yang mau aku bahas dari pertandingan kemarin 16 besar sama juga prediksi ya.
1: Yoi.
2: 2 pertandingan yang bakal dimain nanti malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gila Bola
1: Man versus Machine. No matter what. No matter what.

0: Tadi udah recap beberapa pertandingan, ini masih ada beberapa sisanya.
1: Yes.
0: Aku mulai dulu dari Swiss lawan Kolombia yang berakhir penalti ya.
1: Ya, ini satu-satunya kayaknya yang berakhir penalti ya kayaknya ya. Iya sih. Satu-satunya ya berakhir penalti ya.
0: Iya, benar, iya benar. Ya soalnya emang sama-sama biasa aja sih. Ya.
1: tapi sebenarnya kalau ngeliatin tadi mainnya ya emang ya B aja bener sih. Ya. Tapi emang kalau aku sebenarnya menjagokan Swiss untuk menang di laga ini. Jujur.
0: Emang udah prediksi ya.
1: Udah prediksi Swiss karena Swiss itu punya keseimbangan squad yang kalau kebilang lebih rata dan tadi sebenarnya cukup mengejutkan di finalnya adalah Luis Diaz. Itu kok bisa ya? Kok iso ya?
2: Betul banget. Penampilan Luis Diaz dalam adu penalti itu memang di luar dugaan ya. Bisa jadi momen yang bikin deg-degan buat para pendukung. Apa ada hal menarik lagi dari pertandingan tersebut yang ingin kalian diskusikan, Jeffrey dan Faris?
0: Tapi untung bukan zaman-zaman dulu ya.
1: Iya.
0: Kalau udah zaman dulu ini gagal bahaya Luis Diaz tuh.
1: Iya benar juga sih. tapi jujur aja kalau ngeliatin emang secara penampilannya gimana Swiss ini berusaha untuk membongkar pertahanannya Kolombia ini satu kredit tersendiri. Tapi emang ya. Kalau aku bilang mereka emang deserve sih ke perempat final sih kalau ngeliatnya. Dan ini bisa dibilang kejutan loh.
0: Okay.
1: Karena kita juga gak expect Swiss akan sejauh ini juga gitu.
0: Kalau aku lanjut lagi, ini ada pertandingan tuan rumah Meksiko yang harus kalah dari Inggris yang padahal
1: football coming home.
0: Ini padahal
1: coming home.
0: Padahal ini udah diteror loh hotelnya loh.
1: Tapi fun fact-nya adalah katanya, ini gak tahu di berapa enggak, tapi katanya Inggris tuh sampai pesan 13 hotel berbeda supaya mereka
0: dipencar-pencar.
1: Iya dipencar-pencar, tapi ketahuan juga tuh gimana caranya ya.
0: Ini dari pertandingannya sendiri gimana kamu, menurut kamu?
1: Ah, sebenarnya ini menunjukkan akhirnya Tuchel ada perubahan gitu. Jadi ada improvement yang terlihat dari bagaimana Tuchel ini membawa si Inggris ini dalam bermain gitu. Dan tentunya juga memang kedalaman squadnya ini yang terlihat banget. Apalagi ketika waktu si Gerald Kwansah yang lo ngapain sih? Kok ini ngopo sih Kwansah? Dedek ngunuki ngopo lo saat ini lo. Tapi gimana akhirnya adjustment dari bermain 4 back, akhirnya mereka memutuskan untuk bermain lebih pragmatis banget dengan parkir tank ya kebetulan ya. Akhirnya ya itu menunjukkan bahwa adaptasi taktiknya Tuchel cukup baik gitu ketika dalam kondisi kayak gini. Dan bahkan sebenarnya kalau ngeliatin setelah Kwansah itu ditarik, itu masih bisa ini loh, masih bisa
0: ngelawan, bahkan sebenernya bisa nambah gol kan walaupun lewat penalti.
1: Walaupun
0: ya
1: lewat penalti, tapi kalau sebenarnya ngeliatin di bagaimana Inggris kemarin bermain, ya menurut aku sih gimana Bellingham bisa memaksimalkan potensinya satu, dan yang kedua adalah gimana Inggris ini bisa benar-benar memanfaatkan celah di lini pertahanannya Meksiko, karena itu yang dieksploit bolak-balik kan di pertahanannya Meksiko kan sebenarnya kan ya. Dan akhirnya ketika Meksiko bisa melawan, ya sebenarnya juga apa ya, banyak kesalahan-kesalahan juga yang dibikin sama Inggris itu yang bisa dimanfaatkan Meksiko. Tapi kalau aku bisa bilang Inggris gimana caranya mereka untuk melakukan serangan itu yang patut dikasih kredit, plus gimana mereka beradaptasi dengan posisi mereka kehilangan satu pemain, masukin John Stones itu pintar, masukin Dan Burn itu pintar sebenarnya karena Burn itu kan tinggi. Apalagi kalau ngeliatin gimana Meksiko ini dengan crossing-crossingnya yang cukup ngeri sebenarnya ya, itu kan bisa dipatahin akhirnya dengan lini belakang yang emang akhirnya main 5 kan akhirnya kan jatuhnya kan ya.
0: Benar. Ya walaupun ini dengan kemenangannya Inggris ini harus mengorbankan 2 pemain. Satu Kwansah pastinya gara-gara kartu merah.
1: Ini agak gak habis.
0: Yang kedua ada Jordan Henderson yang gak tahu kenapa bisa kepleset, tangannya patah. Jadi kalau dari Gigi, Meksiko lawan Inggris kemarin gimana menurut kamu pertandingannya?
2: Pertandingan antara Meksiko dan Inggris itu memang seru banget. Meksiko dengan pressing ketatnya berhasil bikin Inggris agak kesulitan mengembangkan permainan.
0: Okay.
2: Meskipun begitu.
0: Lanjut.
1: Oh dia ini ya, setelah kita
0: Nggak suka dipotong juga.
1: Suka dipotong juga ternyata ya. Tapi
0: Gigi, lanjut Gigi.
1: Nah, tapi daripada Gigi gak ngomong ya, sebenarnya gini Jeff, teman pro 2 juga, kalau ngeliatin gimana Meksiko ini main, ini punya potensi yang bagus loh sebenarnya ngeliatin ya. Walaupun sebenarnya kalau ngeliatin squadnya, tidak semua pemain terbaiknya dipanggil.
0: Oke.
1: Okay. Ya, tidak semua pemain terbaiknya dipanggil ya. Contohnya aja salah satunya aku agak sayangin itu adalah temannya Messi di Inter Miami, itu namanya Jermaine Bertrami. Itu salah satu yang goal getternya di sana, itu enggak dipanggil. Sayang banget sebenarnya, tapi gimana ngeliatin Julian Quinones, kemudian Raul Jimenez yang udah senior masih bisa punya power di situ, dan itu yang masih muda banget Gilberto Mora. Oke. Okay. Itu potensial banget sih, dan mungkin kalau misalnya dia makin matang dikejar-kejar nih harusnya nih, karena cara mainnya bagus loh itu si Mora itu.
0: Jadi emang dengan tersingkirnya Meksiko dan Portugal ini, ramalan The Simpson juga akhirnya terpatahkan.
1: Iya, benar juga. Dan juga ramalan dukun Ghana ya. Dukun Ghana belum pernah ke Gunung Kawi soalnya.
0: Kita lanjut ke pertandingan yang ini hampir aja mengalahkan, memulangkan Messi untuk menemani Ronaldo di terminal bandara. Ini dari Gigi dulu deh. Takutnya dia nggak mau ngomong bentar, nih.
1: Messi nggak pulang dong. Orang dia di Amerika.
0: Iya,
1: nggak usah pulang dong.
0: Jadi Gigi, kemarin Argentina hampir aja kalah sama Mesir. Menurut kamu gimana nih pertandingannya?
2: Pertandingan Argentina lawan Mesir kemarin memang bikin deg-degan banget. Mesir tampil disiplin banget dan berhasil memanfaatkan kelemahan transisi pertahanan Argentina. Beruntung, mental juara Argentina yang didukung kualitas individu pemainnya bisa menyelamatkan mereka di menit-menit akhir.
0: Oke, beruntung.
1: Benar, ya.
0: Beruntung apa enggak kalau menurutmu?
1: Kalau aku bilang nggak beruntung sih.
0: Ini mental ya?
1: It's a mental. Argentina punya mental juara yang menurut aku ini harus benar-benar jadi notes buat semua tim yang ngadepin, termasuk Swiss ya, yang akan ketemu sama nanti malam ya berarti ya. Akan ketemu nanti malam sama Argentina. Argentina itu punya mental. Kalau kalian liatin dua golnya yang dibikin sama Mesir ya, sama Mesir, ini semuanya kan strategi semua.
0: Benar.
1: Strategi semua, dan yang cukup mengejutkan emang yang di menit 15 gitu ya, ketika manfaatin itu, kalau nggak salah belum mati ya, aku agak lupa tuh waktu
0: itu. Aku belum nonton kalau itu. Aku telat nontonnya.
1: Nonton ya, agak lupa. Itu sebenarnya memanfaatkan, dan itu akhirnya kan waktu dari sundulan.
2: Jadi kontroversi.
0: Iya. Belum, kita belum bahas
2: kontroversinya. Tampil disiplin banget. Pinter memanfaatkan momentum dan serangan balik cepat untuk menekan lini pertahanan Argentina.
1: Ya gitu doang ya. Kata-katanya gitu doang gitu ya. Tapi salah satunya emang kelihatan bagaimana gol pertamanya si Mesir ya, itu yang akhirnya bisa memanfaatkan kelengahan di lini belakangnya Argentina, dan abis itu juga Emi Martinez pun terdiam di situ ya, di situ. Tapi notes-nya adalah gimana menghadapi tim yang punya mentalitas juara seperti Argentina, dan secara permainannya solid loh sebenarnya. Dan ini aku kasih tahu ya, mau bagaimanapun juga, ketika sebuah tim itu ketinggalan jauh, di mana kan jauh hitungannya.
0: Oke.
1: Okay. Ini baru kejar kan di 15 menit terakhir.
0: Benar.
1: Ini membuktikan bahwa punya mentalitas yang kuat itu perlu juga, gitu loh. Jadi kadang kalau misalnya kita udah ketinggalan 2 atau 3 mungkin, let's say ya, udah biasanya udah semangatnya udah agak turun tuh. Karena ngerasa, ah gila ini susah banget dikejarnya. Tapi Argentina membuktikan bahwa mereka bisa mengejar. Dan ini membuktikan bahwa sebenarnya mereka gak gampang-gampang juga loh.
0: Bener.
1: Di fase di Piala Dunia ini.
0: Kemarin kan di awal tuh katanya ini, wah ini jalan tol buat Argentina nih.
1: Jalan tol kata siapa? Susah juga di 32 besar ketemu Tanjung Verde. Itu harus sampai last minute banget baru bisa ini.
0: Ini juga.
1: Ini juga sampai last minute. Dan bahkan kalau ngeliatin di fase grup juga gak semulus itu juga untuk bisa menang. Jadi kalau ada yang bilang Argentina ini dikasih karpet merah sama FIFA, Anda salah.
0: Nah, dari Gigi sendiri, ini dengan terlepas dari kontroversi-kontroversi yang ada kemarin yang katanya dibantu wasit nih, Argentina menurut kamu layak menang nggak?
2: Bicara soal kelayakan, ngelihat perjuangan, mentalitas, dan kualitas yang mereka tunjukkan, Argentina jelas nunjukin kualitas mereka sebagai salah satu tim yang layak bertahan. Mereka ngelawan kesulitan sampai detik terakhir, dan itu nambahin alasan kenapa mereka memang berhak ada di posisi sekarang. Tapi kalau menurutmu sendiri gimana dari pertandingan kemarin?
0: Emang layak menang sih.
1: Iya, tapi jadi, kalau menurut kamu itu harusnya disahkan nggak yang terakhir tuh?
0: Aku yang golnya mana nih?
1: Yang terakhir itu.
0: Yang Messi.
1: Iya.
0: Aku enggak nonton sampai akhir deh.
1: Itu harusnya
0: 3-2 aku udah euforia dulu. Habis itu udah enggak nonton lagi.
1: Tapi sebenarnya emang di satu sisi emang kepemimpinan wasitnya emang harus jadi notes banget ya. Itu adalah wasit yang sama ketika kita nyaris ke Olimpiade.
0: Iya.
1: Itu orang yang sama yang bikin Sintayong marah-marah. Itu yang bikin Pak Sumarji marah-marah. Itu orang yang sama.
0: Lanjut ke ini, Brazil yang dipulangin sama Norwegia. Ini unpredictable banget.
1: Unpredictable, tapi ya kita sebenarnya ngiranya waktu itu akan
0: aku dari jujur ya, dari awal tuh udah ngira Norwegia menang, tapi ngefavoritin Brazil.
1: Cuma emang kita waktu itu ngomongin kalau sampai extra time ya, toh.
0: Iya benar.
1: Cuma emang apa ya? Kalau ngeliatin proses golnya Norwegia, simple semua. Ini bagaimana mereka mengeksploit kelemahan di lini belakangnya, apa namanya, di lini belakangnya Brazil, dan kemudian mereka bisa masuk. Tapi emang salah satu notes-nya yang aku lihat adalah emang mereka tergantung sama Haaland sebenarnya. Ya, mau suka atau enggak, Norwegia itu defense-nya sama Haaland. Tapi gimana mereka memanfaatkan punya pemain sekali berhalan.
0: Oke.
1: Itu yang jadi satu hal yang cukup positif sebenarnya. Gimana supply ke Haaland itu cukup baik, dan gimana cara mereka membongkar pertahanan untuk bantu Haaland bikin gol, itu yang sebenarnya jadi nilai positifnya Norwegia. Makanya nggak heran bisa menang sama Brazil gitu.
0: Tapi Brazil sendiri menurut kamu layak kalah nggak?
1: Sebenarnya kalau ngadepin tim kayak,
0: aku nggak nanya Norwegia layak menang ya, Brazil layak kalah nggak sebenarnya?
1: Sebenarnya juga nggak layak kalah sih, malah sebenarnya aku berharapnya mereka bisa ngetahan sampai ke
0: adu penalti
1: malah. Soalnya ya emang kedua tim ini sama-sama kuat. Kalau Brazil kayak aku bilang punya Vinicius, punya yang sayangnya emang mereka
0: agak kurang perform
1: kemarin, dan Neymar masuk pun juga nggak membantu apa-apa pada akhirnya.
0: Mungkin karena Neymar dari awal udah jadi starting line up.
1: Ya, mungkin sih
0: itu yang ngerubah Brazil permainannya kemarin.
1: Mungkin sih, karena jujur aja kan Neymar waktu itu kan baru habis diri cedera ya.
0: Iya.
1: Jadi mungkin performanya belum balik sepenuhnya, dan mungkin kalau ngeliatin skemanya kemarin sebenarnya kan mereka kan juga agak kesulitan karena enggak ada Rafinha.
0: Oke. Okay.
1: Ketika Rafinha absen karena cedera, mau enggak mau akhirnya yang dimainkan Ryan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, mungkin pikirannya Ancelotti adalah untuk laga seperti ini kita butuh pemain yang lebih siap sebenarnya secara mental. Nah, masuklah Neymar, sayangnya ya juga enggak bisa berbuat apa-apa.
0: Nah, singkat dari kamu Gigi, Brazil Norwegia ini dipulangin sama Norwegia, Brazil gimana menurut kamu?
2: Ya, bisa dibilang Brazil kurang maksimal memanfaatkan peluang dan kesulitan menatasi strategi Norwegia yang berpusat pada Haaland. Mereka juga tidak diperkuat pemain terbaiknya secara maksimal. Apa ada analisis lain sebelum kita menutup pembahasan pertandingan ini?
0: Ya, kurang lebih sama.
1: Sama sih.
0: Nah, ini berarti abis ini aku bakal bahas sama Gigi sama Faris prediksi pertandingan nanti malam.
1: Yoi.
0: Argentina-Swiss sama apa nih? Norwegia bukan.
1: Mana hayo.
0: Mana?
1: Iya. Pokoknya dua pertandingan di babak
0: perempat
1: final.
0: Oh iya, benar.
1: Benar kan?
0: Benar.
1: Aku bingung sendiri.
0: Jadi yang kemana-mana tetap di Gila Bola
1: Men
0: versus Mesin.
2: Pasti bakal jadi bahan obrolan yang menarik dan bikin penasaran. Yuk, kita bahas tuntas bareng-bareng.
1: Waktu mana, Pak?

0: Podcast Machine.
1: Tadi udah bahas recapnya.
0: Yes.
1: Ini siapa tahu kita bahas prediksi. Jadi jangan ambil mentah-mentah prediksi kita. Kemarin banyak yang meleset.
0: Apalagi buat kamu yang arisan bola ya. Jangan. Jangan. Gak bisa dipercaya memang kadang-kadang.
2: Bener banget. Prediksi bola memang selalu penuh kejutan.
0: Ya emang.
2: Sebaiknya
0: emang penuh kejutan.
1: Aku
2: bahas. Kamu mesti diskutir o predecir. Hay algún otro partido.
0: Bahasa apa itu kak? Kau ngomong bahasa apa itu kak?
1: Gih. Lanjutkan gih.
0: Gih.
2: Sono kotoba wa nihongo desu yo. Nanika sumon ya hanashitai koto ga arimasu
1: ka? Ya, aku lanjut aja. Ini prediksi dari Norwegia lawan Inggris. Ini aku dari Gigi dulu ya. Mungkin ya ini kayaknya dia udah mau mengeluarkan kata-kata ajaibnya.
0: Benar.
1: Gigi, Norwegia Inggris menurut kamu ini bakal gimana pertandingannya? Bakal siapa yang menang? Ada pertandingan ini pertandingannya bakal seru apa enggak kalau menurut kamu? Ini gimana?
2: Baik teman Pro 2, kalau bicara soal Norwegia versus Inggris, ini bakal jadi duel yang sangat menarik buat disimak. Di satu sisi, Norwegia punya Erling Haaland yang sangat mematikan di depan gawang. Tapi Inggris juga punya deretan pemain muda berbakat yang bisa menciptakan banyak peluang. Kalau melihat performa terkini dan kedalaman skuad, aku pribadi memprediksi Inggris bisa menang tipis dengan skor 3-2 dalam pertandingan sengit ini. Bagaimana menurutmu teman Pro 2? Siapa yang bakal keluar sebagai pemenang?
1: 3-2, padahal dari kemarin ini Inggris padahal bukan lawannya nggak yang berat-berat banget kayak Norwegia ya?
0: Enggak, sebenarnya Inggris nggak terlalu berat ya. Bahkan lawan Meksiko pun sebenarnya kan secara levelnya di atasnya.
1: Iya, itu pun susah.
0: Inggris banget itu.
1: Menangnya susah payah.
0: Iya.
1: Kalau kamu sendiri gimana? Nilainya bakal Norwegia atau tetap Inggris juga sama kayak Gigi?
0: Sebenarnya kalau ngeliatin Inggris jelas secara individualnya cukup lebih ini ya, cukup lebih menonjol ya. Gimana di lini tengahnya yang jadi kekuatan Declan Rice, Elliot Anderson, kemudian juga ada Jude Bellingham. Di depannya pun juga kalau bis dari yang pertandingan kemarin ada Saka di kanan, kemudian juga di kiri ada Anthony Gordon, depan ada Harry Kane. Jelas ini akan jadi kekuatan utamanya. Position ball-nya akan mungkin lebih ditonjolin sama Inggris kalau ngeliatin pertandingan yang sebelum-sebelumnya. Tapi ingat, Norwegia itu punya serangan balik yang cukup mematikan.
1: Ngeri.
0: Serangan baliknya cukup mematikan. Dan kekuatan mereka ya jelas ada seorang Erling Haaland.
1: Haaland.
0: Ini yang apa ya, fucking Roy itu.
2: Erling Haaland udah dapat ruang, dia bakal jadi ancaman terbesar buat pertahanan Inggris. Pertandingan ini bakal jadi pertempuran menarik antara taktik penguasaan bola yang rapi melawan serangan balik yang super cepat.
0: Benar. Jadi sebenarnya kalau ngeliatin di lini depannya Norwegia jelas punya kekuatan tersendiri ya, dengan ada Sørloth, ada Anthony Nusa yang mungkin akan jadi pilihan utama dari Stahl Solbakken. Tapi Inggris harus bisa memutus terutama supply ke Haaland. Ini yang krusial. Gimana lini belakang dan lini tengahnya, terutama kalau lini tengah kita ngomongin lini tengah, ya ada Elliot Anderson, ada Declan Rice. Mereka yang harus bisa untuk memutus aliran bola ke arah Haaland. Karena ini tentunya akan jadi satu hal yang berbahaya kalau nggak diantisipasi dengan baik. Jadi kalau misalnya

0: banget bukan, tapi mereka juga bukan yang jelek banget tuh enggak. Nah, tapi yang jelas kesulitan mereka nantinya adalah membongkar lini tengahnya Inggris yang solid,
1: iya
0: jelas
1: sih. Ya.
0: Henderson, Rice dan juga Bellingham semuanya punya kelasnya masing-masing dan mereka juga andalan di timnya masing-masing ya.
1: Ini bakal Johnstone enggak sih belakangnya nanti?
0: Kalau aku bilang mungkin masih akan tetap ngandelin Margihi sama Ezri Konsa.
1: Dua itu ya.
0: Ezri Konsa sama Margihi kayaknya masih akan temenin itu.
1: Ini coba kalau tuh kalau ini panggil Harry Maguire dari awal. Ini bakal kekantongin di si Haaland.
0: Ini kalau boleh jujur ya, sebenarnya mungkin bukan akan dikantongin tapi alternatif di lini belakangnya akan lebih banyak.
1: Banyak.
0: Ketika di pelapisnya juga ada nama John Stones, ada Dan Burn di situ. Kemudian mungkin misalnya ada nama kayak Harry Maguire, mungkin akan jadi opsi yang cukup menarik karena punya dua back ya pelapis yang atau punya tiga ya yang istilahnya secara fisikal lebih kokoh gitu.
1: Ini malah disuruh jualan stiker. Prediksi berapa skor?
0: 2-1.
1: 2-1. Enggak sampai penalti aja biar seru.
0: Kayaknya sih 2-1. Ini
1: 2-1 akan 2-1 buat Inggris.
0: Inggris.
1: Aku nggak tahu kenapa ini vibe-nya tuh lagi ke Haaland semua. Aku kayaknya lebih ke Norway. Kita lihat aja nanti.
0: Kita lihat nanti. Sekali lagi jangan dipercaya.
1: Ini lanjut ke pertandingan selanjutnya, ada Argentina melawan Swiss. Ini apakah Swiss bakalan bisa juga mempersulit Argentina kayak kemarin Mesir mempersulit Argentina?
0: Sayangnya aku ngelihatnya.
1: Sayangnya.
0: Saya kok lihatnya kayaknya Argentina akan lebih menang mudah di sini.
1: Gak kayak kemarin lawan Mesir.
0: Karena sebenarnya emang secara level emang Swiss lebih bagus.
1: Oke.
0: Ya dengan dengan lini depannya jelas ada Embolo di situ. Kemudian juga tadi Manzami gak main sayangnya ya. Aku lupa tadi Manzami kemarin tuh main apa enggak, tapi itu kan jadi salah satu pemain andalannya Swiss ya di lini depan ya. Sebenarnya kalau ngeliatin gimana mereka nanti akan ngadepin Swiss, position ball-nya Argentina jelas akan dikedepankan ya. Tentunya harus waspada juga karena Swiss pasti akan bermain lebih defense. Karena menghadapi tim yang lini depannya Messi, terus abis itu ada Lautaro Martinez ya atau siapa. Tapi kalau kemarin tuh mainnya kan dua ya, Martinez sama si Messi yang dimainin. Ya sebenarnya kalau aku boleh saran ke Scaloni nih, main tiga aja ya.
1: Alvarez
0: jangan main Julian Alvarez boleh, atau masukin Almada kayak kemarin juga boleh gitu istilahnya. Tapi yang jelas mereka akan berusaha untuk cari gol cepat kayaknya Argentina ya, dengan melihat bahwa bis dari pertandingan kemarin lawan Mesir mereka kan gak bisa ambil momentum di awal kan. Akhirnya mereka agak sedikit berantakan, baru di babak kedua mereka baru punya momentumnya. Nah tentunya harus bisa mengejar momentum dulu sih si Argentina. Sedangkan kalau Swiss mereka jelas akan bermain lebih defense. Mereka akan berusaha untuk memutus bagaimana atau menahan lebih tepatnya gempuran dari pemain-pemain Argentina yang tadi udah sempat aku sebutin. Mungkin akan parkir bus, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi yang jelas mereka kayaknya harapannya Swiss adalah mereka bukan mencuri kemenangan, tapi gimana caranya mereka bisa bawa Argentina sampai ke extra time. Mereka berusaha untuk tahan itu kayaknya.
1: Ini bakal ada rotasi dari Argentina nggak? Ini kan kalau kamu bilang kan ini Swiss nggak sejago Mesir. Apakah ada rotasi Messi dicadangin dulu, nanti dimasukin di extra di menit-menit akhir?
0: Kayaknya kalau aku bilang akan tetap
1: dari awal.
0: Dari awal ya tetap jelas di depan Messi, Martinez, Alvarez dan juga mungkin Martinez masuk juga di situ. Kemudian tetap di lini tengahnya tetap mengandalkan De Paul dengan disokong sama Enzo Fernandez dan juga McAllister. Belakangnya juga akan tetap Molina, Cuti Romero, Lisha sama Tagliafico. Jelas ini akan udah jadi line up patternnya Scaloni sebenarnya. Dan kayaknya aku nggak ngelihat ada urgensi yang cukup
1: ya.
0: Penting buat rotasi karena ini pertandingan penting. Kalau mungkin di babak grup gak apa-apa untuk rotasi, tapi kalau untuk saat ini
1: knock out
0: udah tinggal dikit lagi. Walaupun lawannya gampang dan berkaca dari pertandingan lawan Mesir kemarin, harusnya
1: lawan Geverdi lah.
0: Iya lawan maksudnya mereka kan ngadepin lawannya kan agak gampang nih, dan mereka kesulitan terbukti.
1: Benar.
0: Jadi jangan diganti deh kayaknya.
1: Oke, kalau dari Gigi, ini prediksi kamu Swiss akan mempersulit atau bahkan bisa mengalahkan Argentina gak nantinya?
2: Melihat performa terkini, Argentina jelas punya keunggulan dalam hal kualitas individu dan mentalitas juara. Tapi Swiss bukanlah tim yang bisa dianggap remeh. Mereka punya organisasi pertahanan yang rapi dan bisa menyulitkan lawan lewat serangan balik yang terorganisir. Aku pribadi memperkirakan Argentina bisa menang, tapi mungkin dengan skor yang cukup ketat, sekitar 2-1 atau 3-2. Bagaimana menurutmu?
1: 2-1 atau 3-2 buat Argentina? Kalau dari Paris, berapa skornya?
0: 3-1.
1: 3-1.
0: Seenggaknya Messi atau Alvarez bikin 2 gol lah.
1: Biar makin panas lagi nih Bang Dodo ya, sama fans-fansnya.
0: Udah berhenti ngegolin nih. Tapi yang jelas asal satu lagi, mungkin satu faktor non teknisnya adalah I show speed kalau nonton pakai baju Swiss.
1: Ya udah kita lihat aja nanti gimana bakal siapa yang maju ke semifinal.
0: Yes, benar banget.
1: Apakah Argentina atau Swiss?
0: Tapi

0: bisa garanti adalah di setelah di babak perempat final ini ya, dari babak perempat final ini ya, yang udah berlangsung juga 2 pertandingan kemarin, semuanya seru.
1: Okay.
0: Jadi kayaknya kalau aku bilang sih jangan sampai miss deh, karena ini seru semua nih pertandingan ini.
1: Harus nonton ya.
0: Ketat semua ini kayaknya.
1: Aduh, aku besok siaran lagi.
0: Sama. Tapi soalnya kalau ngeliatin gimana sebenarnya kalau ngeliatin dari apa namanya setelah di 16 besar ini resultnya kayak gimana, ini menjanjikan semua pertandingan yang seru karena ini mostly tim-tim yang ada di babak perempat perempat final ya, bener, okay. Ya? Ini adalah tim-tim yang emang difavoritin sejak awal untuk jadi juara.
1: Okay.
0: Gitu ya. Ya emang Jerman aja sih yang agak. Udah kita pakai bajunya gitu ya.
1: Belinya pas sudah kemarin tiba-tiba beli, besoknya kalah.
0: Kayak expect-nya tuh aduh Jerman bisa nih, ya beli deh. Ternyata sudahlah.
1: Jadi kita lihat aja nanti pertandingan gimana. Jadi ketemu lagi minggu depan ya.
0: Besok. Kita udah mulai bahas semifinal nih.
1: Oke, okay. Sampai ketemu besok tetap di Gila Bola bareng aku Jabra Raska,
0: Faris Magriza
1: dan sobat kita Gigi.
0: Ya udah enggak usah dia biar dia pamitan besok-besok aja deh. Ya udah.
1: Di Gila Bola Man versus Machine.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mau berangkat KKN, komen-komen ngasah. Di KKN kali ini ya kita mau bahas, kemarin teman Prodo inget kan, ada yang pakai drone naik, tapi yang diangkut ini bukan barang, bukan apa ya, tapi yang diangkut adalah manusia. Jadi Pak Taninya ini yang diangkut ya, dan videonya ini emang viral di media sosial. Terus kok bisa gitu ya, aku tuh juga terheran-heran, kok kuat banget. Ternyata memang drone-nya tuh kuat, tapi memang bukan untuk ngangkut manusia, enggak, tapi untuk ngangkut peralatan-peralatan pertanian yang dipakai gitu ya. Jadi untuk lokasi-lokasi yang aksesnya memang susah dicari, jangkau, nah dipakailah drone itu. Tapi gara-gara kemarin ya video petani diangkut pakai drone itu viral ya, ini akhirnya Bos Binatani Makmur Jombang minta maaf. Kok bisa? Kenapa harus minta maaf? Apakah ada kesalahan-kesalahannya? Nah mungkin ini terkait dengan keselamatan juga ya, takut nanti ditiru juga, padahal mungkin drone-nya speknya berbeda gitu ya teman Pro 2. Nah nanti kita bakal bacain komen-komenan dari netizen plus 62 kayak gimana. Apakah komen-komenan yang asal? Aku baca sih iya ya. Nanti ya kita bakal bacain komen-komennya netizen. Tetap bareng aku sore ini di KKN, komen-komen ngasal.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Video petani yang diangkut pakai drone ya, kemarin tuh viral banget ya teman Pro 2. Kayak aku tuh takjub banget, wow kok bisa, kok kuat. Ternyata emang beneran bisa, tapi memang bukan buat ngangkut manusia gitu, bahaya ya kan. Terus akhirnya ini ada video permintaan maafnya. Kita bacain ya komentar-komentar ngasal dari netizen plus 62. Ini komentar yang agak bener nih ya, dari Saifud Sukamti. Ini kayak jatuhnya membahayakan mungkin ya, karena alatnya gak safety. Itu drone buat angkut pertanian, bukan manusia. Seandainya ada yang niru dan jatuh, wah amsyong. Nah itu yang benar ya, yang ditakutin. Kalau misalnya ada yang niru, sok-sokan DIY gitu kan, belum nyampe atas ya udah gedebuk aja kan. Kalau enggak sakit pinggang ya patah tulang. Aduh coy, sakit ya. Terus ada juga komentar-komentar lainnya. Ada Ayap Blast gitu, orang seneng gitu. Iya kemarin seneng, kalau sekarang sepaneng ya, gara-gara viral ya. Terus ada juga dari Rizka Apri Ningsih, lah kok minta maaf. Oke, ada juga El Casano katanya, lah minta maaf kenapa, bagus kok itu kreatif. Oke, terus ada juga Amizah R, bapak orang have ya. Orang punya maksudnya ya. Iya kayaknya sih orang punya ya, karena pasti drone-nya itu enggak murah ya Ica, pasti mahal itu ya. Terus ada juga dari Shaniandras, kok minta maaf padahal itu cita-citaku waktu kecil, bisa pergi jarak deket-deket tapi terbang. Ternyata diwujudinya sama bapak-bapak petani ya. Aduh, tapi sekarang gak boleh ya, karena itu bukan ngangkut manusia ya. Terus ada juga dari Retno Queen, memang benar Konoha, dikit-dikit minta maaf. Memang dia merugikan siapa? Di Cina drone dibuat rescue. Oke, mungkin drone-nya beda ya, bukan drone yang untuk ngangkut pertanian ya, memang drone-nya untuk rescue gitu. Terus ada juga dari Gesitas Morobangun, hebat bisa terbang. Ini cita-cita masa kecil ya yang akhirnya diwujudkan sama bapaknya pakai drone ya teman Pro 2. Soalnya sama juga nih dari Naishi.a, katanya cita-citaku waktu kecil. Ada juga dari Mara Channel 28, dulu waktu kecil pengen beli baling-baling bambu Doraemon biar bisa terbang, pas gede ada drone ternyata. Nah itulah dia, namanya teknologi ya. Teknologi ya teman Pro 2. Ya semoga nanti kalau misalnya ada benar-benar drone yang bisa mengangkut manusia untuk rescue dan lain-lain, itu yang benar-benar diperuntukkan untuk itu ya, bukan yang untuk ngangkut alat pertanian tapi dipakai untuk manusia. Takutnya kan kenapa-kenapa ya, kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan kan juga membahayakan nyawa orang juga kan ya. Aduh itu tadi komentar-komentar ngasal dari netizen yang lucu-lucu banget. Aku doain deh semoga ya teman Pro 2 yang punya cita-cita pengen terbang, pengen beli drone dan lain-lain, kesampaian ya, amin. Kalau pengen terbang sementara naik pesawat dulu ya, karena baling-baling bambu belum ada dan drone ini dilarang ya, karena memang peruntukannya bukan buat itu ya. Dan buat kamu yang masih punya banyak keinginan dan harapan, yuk berdoa yuk. Karena habis ini bakalan ada azan maghrib untuk Semarang dan sekitarnya pukul 17:39 waktu Indonesia Barat. Selamat beribadah untuk kamu teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan nanti Devina bakal lanjut lagi temenin sore kamu di Sore Ceria.

0: halaman row 2. Udah azan maghrib nih. Ayo, kita sholat maghrib dulu ya.
1: Sketsa Santri, Sandi
2: dan Fitri.
3: Fitri, kucing kamu tuh loh, meong-meong terus. Kamu lupa kasih makan kali. Kasihan tuh dia kelaparan.
4: Enak aja, udah aku kasih makan tahu. Tuh, lihat tuh.
5: Bentar. Kok si meong makanannya gak dihabisin sih? Biasanya lahap banget loh dia makannya. Kok hari ini dia lemes banget ya?
3: Ya gimana gak lemes? Orang kamu kurung dalam kandang terus. Udah, dilepas aja biarin dia jalan-jalan kek, kemana gitu. Kasian tahu kalau dikurung dalam kandang terus, ntar bisa stres loh.
5: Iya juga sih. Tapi ya mau gimana lagi, akhir-akhir ini kan lagi sibuk akunya. Ntar takutnya kalau dilepas tuh dia gak bisa balik lagi ke aku. Terus aku susah deh muter-muter nyariin.
6: Kita diperbolehkan memelihara hewan bahkan dengan cara mengurung sekalipun, asalkan terjamin makan, minum, dan kesehatannya. Jika di rumah ada binatang peliharaan, hendaknya diperlakukan dengan baik dan jangan sampai lupa apalagi lalai untuk memberikan kasih sayang. Sebab Rasulullah bersabda, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari.

adalah adanya suatu nikmat yang sudah Allah beri kepada setiap manusia. Dengan melalui lisan yang berupa pujian atau mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa kesaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam, beliau berdiri sangat lama sehingga kedua telapak kakinya menjadi bengkak. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah aku semestinya menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Masih temenin sore kamu di Sore Ceria ya. Siapa yang udah nunggu-nunggu nantinya di final Pesta Bola Dunia 2026. Dan Shakira ini ngebocorin ya rencana tampil bareng Madonna, BTS dan juga Justin Bieber sampai Coldplay. Nah, kalau kemarin itu kita udah sempat bahas Justin Bieber ya teman-teman Pro 2. Kali ini Shakira juga bakalan tampil di halftime show-nya Pesta Bola Dunia 2026 ya. Dan ini gak cuman untuk panggung pertarungan dua tim terbaik dunia aja ya, tapi juga pesta musik spektakuler. Dan penyanyi asal Kolombia Shakira ini mengungkapkan kalau dia bakalan tampil bersama dengan sejumlah bintang musik dunia di halftime show perdana sepanjang sejarah final Pesta Bola Dunia 2026. Nah, penampilan ini bakal dijadwalin ya nanti di tanggal 19 Juli 2026 di Stadion MetLife nih teman Pro 2 ya. Gak sabar banget karena gong semua ya untuk penampil-penampil di halftime show-nya. Dan bahkan Shakira ini berharap ya vokalis Coldplay Chris Martin bisa ikut meramaikan pertunjukan itu. Ramenya kayak gimana? Kita tunggu ya nanti halftime show final Piala Dunia 2026 di tanggal 19 Juli 2026.

0: 92,1 Pradolfi untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kata siapa olahraga gak resiko? Hey, hey, hey. Ini aku nonton, baca beritanya ya. Ini kasihan, tapi kok lucu juga ya. Deddy Mahendra alias Padesta nih, teman Pro 2, mengalami cedera mata akibat terkena hantaman bola padel di sebuah pertandingan kejuaraan di Jakarta Selatan. Ini emang ya, kalau olahraganya itu sama bola, sama kok dan lain-lain ya, itu namanya juga ini ya, insiden ya, gak bisa diterka-terka, terjadi ya. Dan pastinya ini gak sengaja dong, masa iya temennya nyemes kena matanya gitu ya, aduh. Dan akhirnya Desta pun ini sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis di mata bagian kirinya. Dan mata kirinya ini jadi korban terkena bola kencang dari pukulan rekan satu timnya, bukan lawannya ya. Jadi ini tidak ada unsur balas dendam, karena ini gara-gara rekan satu timnya ya di pertandingan padel itu. Dan dia kemudian membagikan informasi perkembangan terkini dan juga kronologinya ya lewat Instagram. Aduh GWS ya buat Pak Desta, semoga sehat-sehat dan semoga lekas membaik untuk mata yang kena bola padelnya. Aku gak ngebayangin sih, pasti itu sakit banget dan begitu kena teng gitu ya. Buat kamu nih yang suka banget olahraga, hobi olahraga, entah itu padel, tenis, badminton, atau apapun itu ya, hati-hati terus ya, dan semoga gak ada kejadian-kejadian yang di luar Nurul, kejadian-kejadian di luar prediksi kita, karena pengennya kan bertanding, dapat juara, malah ujung-ujungnya dilarikan ke rumah sakit. GWS buat Pak Desta, dan semoga kejadian ini gak menimpa kita semua, gak menimpa aku, gak menimpa kamu juga ya teman Pro 2.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Bicara soal media sosial sekarang ya, seberapa penting sih personal branding kamu sebagai seorang MUE?
2: Sangat penting ya. Ya, itu sangat penting kalau soal personal branding, karena kalau nggak dengan personal branding, gimana orang bisa tahu make up kita kan gitu. Ya, pinter-pinter kita harus apa, telaten ya, kayak posting di feed Instagram. Nah, MUA itu kadang tantangannya atau yang bikin kadang kita capek itu kalau pas mau posting foto lagi pilih-pilih, mau diposting kayak gitu. Jadi harus tekun ya. Ya, kita harus pinter-pinternya untuk main sosmed juga gitu. Enggak, kalau kita ketinggalan zaman ya kita enggak bisa maju juga gitu.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa.

Aku kamu dari Aksa Diksa. Dan untuk menjadi aku dan kamu itu, wah, butuh banyak banget perjuangannya. Termasuk yang kemarin abis nikah ya, Taylor Swift. Nah, ini luar biasa nih. Taylor Swift ini harus membayar $160,000 atau sekitar 2,89 miliar rupiah untuk bisa dapetin izin menggelar pernikahannya. Luar biasa, izinnya doang segitu ya, 2,89 M. Nah, ini disampaikan oleh wali kota New York ya, ada Zohran Mamdani, yang membeberkan kalau Taylor Swift membayar $160,000 itu. Nah, Mamdani juga mengutarakan kalau ini juga sudah ada di konferensi persnya ya, terkait dengan izin pernikahan dari Taylor Swift. Nah, disampaikan kalau biaya semahal itu digunakan hanya untuk menyelenggarakan izinnya aja, semahal itu ya. Dan pernikahan Taylor Swift bareng sama Travis Kelce ya, ini menuai protes karena dinilai menggunakan uang pajak untuk pengamanan oleh kepolisian. Jadi kontroversinya itu, ternyata Taylor Swift ini udah bayar ya, jadi nggak gratisan, nggak pakai duit pajak rakyat. Tapi ini bayar ya. Aduh, tapi aku turut berbahagia deh untuk Mbak Tete ya. Semoga bahagia terus, lancar-lancar pernikahannya, bahagia dunia akhirat, sakinah mawadah warahmah ya. Karena udah bayar mahal banget loh buat izinnya ya, 2,89 miliar rupiah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Halo teman Pro 2.
0: Hai teman Pro 2.
1: Halo, kita ketemu lagi di Kamu Nanya Kita Jawab edisi hari ini. Kita mau menemani hari-hari kamu dengan suara kita dari pagi, siang, sore sampai malam nanti.
0: Siapa ini yang lagi ada pertanyaan dan ingin ditanyakan ke kita? Ini amanah untuk kita, semoga kita bisa membawa kebaikan dan amin. Penerangan ya untuk dia ya.
1: Penerangan, amin. Bawa emergency kalau penerangan. Ada siapa nih?
2: Ada Andika di Semarang. Kak, aku fresh graduate yang baru aja dapat gaji pertama sesuai UMK. Seneng sih, tapi di sisi lain aku ngerasa terbebani karena harus langsung bantu cicilan orang tua dan sekolah adik. Jujur, aku pengen banget punya self reward atau nabung dikit buat masa depan sendiri, tapi rasa bersalah selalu aja muncul. Gimana ya caranya ngatur ekspektasi keluarga tanpa harus ngorbanin kesehatan finansial pribadiku di awal karir ini?
1: Oke, ini berarti dia generasi sandwich ya. Ya kan, gimana
0: Andika
1: tuh?
0: Ya,
1: sebagai
0: kamu,
1: aktor
0: ya, kamu baru gaji pertama kok udah pengen self reward. Gimana sih? Aku gaji ke 553 jarang self reward. Keluarga dulu emang gimana sih? Baru gaji pertama. Itu tanggung jawab namanya Andika ya. Percayalah, nanti gini, kepuasan kamu tuh ya ketika kamu bisa memenuhi kebutuhan orang tua, adik kamu, dan mereka bisa happy, mereka sukses, tuh kamu seneng loh, serius. Self rewardnya nanti, kan baru gaji pertama.
1: Iya,
0: masih. Kayak kamu mau bulan kedua dipecat aja, kan enggak.
1: Iya, tapi percaya deh, ketika kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu pasti ada aja rezekinya, ya kan?
0: Setuju.
1: Ya kan? Jadi ikhlas aja.
0: Ya, ya bulan-bulan. Bulan-bulan awal tuh self rewardnya jangan diutamain dulu menurut aku.
1: Bulan awal mungkin kecil dulu nggak apa-apa, jajan cilok gitu.
0: Iya, bulan kedua cilok sama cilor. Iya kan?
1: Bulan ketiga
0: cilok cilor sama cimol. Gitu, janganlah dulu self reward. Maksudnya iya, kamu menyisihkan untuk kamu iya, tapi diutamain dulu. Memang kepentingan utamanya kan buat orang tua sama adik. Nah, kamu harus ingat, kamu bisa lulus kuliah, kamu bisa dapat kerja kan dari hasil dikuliahin sama orang tua kamu. Susah payah. Ya, udah bisa-bisa tuh orang tua kamu, sekarang giliran kamu ke adik kamu gitu loh.
1: Iya. Terus kalau misalnya kamu mau self reward karena masih gaji pertama, itu kan terlalu dini ya. Mungkin kamu bisa sisihin sedikit-sedikit ya dari gaji kamu untuk ditabung untuk self reward, tapi tabungan sendiri ada lagi gitu ya. Gitu. Jadi sekecil apapun itu pasti bermakna kok, dan kita doakan semoga kamu tiba-tiba dapat bonus. Amin. Ya kan? Tiba-tiba dapat rezeki yang tidak terduga. Amin. Gitu, karena niat kamu tulus untuk membantu keluarga dan untuk membantu sekolah adik-adik kamu.
0: Ya, ya kan? Atau kalau emang pengen banget self reward di gaji pertama kamu, ya gini, self reward itu kan bukan selalu tentang barang-barang mewah atau yang mahal banget kan. Hal-hal kecil itu juga self reward gitu. Beli kaos under 100.000 misalkan, beli baju kerja baru under 100.000, kan itu self reward juga.
1: Betul. Di ini ya, disesuaikan dengan kapasitas kemampuan kamu. Jangan terlalu di iniin.
0: Iya benar benar di iniin kan. Jangan nanti dionoin.
1: Jangan gitu. Terlalu dipaksain ya.
0: Iya, jangan tiba-tiba kamu bulan pertama pengen self rewardnya sabuk. Ya, mahal itu jangan. Pengen tas branded jangan dulu. Nantilah ditabung-tabung. Nanti di tahun genep setahun atau di tahun kedua baru boleh tuh.
1: Betul. Atau mungkin self rewardnya tuh pengen liburan ke Bali gitu kan.
0: Ya, nah, jangan Bali dulu sekarang.
1: Iya. Ini kita ke alun-alun Simpang Lima dulu.
0: Betul. Bandungan lah.
1: Bandungan
0: paling
1: dulu. Ya.
0: Ramai loh kalau malam itu.
1: Ada apa sih?
0: Ramai banget orang jualan di Simpang Limanya. Simpang Lima di alun-alun itu loh.
1: Iya,
0: itu murah-murah
1: kan? Itu
0: gitu.
1: Begitu
0: Andika, gak apa-apa lah. Pokoknya percaya aja kalau kamu tuh membahagiakan keluarga kamu tuh berlipat-lipat nanti baliknya ke
1: Amin.
0: Kamu.
1: Amin. Dan jangan jadikan standar hidup orang lain jadi standar hidup kamu. Iya kan?
0: Dah, semangat Andika, semoga kerjaannya lancar, semoga gajinya perlahan-lahan naik.
1: Amin.
0: Dan nanti banyak rezeki-rezeki tiban yang lain. Jadi kamu tetap bisa self reward, tapi itu tadi kewajiban kamu sebagai anak dan kakak tetap harus didahulukan.
1: Amin, amin, amin. Semangat ya Andika. Semoga setelah ini rezeki kamu lancar ya. Bye.
0: Dah Andika.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

ya, Divina temenin sore kamu di Sore Ceria. Karena udah hampir jam 7 malam. Abis ini kalau teman Pro 2 pengen dengerin lagu-lagu yang asik ya, kamu bisa dengerin di Music Live Chat kali ini bareng sama Pro 2 FM Solo, Pro 2 FM Jogja, Pro 2 FM Purwokerto, dan pastinya Pro 2 FM Semarang ya. Nanti kamu bisa dengerin keseruannya di jam 7 malam ya teman Pro 2. Dan aku pamit dulu, kita ketemu lagi besok. Selamat bermalam minggu buat kamu teman Pro 2 yang pengen menikmati malam mingguannya, yang jomblo-jomblo, yang single-single ya. Selamat menikmati malam Sabtunya. Aku pamit dulu, kita ketemu lagi besok. Bye.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News membawa dunia.

0: Teman Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wela Rana, di Info Pro 2. Kementerian Komunikasi dan Digital mengeluarkan surat peringatan terkait kepatuhan kewajiban pendaftaran penyelenggara sistem elektronik PSE lingkungan hidup privat. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Dirjen PRD Kementerian Komunikasi dan Digital Alexander Sabar. Ia menuturkan bahwa surat peringatan yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Digital itu ditujukan kepada 22 penyelenggara sistem elektronik. Hal itu dijelaskan Alexander karena ke-22 PSE tersebut belum melakukan pendaftaran PSE lingkungan privat hingga 3 Juli 2026. Info Pro 2. Sebagai bentuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, 4 mahasiswa Fakultas Teknik UNES sukses mengembangkan sistem informasi BPBJ Kota Semarang berbasis website di kantor BPBJ Kota Semarang selama periode Januari hingga Juni 2026. Inovasi digital ini dirancang untuk modernisasi layanan publik serta mempermudah pengelolaan data informasi pengadaan barang atau jasa. Proyek utama program FT Pringgal ini diselesaikan dengan mengintegrasi ilmu perkuliahan ke dalam aktivitas operasional, pengelolaan konten, dan digitalisasi administrasi instansi secara responsif. Info Pro 2. Tunggal putri Indonesia Zaira Octavia Army mengamankan satu tempat di semifinal U17 Jaya Raya Junior International GP 2026. Army mendapatkannya usai melewati perlawanan ketat dari atlet Jepang Yuzuna Anami dalam drama 3 set. Army merebut kemenangan dengan skor 24-22, 17-21, dan 23-21 di court 07 Jaya Raya Training Center Jakarta Sabtu ini. Melansir dalam laman BWF, pertandingan berlangsung selama 93 menit. Teman Pro 2, yuk lanjut dengerin musik live chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI.

0: 89 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Biasa nih kalau Sabtu malam dari Purwokerto bakal ada Siska yang menyapa kamu ya di Music Live Chat Weekend pastinya dari Pro 2 FM Purwokerto. Aku pengen sapa buat kamu teman Pro 2 yang dengerin di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya lagi happy, lagi sehat juga gitu kan. Seperti aku yang sekarang ini juga happy banget karena bisa ngobrol-ngobrol nih malam hari ini barengan sama sesosok yang punya banyak talenta ya. Meskipun bandnya tuh namanya No Talent ya. Tapi malam ini ngobrolnya gak ramean, sendirian aja. Karena lagi pada sibuk ya teman Prodo, maklum kalau malam minggu kan pasti banyak agenda, ya udah gak apa-apa. Yang penting masih ada yang mewakili, langsung aja kita sapa. Ada Kak Irzan Raditya. Halo, selamat malam Kak Irzan.
1: Halo, selamat malam Kak Siska dan teman-teman Prodo Purwokerto, Semarang, Jogja, dan Surakarta.
0: Gimana nih kabarnya Kak Irzan?
1: Alhamdulillah baik kabarnya.
0: Masih aman situasinya, terkendali di situ?
1: Nah, aman dong.
0: By the way Kak Irzan, di mana sih posisinya sekarang berarti?
1: Ya, aku di Jakarta.

0: Jakarta.
1: Oh di Jakarta. Oke, okay. Aman lah ya kalau di Jakarta ya kak ya.
0: Yes, aman.
1: Oke, okay, baiklah Kak Irzan. Ini mungkin bisa kenalan dulu ke teman Pro 2. Kak Irzan itu sebagai apa sih di No Talent ini?
0: Yes, buat teman Pro 2 yang belum kenal, jadi kita namanya No Talent. Aku pembasis dan juga songwriter lah di No Talent.
1: Oke, berarti pas banget nih ya. Nanti bisa cerita dong tentang lagunya.
0: Siap,
1: tuh. Oke. Tapi selamat dulu ya buat rilis singlenya nih, Kak Irzan.
0: Thank you.
1: Oke, The Gravity of You and Me. Waduh, ini agak roaming nih aku ya. Kalau apa namanya liriknya, judulnya bahasa Inggris ya, nanti dijelaskan gitu ya, Kak Irzan ya, tolong ya.
0: Siap.
1: Ke teman Pro 2 semuanya. Ini tentang lagu The Gravity of You and Me. Tapi sebelumnya mungkin Kak Irzan boleh kasih tahu ke teman Pro 2 No Talent ini siapa aja sih personelnya gitu, dan kenapa kalian akhirnya bisa membentuk No Talent sebelum cerita tentang single yang baru dirilis ini.
0: Iya dong. Jadi kami itu No Talent bukan band baru.
1: Okay.
0: Sebetulnya terbentuk dari zaman sekolah pas masih SMP kelas 3 tahun 2003.
1: Wih, lama banget.
0: Terus udah banget bener. Terus abis itu kami lumayan eksis pas lagi skena emo post hardcore tuh tahun 2007-2012. Jadi kami sempat rilis EP tahun 2010 judulnya Beneath the Shattered Skyline. Terus kami juga sempat manggung di banyak gigs. Nah, tahun 2012 tuh kami vakum. Vakum baru comeback lagi tahun 2025. Jadi sekarang genrenya No Talent lebih dewasa. Kami main di arah modern rock ya. Kami berlima, jadi ada aku di bass, kemudian ada Daniel sama Reza di vokal, jadi itu kami punya dua vokalis, ada Genta di gitar, sama ada Giani di drum, itu ceritanya.
1: Oke, wah itu personelnya, tapi sekarang Kak Irzan sendirian gitu ya, karena yang lain lagi pada sibuk ya Kak ya.
0: Iya nih, malam minggu biasa.
1: Oke, baiklah. Nah, sekarang kita ke lagu yang barusan dirilis, The Gravity of You and Me. Ini rilisnya kapan, Kak?
0: Yes, jadi Gravity of You and Me itu single ketiga kami. Di single pertama itu Oktober tahun lalu ada Awake. Terus ada Damai Dalam Hitam, itu awal tahun ini. Kemudian ada The Gravity of You and Me. Nah, The Gravity of You and Me ini bisa dibilang lagu kita yang paling ballad ya, paling pop rock lah bisa dibilang. Ini unsurnya emang kita tetap kental di modern rock, cuma ada touch elektroniknya, sedikit touch EDM-nya. Nah, dari lirik sendiri tuh sebetulnya tentang ya cinta-cintaan lah ya. Jadi kalau misalkan ada dua insan yang emang saling tertarik satu sama lain, tapi somehow karena situasi keadaan semesta nggak mengizinkan. Nah, ini lebih tulis ya, banyaklah ngobrol sama teman-teman ya, situasi percintaan gimana sih kalau kita lihat umur 20-an, 30-an. Ya gitulah ceritanya sih.
1: Oke. Wah, ini relate banget ya sama yang udah gak bisa dibilang remaja, tapi dewasa juga belum banget gitu kan ya. Masih awal-awal gitu ya. Oke. Jadi seperti itu ya ceritanya di The Gravity of You and Me gitu ya, Kak. Ini proses apa namanya recordingnya gitu, dari mulai musik sampai liriknya itu berapa lama, Kak, semuanya kalau digabungin sampai akhirnya rilis?
0: Iya, jadi kalau misalkan dari songwriting sih kita bisa dibilang lumayan cepat. Jadi aku mulai nulis bass-nya sama liriknya itu kurang lebih semingguan. Abis itu kita coba aransemen bareng-bareng sama band members yang lain. Kemudian kita recording juga kayak lumayan lah, 3 sesi gitu ya, buat semua instrumen. Semua recording itu di Jakarta, nah kecuali mixing sama masteringnya kita di Berlin, di Jerman.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Jadi gak terlalu lama sebenarnya ya Kak ya?
0: Gak lama sih.
1: Oke.
0: Alir aja soalnya.
1: Oke, baiklah. Nah teman Pro 2, kalau kamu penasaran ya kira-kira kayak apa sih lagunya gitu kan, The Gravity of You and Me. Gimana kalau kita langsung dengerin aja ya Kak Irzan ya? Lagunya ya.
0: Siap.
1: Kita puterin buat teman Pro 2 yang ada di Purwokerto, Semarang, Jogja, dan Surakarta. Ini dia, No Talent with The Gravity of You and Me.

0: kedua, kau udah dengerin kan lagunya asik banget kan emang kan mereka ini. Tapi aku penasaran ya, kenapa sih kak pakai liriknya bahasa Inggris gitu? Apakah karena emang tinggal di luar gitu jadi terbiasa atau gimana nih? Atau emang lebih nyampe aja kalau dibikin liriknya tuh pakai bahasa Inggris gitu kak?
1: Oke, Kak Siska. Nah, buat teman-teman Produway yang dengerin, sebenarnya kami itu ngelihat bahasa itu bukan jadi satu, wah harus bahasa Inggris gitu ya, harus bahasa Indonesia. Jujur, lagu kami itu juga mix ya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Nah, kita tuh buat emang sengaja ngalirnya aja gimana.
0: Oh gitu.
1: Namanya lagi inspirasi kan nulis itu proses kreatif.
0: Oh iya, iya, benar-benar.
1: Kebetulan
0: benar.
1: Lagu ini bahasa Inggris. Nah, okay. Tapi kayak kemarin kita punya single tuh bahasa Indonesia tuh, Damai Dalam Hilang. Jadi kita main dua bahasa lah di sini bisa jadi.
0: Oke. Ini apa namanya proses tadi kan udah dijelasin gitu ya kak ya untuk proses produksinya berapa lama gitu kan ya sampai akhirnya dia bisa jadi single ini. Ada apa namanya, ada video musiknya untuk lagu
1: kami
0: ini?
1: Kami ada video, ya.
0: Jadi udah ada.
1: Video bisa dicek di YouTube kami, Notalan Rocks ID. Nah, videonya ini juga kami nggak cuma sedang lihat video, tapi ada lore-nya, alias ada kayak story-nya. Jadi saat ini tuh Notalan tuh nggak cuma kita buat musik, tapi itu kami lagi buat satu universe yang ada story-nya. Nah, story-nya ini emang karena kami itu basically itu suka banget ya nonton film-film sci-fi. Dari mulai Star Wars, Star Trek, Marvel, Dune, DC, dan lain-lainnya. Jadi kami juga melihat ada satu kanvas baru ketika comeback itu, kita pengen spesial, gak cuma soal musik doang. Kita pengen dia satu cerita yang ngebalut sebagai ikonnya Notalan yang baru ini. Nah, ceritanya itu tentang dua individu, satu namanya Aluna, dia perempuan yang di video klip pertama awake itu dia terbangun dari 40 tahun habis di cryo chamber, di cryo pod gitu. Kemudian dia bangun, dia kenal siapa-siapa dan dia lihat ada sosok bertopeng yang dia penasaran kenapa sih dia ada terus gitu. Sampai akhirnya dia tahu kalau oh ini tuh sebetulnya sosok yang dia kenal dari masa lalunya dia. Nah, kodenya tuh arsitek namanya si karakter bertopeng ini, yang ternyata dia tuh fast lovernya si Aluna. Dan dunia tuh udah berubah total semenjak dia bangun selama 40 tahun. Jadi udah beda banget deh sampai akhirnya. Nah, video kedua tuh nyambung ke Damai Dalam Hilang. Tapi belum rilis videonya nih. Nah, semoga rilis minggu ini atau minggu depan. Nah, di Gravitapian itu ceritanya Aluna sama arsitek udah ketemu, mereka mental dalam satu space di luar angkasa, mereka mencoba meraih satu sama lain setengah mati dan akhirnya mereka bisa bersama dan juga balik lagi lah ke tempat mereka semula ketemu gitu.
0: Oh iya, pantesan kan aku kepoin kan video musiknya tuh. Aku bingung kok ini cewek ya? Kok kayak apa namanya? Kayak anime apa bukan sih, apa gimana gitu kan. Aku pas kepoin kayak gitu. Oh ternyata dia emang dibikin kayak gitu ya kak ya.
1: Iya gitu, jadi kita emang bikin pakai AI buat berkreasinya di sini.
0: Oke, tapi seru banget, unik banget ya teman Pro 2. Kalau kamu penasaran langsung aja ditonton videonya ya di Notalan ya, YouTube channelnya ya.
1: Yes, Notalan Rocks ID.
0: Oh oke, okay. Ya bisa di kepoin di situ teman Pro 2. Nah, Kak Irzan, nah kita kan tadi udah ngobrol nih seputar lagu The Gravity of You and Me gitu ya kak ya. Nah ini gak asik nih kalau misalkan kita cuma ngobrol doang tapi kita gak kenal lebih dekat sama Kak Irzan. Gimana cara kenal lebih dekatnya? Kita ada game sih. Gamesnya namanya jawatan, jawab cepetan. Jadi ini kayak semacam this or that. Sebenarnya personalitinya Kak Irzan tuh lebih kemana gitu. Oke.
1: Oke.
0: Apakah ready?
1: Ready aja dong.
0: Oke, baiklah. Lebih nyaman nonton film sendirian atau ramean?
1: Ramean.
0: Ramean, baik. Pertanyaan yang kedua. Lebih suka ngegame di rumah atau nongki sama teman-teman?
1: Ngegame di rumah dong.
0: Ya ini bertolak belakang ya. Oke baik. Pertanyaan berikutnya, lebih suka traveling sendirian atau liburan bareng sama teman-teman?
1: Sendirian.
0: Sendirian, baik. Oke. Berikutnya masih di jawatan ya. lebih suka nyanyiin lagu sendiri pas lagi perform, bawain lagu sendiri gitu ya, atau lagu orang lain?
1: Lagu sendiri dong.
0: Nah, lagu sendiri, baik. Oke, pertanyaan berikutnya. Wah, ini lebih suka makanan pedas atau enggak?
1: Enggak.
0: Enggak. Oke, berarti tim enggak pedas ya. Oke, yes. Baik. Selanjutnya, pilih selingkuh atau diselingkuhin?
1: Waduh, berat banget tuh ya. Enggak ada duanya deh.
0: Enggak, pilih salah satu. Yuk. Selingkuh atau diselingkuhin? Aduh. Ayo. Enggak bisa. Pilih.
1: Yang pertama deh.
0: Selingkuh. Baik. Dia tim yang enggak mau sakit hati ya. Oke. Tenang-tenang, masih ada 4 pertanyaan lagi ya. Oke. Pilih mie instan goreng atau rebus?
1: Goreng.
0: Goreng, baik. Pertanyaan selanjutnya, kopi atau teh?
1: Kopi.
0: Kopi, baik. Cash atau cashless?
1: Cashless.
0: Cashless, baik. Nyetir sendiri atau disetirin?
1: Disetirin.
0: Disetirin, baik. Itu dia teman Brodo, udah dijawab semuanya. Jawatan, yeay. Oke, sekarang tinggal kita breakdown satu-satu. Wah, ini kalau pertanyaan yang pertama sih hampir semua jawabnya ramean ya nonton ya. Kenapa kak? Belum pernah punya pengalaman nonton film sendiri, terutama di bioskop. Udah pernah belum nyobain?
1: Pernah dong, cuma emang aku sama teman-teman band gue tuh gak cuma kita kayak teman ngeband doang ya. Tapi kita gitu. Emang ya ada film baru nih, film yang seru-seru kita ikutin kayak Marvel lah, Star Wars tadi ya. Atau misalkan Batman, Superman gitu, pasti rame-rame yang nontonnya gitu. Jadi udah kayak udah ada ritualnya gitu.
0: Iya, sama lagi aku sama teman-teman gue suka banget film superhero pokoknya.
1: Iya,
0: pokoknya intinya superhero udah, iya gitu. Gitu sampai yeah, Avatar bener. Aja kita tonton ya, pokoknya gitu deh, Avatar, Frozen, itu masih sama teman-teman udah masih, jadi kayak ngikutin banget gitu dari gitu awal deh. Gitu, iya ya baiklah, jadi apa namanya emang lebih seru rame-rame sih kak kalau aku pikir juga, tapi ada loh yang emang mereka lebih enjoy nonton sendiri, katanya jadi lebih menjiwai, lebih fokus katanya gitu. Padahal ramen kan juga kita nggak ngobrol ya kak, ya nggak sih?
1: Benar-benar.
0: Ya kan ramen juga kita fokus ke filmnya ya.
1: Iya.
0: Kalau nggak pengen disemprot.
1: Sering ngobrolnya.
0: Iya.
1: Sering ngobrol abis nontonnya.
0: Oh ya ya, maybe kayak gitu ya. Terus tadi lebih suka ngegame di rumah, game apa yang biasa dimainkan?
1: Aku suka banget main RPG.
0: Oke.
1: Okay.
0: Itu aja.
1: Game-game yang apa? Perangan strategi yang main sendirian. Introvert orang ya soalnya.
0: Oh gitu. Enggak yang mabar gitu.
1: Enggak sih.
0: Enggak, baik. Oke. Nah ini tadi lebih suka traveling sendiri. Biasanya nih kak, kalau pas misalkan mau traveling sendirian, itu emang udah di planning gitu atau berdasarkan kayak rekomendasi dari temen kayak gitu?
1: Sebenarnya kalau traveling sendiri tuh gara-gara sering business trip gitu kan, dan belum pernah traveling sama teman-teman juga gitu. Rekomendasi sih nanya teman lah, browsing-browsing di internet gitu kan ya, lihat di Instagram, rekomendasi tempat makan gitu sih.
0: Oh, jadi ini ceritanya sambil menyelam minum air?
1: Betul dong.
0: Untung nggak kesedek ya, kak. Oke. Tapi seru sih kayak gitu sih. Karena apa ya namanya, bisa menikmati gitu ya, bisa menikmati bener. Perjalanannya. Gak cuman
1: traveling
0: kayak
1: dengan pace sendiri.
0: Nah bener. Gitu. Jadi kerjaan duitnya dapet, hiburannya dapet gitu ya. Oke. Boleh nih nanti dicontoh nih teman berdua ya kan. Terus yang tadi lebih suka nyanyiin lagu sendiri. Tapi kan biasanya kalau kita perform tuh kebanyakan kan ada ya band yang mereka tuh kayak bawain satu lagu yang terkenal dulu nih dari siapa gitu kan, baru nanti bawain apa namanya lagunya sendiri gitu. Tapi kalau dari No Talent emang kalau manggung murni ya bawain lagu sendiri mulu ya.
1: Murni kalau dulu sih iya, baru mulai-mulai awal kan kita banyak lah cover lagu orang, cuma sekarang sih udah lagu sendiri aja ya semuanya.
0: Responnya gimana kak? Ada pengalaman unik gak sih pas kalian lagi perform, lagi manggung gitu?
1: Apa ya? Mm-mm. Jujur kita masih belum banyak manggung lagi semenjak comeback ya. Mm-mm. Jadi kalau ditanya yang unik apa ya?
0: Ya mungkin dulu gitu, pengalaman dulu kayak apa kayak. Pasti kan ada loh kalau itu pengalaman yang seru, yang unik kayak gitu.
1: Wah agak-agak lupa tuh ya. Cuma harusnya ada tuh lupa.
0: Ya baiklah teman Produa, kita tidak berhasil untuk menguliknya ya. Oke, skip. Pertanyaan berikutnya. Gak suka makanan pedas. Biasanya cowok-cowok suka makan pedas. Kenapa Kak Irzan?
1: Perut tuh gak kuat soalnya.
0: Oh jadi ini permasalahannya adalah lambungnya ya.
1: Betul sekali.
0: Bukan seleranya ya, tapi lambungnya gitu ya Kak ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Tapi pada dasarnya suka gak sih makanan pedas? Kalau misal nih, misal belum kena penyakit lambung gitu.
1: Tergantung sih, tergantung. Mungkin gak pedas-pedas banget juga ya. Cuma pedasnya dikit-dikit oke lah. Rendang gitu oke, misalkan makan. Apa yang ada sambelnya masih bisa. Cuma kalau nyari yang harus ada cabenya gitu kayak gak ada dulu deh.
0: Kayak yang seblak yang pedas gitu.
1: Oh, enggak,
0: terus kayak
1: enggak,
0: yang kayak misalkan paru mercon kayak gitu-gitu. Enggak ya. Jadi enggak, jadi pedasnya yang sopan aja gitu ya.
1: Betul, pedas manusiawi lah.
0: Pedas manusiawi ya kayak. Oke, tadi, nah ini yang tadi lumayan ini, mikirnya agak lama, pilih selingkuh, kenapa?
1: Cari yang aman aja, gak mau sakit hati.
0: Oh, baik-baiklah, di zona nyaman aja. Oke, tadi pilih mie goreng daripada mie rebus, kalau lagi hujan-hujan Kak, tetap dengan mie gorengnya?
1: Hujan-hujan, tetap mie goreng dong.
0: Tetap. Kirain agak ada perubahan ya, tapi berarti kita sama, kita adalah tim
1: anaknya
0: ya, tim mie instan goreng. Emang lebih enak Kak, emang aku, karena aku tuh kalau pesen mie itu nggak suka yang terlalu matang, jadi ya udah gitu, lebih suka aja jadi mie goreng gitu, karena biasanya kalau rebus tuh mateng gitu.
1: Oh iya iya, benar-benar
0: ya kan, kayak dia tuh apa sih kalau bahasanya sini tuh letrek gitu, aku nggak suka. Aku suka yang dia tuh kenyal dan kering gitu, tau nggak sih ya gitu lah.
1: Iya setuju.
0: Nah ini kan tadi katanya punya penyakit lambung, kenapa masih tetap suka kopi, why Kak Irzan?
1: Nggak bisa ditinggalin kopi itu, biar melek soalnya.
0: Iya bener ya.
1: Biar jalan, biar mikir juga.
0: Eh tapi bener loh Kak, kenapa ya kalau udah ngopi tuh kayak mood banget gak sih?
1: Bener sih, itu sangat ngebantu sih kalau buat aku ya.
0: Iya, itu adalah penyakit dari para coffee lovers, pecandu kafein. Susah ya ngilanginnya ya.
1: Susah banget, bener.
0: Bener. Oke. Pernah pertanyaan berikutnya nih. Tadi kan hobi banget cashless kan. Ada pengalaman unik gak? Lucu misalkan gak bawa cash nih, jadi gak bisa bayar parkir, atau ternyata di tempat itu tuh gak nerima pakai kris gitu.
1: Belum pernah sih.
0: Serius belum pernah? Belum. Yakin?
1: Belum.
0: Sekalipun
1: belum
0: gitu?
1: Belum pernah, tapi aku pernah pas lagi traveling, udah lama banget sih, mungkin 10 tahun lalu gitu ya. Mau naik apa MRT pas ya, lagi di Singapura, terus lagi gak bawa uang, gak bawa cash gitu kan, dompet ketinggalan. Terus mau gak mau mesti ini, minta orang, minta duit buat beli tiket. Untung ada yang baik kasih.
0: Ada yang baik terus transfer gitu ya.
1: Terus ini, kasih aja ya, tapi gak usah sebalikin.
0: Oh gitu, wow. Berarti Kak Irzan orang baik, jadi mendapatkan kebaikan dari orang lain gitu Kak. Iya, oke. Tadi lebih suka disetirin, kenapa lebih suka disetirin? Padahal kalau nyetir Jakarta sendiri macet, bebas mana-mana. Oh Jakarta ya?
1: Macet,
0: oh baik. Disetirin ini dalam arti beneran kayak harus ada driver atau pakai online nih, aplikasi online nih?
1: Oh, kemana aja sih, yang praktis aja.
0: Baiklah. Oke, itu dia teman berdua. No talent yang diwakili sama Kak Irzan ya. Udah sukses menjawab semua pertanyaannya di apa namanya, jawab cepetan di malam hari ini. Nanti setelah ini, kita bakal lanjut ngobrol lagi. Pastikan tetap di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: masih di Music Live Chat Weekend barengan aku Siska dan juga No Talent yang diwakilin sama Kak Irsan.
1: Halo, tahun berdua.
0: Kak Irsan, gimana? Masih ini kan enjoy malam minggunya?
1: Masih dong, dibuat sedikit aja.
0: Kan kita nih ngobrolnya lewat Zoom ya, Kak Irsan. Kapan-kapan main dong ke studio Pro FM Purwokerto.
1: Ditunggu deh undangannya.
0: Ditunggu undangannya ya. Kalau di sini banyak makanan enak loh, Kak Irsan. By the way, Kak Irsan tuh makanan favoritnya apa?
1: Wah, aku apa aja suka sih. Jadi kayak favorit banget ya, nggak ada deh. Lumayan gampang kalau makan.
0: Oh,
1: lumayan
0: gitu. Foodie. Oke, pemakan segala ya.
1: Yes.
0: Gak milih-milih berarti anaknya ya Kak Irsan, kecuali yang pedes-pedes banget itu gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, baiklah. Kalau apa namanya ngomongin makanan pasti banyak banget lah ya yang suka dan juga hobi makan. Tapi malam ini kita gak ngomongin makanan sih, kita pengen tahu aja kepo proyek terdekatnya dari No Talent tuh apa sih Kak Irsan?
1: Oke, thank you Kak Siska. Jadi pas banget sih buat sharing ke teman-teman berdua ya. Jadi abis rilis 3 single ini, bocorannya. Kami masih ada 2 single dan nanti single yang kedua itu akan rilis bareng EP kami. Jadi tunggu aja, tahun ini kami akan rilis EP judulnya Introspective.
0: Oh, Introspective, artinya?
1: Artinya, ini kan bisa dibilang kami vakum 15 tahun ya, jadi nulis lagu udah lama banget gak dikerjain. Selama 15 tahun tuh ya banyak banget perjalanan ya, dari mulai lulus kuliah, kerja, nikah, punya anak. Jadi kita tuangin lah semua yang sana dengan cara pandang itu kayak melihat ke dalam lah di sini ya. Kayak banyak mikirnya, umur-umur segini gitu ya. Nah, makanya introspektif lah. Jadi gitu sih ceritanya.
0: Oke. Nah, ini kan apa namanya udah 3 lagu nih ya Kak ya kan, yang The Gravity of You and Me itu yang ketiga nih. Berarti yes, kira-kira itu. mau berapa lagu?
1: Nanti EP ada 6 lagu.
0: 6 ya. Lagu. Oke, okay. Jadi udah disiapin nih. Berarti sebenarnya dapurnya udah ngebul nih. Udah jadi tiganya. Atau masih udah dalam ngebul. Proses?
1: Udah siap nih, udah ready sih.
0: Kalau udah ready.
1: Tinggal tunggu waktunya aja.
0: Oh, tinggal tunggu waktunya. Jadi itu nanti sesuai feng shui-nya ya, tanggal cantiknya kapan gitu ya keluarnya ya.
1: Bener, sesuai kalender sinar mas.
0: Ada aja kayak gitunya ya. Oke. Next single, apakah nanti kayak tadi? Kan kayak katanya video musiknya bakal kayak film kayak gitu kan ya, yang apa namanya animasi kayak gitu ya, AI gitu kan. Nah itu tuh nanti apakah akan berlanjut ceritanya dengan single-singlenya diselarasin dengan EP-nya gitu Kak?
1: Sih dong.
0: Kayak gitu berarti nanti ya. Berarti kita berasa kalau nonton videonya tuh kayak nonton film dong.
1: Iya, kita pengen ada ceritanya lah supaya teman bisa enjoy juga sih.
0: Oke. Boleh di-spill gak sih Kak lagunya? Belum boleh ya? Judulnya aja.
1: Lagunya? Pokoknya bahasa Indonesia ada judulnya.
0: Judulnya aja. Oh, pakai bahasa Indonesia?
1: Belum.
0: Oke. Pokoknya judulnya bahasa Indonesia ya?
1: Nanti kalau mau bocorannya buka aja website kami di notalentrock.com.
0: Ah, tuh. Ada tuh teman berdua di websitenya ya, upcoming next gitu. Nah, kalau misalkan apa namanya pengen kepoin jadwal kalian juga ada di situ ya? Atau ada sosial media ya mungkin Kak?
1: Ada juga. Kalau di Instagram, di TikTok, kita No Talent Rocks.
0: No Talent Rocks, oke. Langsung dikepoin di situ ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya, apa namanya, karena udah benar-benar berarti tinggal nunggu tanggalnya, berarti semuanya udah 99% ya Kak? 1%-nya pasti rilisannya berarti ya? Untuk
1: amin,
0: ya. Tahun ini, atau akhir tahun kira-kira nih Kak Irsan?
1: Tahun ini kapannya tunggu tanggal main.
0: Oke, balik lagi ke situ ya. Baiklah teman Pro 2 ya. Oke, ini kita pengen nanya gitu ya ke Kak Irsan. Kak Irsan tadi kan bilang kalau Kak Irsan adalah songwriternya di No Talent ya kan. Kita pengen tahu dong Kak Irsan, buat Kak Irsan tuh arti sebuah lagu tuh apa? Idip kan pertanyaannya kan? Apa arti sebuah lagu?
1: Lagu itu buat aku satu medium ya. Satu medium buat kita nuangin karya kita. Mau itu ada pesannya atau suatu karangan bebas yang kita lagi pikirin. Jadi satu medium yang sangat fluid lah, kita bisa menyampaikan pesan. Ya gitu ya.
0: Pernah gak sih Kak Irzan ada momen yang kayak stuck gitu, lagi di titik terendah, lagi down, kayak lagi bosen banget gitu, gak ada ide gitu, pernah gak sih? Terus gimana caranya buat apa namanya memotivasi diri sendiri gitu, atau ada mungkin motivasi dari luar itu gimana? Mungkin bisa sharing ke teman perdua.
1: Sebenarnya kalau aku punya prinsip kayak ketika kepikiran tuh lagu, saya udah nulis, mentok, udah dimin dulu aja gitu, nggak usah dipaksain. Karena kalau paksain nanti hasilnya pasti setengah-setengah sih. Jadi kadang-kadang tiba-tiba lagi ngapain gitu, nggak usah pikir lagunya, kepikiran suatu, bahkan bisa lagi jalan kayak, lagi mungkin suatu, lagi nonton, lagi hal-hal suatu, bisa kayak dapet inspirasi aja sih, sama jangan bosen-bosen juga share aja ke teman dan members lain yang siapa tahu punya ide-ide keren juga ya, yang kita bisa kolaborasiin lah lintas karya gitu.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Nah, berapa lama nih paling lama atau paling cepatnya tercipta sebuah lagu dari Kak Irzan?
1: Wah, paling lama itu actually kayak single kita Awake itu tuh ada mungkin 12 tahun aku gak nyentuh tuh.
0: Hah?
1: Jadi aku ingin dulu
0: 12 tahun kak, lama banget.
1: Karena udah aku cuma kerjain sebagian terus kayak mentok, terus gak ngeband lagi kan, makanya udah gak liat lagi. Saya pas, wah ada bacana mau kita comeback lagi, ngeband lagi, baru aku beresin tuh akhirnya. Dua minggu beres sama yang lain-lain juga. Kalau paling cepat tuh ya kayak Gravity of Yournya cepat tuh ya, seminggu dua minggu lah bisa dibilang, sampai jadilah aransemennya komplit gitu.
0: Ada gak kak yang kayak cuma satu jam terus jadi lirik sama musik nadanya?
1: Kalau buat composing sih rata-rata segitu ya, sejam dua jam tuh jadi sih ya rata-rata ya. Cuma kadang-kadang masih belum beres buat aransemennya. Ini mau diapain lagi nih partsnya gitu kan? Oh ini ada ide apa? Nah itu butuh tektok kan sama yang lain lah. Karena kita juga kolaborasi kan modelnya kan.
0: Oke. Nah menurut Kak Irzan apa yang bisa bikin sebuah karya itu jadi sempurna?
1: Sebenarnya kesempurnaan hanya miliknya di atas.
0: Oke. Itu klise sekali. Ya baiklah. Oke. Terus kan sempurna menurut Kak Irzan kan ini subjektif ya.
1: Iya, yang penting jujur aja sih, ya, jangan maksa gitu. Jadi intinya apa yang lagi pengen ditulis, dikaryakan ya tulis aja gitu, nggak usah maksa pengen bikin lagu genre kayak gini supaya laku, supaya terima masyarakat. Ya itu juga gitu sih.
0: Oke, yang penting jujur gitu ya. Jadi yang dengerin juga enak gitu ya, nyampe pesannya gitu ya.
1: Bener.
0: Baiklah. Nah, kita nanti bakal ngobrol lagi di sesi yang terakhir ya Kak Irzan. Nanti kita pengen tahu apakah sebenarnya No Talent ini bakal ada proyek kolaborasi atau enggak gitu. Dan kalian tuh sebenarnya lebih condong kemana sih musiknya, atau mungkin punya idola dari masing-masing gitu yang kayaknya itu mempengaruhi cara bermusik kalian, ataupun juga mungkin mempengaruhi Kak Irzan nih dalam menciptakan sebuah lagu. Nanti ya Kak, setelah yang satu ini ya teman Pro 2 ya. Tetap di Music Live Chat.

0: Music Live Chat Weekend masih dari Prodo FM dari Purwokerto, teman Prodo, dan juga disiarkan di Prodo FM Semarang 95.3 ya, dan juga Prodo FM Jogja 102.5, juga Prodo FM Surakarta 105.5 ya. Oke, kita juga masih ngobrolin nih seputar projectnya dari No Talent. Kalau tadi udah di spill bahwa di tahun ini bakal ada EP ya Kak Irzan ya. Judulnya tuh EP-nya tuh introspektif ya Kak Irzan ya.
1: Betul.
0: Iya, nah penasaran juga, ada rencana buat kolaborasi gak sih Kak Irzan di project terdekatnya?
1: Kolaborasi ada, tunggu aja pokoknya ya.
0: Oh ada ya, oke baiklah.
1: Ada.
0: Jadi penasaran ini ya. Kira-kira kolaborasinya dalam hal apanya nih ya kan?
1: Kolaborasi nanti di satu lagu lah. Buat EP lagi kita kodok dulu nih.
0: Oke, baik. Jadi memang ada rencana kolaborasinya gitu ya Kak ya.
1: Benar banget.
0: Dan apa namanya, selain ada rencana kolaborasi, yang terdekat nih mau perform di mana nih dari No Talent? Mungkin udah ada jadwal atau untuk promoturnya mau kemana aja nih, promotur radionya nih kira-kira No Talent?
1: Ini masih nunggu lagi finalisasi plan dan jadwal, jadi ditunggu aja nanti. Pantengin kita punya Instagram di No Talent Rocks ya. Nanti teman-teman Produa bisa lihat lah update jadwal manggung kita di sana.
0: Oh gitu, jadi bisa dikepoin di situ teman Produa ya. Nah tadi kan aku penasaran juga, pengen nanya ke Kak Irzan, No Talent ini dari gaya bermusiknya gitu ya, terus juga dari penciptaan lagunya sendiri Kak Irzan, lebih banyak dipengaruhi dari siapa sih, sosok siapa gitu, atau aliran musik dari mana gitu?
1: Oke. Sebenarnya kami itu punya influence musik itu beda-beda tiap orang ya. Jadi spektrum luas banget sih, dari heavy metal sampai pop juga ada gitu ya. Kalau aku pribadi itu, aku emang background-nya main di pop-punk gitu ya, di Blink 182 gitu-gitu. Tapi sekarang juga negeri lain, misalkan kayak Day Seeker, Bring the Horizon, Sleep Token. Tapi mungkin dari member kita yang lain tuh ada lagi tuh, Franz Sims, Linkin Park, gitaris kita, dia genta tuh sangat itu Linkin Park. Tapi kalau vokalis kita, Daniel tuh dia malah pop banget sebenarnya background-nya, kayak gitu.
0: Wih, jadi unik banget ya Kak ya, dari berbagai apa namanya aliran apa nih, bukan ini ya, kayak aliran musiknya beda-beda gitu ya, tapi bersatu. Bener. Di sini ya, di No Talent.
1: Serius, itu seninya, nanti ada benang merahnya gitu sih.
0: Oke, gimana sih cara kalian bisa bertahan sampai sekarang ini personelnya?
1: Sebenarnya tuh yang menarik, walaupun kita udah 15 tahun kan ngeband, dia tuh main bareng terus gitu.
0: Oh, jadi temen nongki sebenarnya ya?
1: Temen nongkrong, temen nonton, temen makan, temen main game lah. Pokoknya temen macam-macam lah. Cuma ya belum megang alat musik lagi kemarin-kemarin. Ya tiba-tiba aja nih baru kayak akhirnya megang lagi lah gitu.
0: Oke, jadi seru banget ya Kak. Ibaratnya kayak apa namanya, meskipun lama nggak ketemu ya udah tetap kompak aja, karena aslinya dari temenan gitu ya, asalnya gitu.
1: Benar-benar.
0: Ya. Oke. Nah kalau Kak Irzan nih, targetnya di tahun ini apa buat No Talent?
1: Targetnya tahun ini ya kita mau rilis EP, terus mungkin manggung di beberapa festival juga, sama nanti ya kita pengen bisa rilis album juga, tapi let's see apakah tahun ini atau tahun depan. Ini masih melihat si chord gitu sih. Lagu-lagu udah ready ya.
0: Tinggal tunggu tangan mainnya kapan gitu aja kali ya Kak ya.
1: Bener banget.
0: Oke, Kak Irzan kan biasanya kalau di sesi yang terakhir kan kita dengerin vokalisnya nyanyi nih gitu kan, cuman dari depan gitu sampai ref gitu, secara akapela. Berhubung Kak Irzan ini basis gitu ya, jadi kita gak bisa dengerin ya teman Produa ya. Tapi mungkin Kak Irzan bisa kasih apa ya namanya, kasih tahu ke teman Produa kalau misalkan mau dengerin lagunya dari No Talent, dan juga mau kepoin media sosialnya atau apanya, di mana nih Kak? Bisa dikasih tahu lagi nih.
1: Oke. Jadi kalau teman Produa mau ikutin No Talent, kita ada di Instagram sama TikTok, itu ID-nya @notalentrocks. Kalau mau di YouTube, kita ada No Talent Rocks ID. Jadi follow aja teman-teman semua buat ikutin kita di sana.
0: Oke, dan kamu juga bisa request lagunya No Talent ya di Proda FM yang ada di kota kamu pastinya. Terima kasih Kak Irzan udah ngeluangin waktunya ngobrol-ngobrol ya di Proda FM Purwokerto ya untuk thank malam hari ini. Sukses terus ya pokoknya buat No Talent. Terus sama-sama, berkarya. Mudah-mudahan apa sukses buat proyeknya nanti EP-nya dan lagunya karyanya semakin disukai oleh semua penikmat musik ya.
1: Amin. Thank you.
0: Oke, okay. Thank you Kak Irzan. Selamat malam mingguan, bye-bye. Oke, teman Pro 2, itu tadi obrolannya ya di Music Live Chat Weekend barengan sama No Talent yang diwakilin sama Kak Irzan. Ya udahlah, emang mereka tuh masing-masing sibuk gitu ya. Jadi yang penting dalam berkarya mereka tidak pernah bosan ya, teman Pro 2. Nah, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Music Live Chat dari Pro 2 FM RRI Purwokerto. Thank you buat teman Pro 2 di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Proda FM Surakarta. Sekarang kita kembali ke studio masing-masing. Aku Siska pamit undur diri. Bye bye. Thank you for listening Music Live Chat
2: Weekend. See ya. Ini dia teman Proda, lagu terbaru.
3: Lagu terbaru
2: bulan ini.
3: Bulan ini. Bulan ini.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Kamu ketemu lagi sama Wela di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam. Sampai jam 12 malam nanti aku bakal nemenin kamu. Gimana nih teman Pro 2, kabar kamu di malam minggu ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Kalau kamu mau request lagu, boleh banget pastinya di Jaga Malam kali ini buat nemenin kamu yang lagi jalan mungkin, atau lagi sama teman-teman kamu, lagi sendirian. Aduh, kok sedih banget sih saya sendiri di malam minggu ya. Makanya yuk gabung bareng sama Wela di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam. Aku bakal puterin lagu buat memulai Jaga Malam hari ini ya. Lagu yang udah lama banget sebenarnya, tapi lagi hype banget nih di sosial media, dari Far East Movement. Here we

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2020.

Malam minggu kayak gini emang paling seru ya kalau kita bahas tempat baru buat main biar gak bosen nih minggu depan kita mau kemana. Apalagi buat kamu nih teman Pro 2 yang pengen digital detox atau sekedar cari suasana nongkrong yang beda di Semarang. Nah, denger-dengar kawasan SAT Kota Lama Semarang bakal kedatangan komunitas baru yang unik banget nih. Bukan komunitas foto atau sketsa biasa, melainkan komunitas mahjong. Permainan papan klasik yang sering banget kamu lihat di film-film, terlebih di Asia ya, atau di PC biasanya. Ternyata lagi tren banget nih di kalangan anak muda teman Pro 2, karena emang butuh strategi, fokus, dan juga ya pastinya seru ya dimainin bareng-bareng sama circle-circle kamu itu. Pengen aja ya nongkrong di tengah bangunan Kota Lama, angin sepoi-sepoi, walaupun kayak kalau sekarang agak sumuk ya memang ya, walaupun udah malam ya, sambil dengar suara ubin mahjong yang lagi klutak-klutak gitu. Wah, vibes-nya tuh langsung berasa masuk ke dunia lain gitu. Mungkin masuk ke PC ya. Kalau Rudy Tabudi tuh dia masuk ke dalam papan papan tulis, kalau kamu masuk ke PC, aduh kayak apa ya, ada nih film Disney yang kayak gitu. Selain bikin pinter karena ngelatih otak, ini bisa jadi alternatif nih buat kamu yang bosan nongkrong cuma sambil main gadget masing-masing atau ngobrol-ngobrol. Kan kalau misalnya obrolan cepet hilang ya, cepet ya udah ya, cepet capek juga ya. Nah, kalau ini makin seru nih tahun Pro 2. Gimana? Penasaran enggak sih pengen ikutan gabung atau minimal belajar cara mainnya? Atau di antara kamu nih udah ada yang jago banget nih main mahjong?

0: Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Saya sudah membaca kurikulum vitae Anda. Sungguh luar biasa.
1: Biasa aja, Bu.
2: Tapi sistem kami menemukan arsip yang tidak Anda lampirkan.
1: Loh, apa itu, Bu?
2: Transkrip komentar Anda 10 tahun yang lalu pada sebuah video anak umur 12 tahun yang gagal dalam lomba menyanyi.
1: Yang mana ya, Bu?
2: Anda mengetik, suara sampah lebih baik mati saja. Ingat?
1: Oh, yang itu. Itu mah cuma candaan anak sekolah, Bu. Iseng-iseng aja.
2: Candaan? Anak itu adalah adik saya. Dia berhenti sekolah karena depresi setelah membaca ketikan Anda. Bahkan dia tidak pernah menyanyi lagi sejak saat itu.
3: Dunia tidak sekecil yang kamu kira, dan internet tidak pernah lupa. Pikir sebelum mengetik, karena jempolmu bisa menghancurkan masa depanmu.

Pemerintah Kota Semarang tuh baru aja meluncurkan program keren nih. Namanya adalah Lawang Sewu Film Fund. Ya, kamu gak salah denger ya, Tamro 2. Ini adalah bentuk nyata dukungan buat para sinias lokal biar bisa dapat pendanaan untuk produksi karya-karya sinematiknya. Jadi Lawang Sewu Film Fund ini bukan cuma soal kompetisi, tapi juga wadah apresiasi. Lewat program ini, cerita-cerita unik, mitos, budaya, sampai keindahan sudut Kota Semarang nih yang kamu tidak lupakan bakal diangkat ke layar lebar oleh tangan-tangan kreatif anak muda Semarang sendiri. Gokil banget. Ini adalah momentumnya ya, Tamro 2, karena industri kreatif kita emang lagi produktif banget. Jadi buat kamu nih yang memang punya naskah film pendek yang selama ini cuma numpuk di laptop kamu atau di drive kamu, atau kamu nih punya ide cerita yang Semarang banget, ini saatnya kamu unjuk gigi dan jemput model produksi kamu. Gimana? Tertantang gak sih buat ikutan? Atau kamu punya rekomendasi cerita khas Semarang apa nih yang paling layak buat diangkat jadi film? Apakah misterinya, romantisnya, atau komedinya? Karena memang Semarang tuh bikin apa ya, bikin orang tuh kangen. Karena selain semua teman di Semarang, ini banyak banget kalian anak muda curhatan kayak gitu ya. Tapi memang Semarang tuh seru banget dan indah banget. Kamu kalau mau tahu infonya ada di Instagramnya, yaitu di @lawangsewu_shortfilmfest.

0: Ini dia, untuk juara minggu ini masih dipegang sama Pamungkas dengan lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Jadi lagu ini yang megah sekaligus intim ditulis sendiri dan diproduser sendiri sama Pamungkas di labelnya Masaman Records. Lagunya mempertanyakan batasan dari sebuah kesempatan kedua tentang sejauh mana nih kita sanggup memaafkan kesalahan orang yang sama demi mempertahankan sebuah hubungan.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

tanggal 6 September 2026 ini adalah waktunya tim Hindia alias fans-fansnya Hindia dan juga Fizz nih buat berkumpul sama berdua. Nah, kamu sama teman kamu kalau misalnya memang pengen banget nih nonton Fizz, Hindia dan juga trio Imron, pas banget bakal ada Kultura Festival di tanggal 6 September 2026. Ini pas banget ya buat pop culture sekarang yang memang suka banget nih konser, suka banget nonton konser, suka banget menghadiri event-event konser yang memang di tahun ini tuh lagi banyak banget ya, bukan banyak banget aja, tapi juga banyak banget karena kemarin udah ada Jateng Fair yang juga musisinya tuh keren-keren banget dan juga dar-der-dor ya. Sekarang bentar lagi ada juga festival musik yang wah seru banget sih ini. Ada trio Imron yang kenapa sih mereka tuh pakainya leopard gitu ya. Aduh, unik banget. Dan juga ada Baskara ya, Baskara dan juga Hindia Fizz gitu ya, biasalah Baskara Universe. Ini tahun berdua apakah menjadikan Baskara sebagai role modelnya? Kalau aku cukup iya sih, karena emang culture abis ya, seru-seru banget juga. Lagu-lagunya juga aduh aku banget nih dan teman-teman aku.

0: Yan, lari sore yuk.
1: Enggak dulu ah, mager banget aku.
0: Lah tumben, dari kemarin aku ajakin gak mau terus. Katanya bulan depan mau ikutan ultramaraton, tapi gak pernah latihan.
1: Iya nih, lagi gak semangat buat ngapa-ngapain. Kayak bosan aja gitu sama semua yang aku lakuin, tau deh.
0: Oh, lagi demotivasi kali. Ya udah gak apa-apa, ambil nafas dulu. Terus cari aktivitas baru yang gak monoton gitu. Biar motivasi hidup kamu tuh balik lagi.
1: Hah? Sesimpel itu?
0: Iya. Apa mau coba sekarang nih? Kita lari, tapi nanti kita coba cari rute baru deh. Biar kamu juga semangat dan gak bosen.
1: Oke, boleh deh. Yuk, gas!

komunitas lain di Semarang yang lebih hype daripada komunitas lari dan juga sepeda adalah komunitas motor teman berdua, atau mobil atau otomotif lainnya ya. Karena setiap hari Jumat malam hari itu tuh simpang 5 di Jalan Pahlawan itu tuh rame banget, banyak banget motor-motor yang hampir sama ya semuanya, dan juga mobil-mobil, gak cuma motor aja. Itu adalah kopdarnya atau kopi daratnya dari penyuka otomotif. Nah, pas banget nih teman berdua, di Ciputra Mall Semarang lagi ada pameran dari 11 dealer merek mobil ternama yang nawarin promo serta diskon khusus buat adanya motor dan mobil ini. Nah, ini pasti teman berdua yang suka otomotif bakalan cuci mata ya. Kebetulan di sana ada pameran mobil dan motor. Kemudian kalau misalnya teman berdua nih memang suka banget modif-modif, nah pas banget nih biasanya cowok-cowok ya kalau kayak gini ya. Kalau misalnya kamu memang lagi cari mobil baru atau mobil bekas, di pameran ini ada banget ya teman produk. Lebih detailnya bakal ada apa aja, langsung aja ke Mall Ciputra Semarang mumpung besok adalah hari terakhirnya.

0: Anda berkembang pesat tahun ini ya. Kalau boleh tahu, siapa bos besar atau pemilik saham utamanya?
1: Bos kami banyak. Ada tukang sayur, guru honorer, pelaku UMKM, sampai karyawan biasa.
0: Anda jangan bercanda ya. Kok bisa kayak gitu?
1: Itulah koperasi. Di koperasi, setiap anggota adalah pemilik sekaligus penggerak usaha bersama. Selamat Hari Koperasi Nasional 2026. Koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Mari bangun ekonomi yang adil, kuat, dan berdaulat melalui koperasi. Sudah jadi anggota koperasi belum?

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sudah semakin malam, teman Pro 2, sudah jam 9 lewat 11 ya. Saat ini kita udah mengudara di dua platform nih, di radio ini di 95.3 FM dan juga di TikTok Pro 2 SMG. Langsung aja ke sana kita berinteraksi langsung sama teman Pro 2 yang lain ya. Terus kamu juga langsung aja ke Instagram Pro 2 SMG buat milih apakah kamu tim berantem yang selesai sekarang juga atau butuh waktu yang cooling down nih. Kita lagi bahas relationship teman Pro 2, gak cuma romantis aja tapi juga friendshipnya, tapi juga sosial dan juga lain sebagainya. Biar kamu punya pandangan nih, kalau misalnya aku lagi berantem sama teman kamu, gimana ya selesainnya? Apakah sekarang atau nanti-nanti aja? Tunggu berlarut-larut atau kita selesaikan saat ini juga? Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Kalau menurut data American Psychological Association atau yang singkat APA, masalah finansial itu jadi pemicu stres nomor satu nih pada usia dewasa muda. Mungkin sekitar 20-an ya, 20-30 atau mungkin lebih dari itu, 35 mungkin ya. Ada fenomena psikologis yang namanya money dysmorphia. Hampir sama mungkin ya kayak body dysmorphia. Kondisi di mana seseorang itu ngerasa miskin atau kurang secara finansial. Padahal real tabungannya tuh aman. Itu terjadi karena standar hidup di media sosial itu terlalu tinggi. Hampir sama nih kayak body dysmorphia. Yang udah angkat beban, nge-gym bertahun-tahun tapi ngerasanya tuh badannya gitu-gitu aja, belum nambah masa ototnya, belum ngerasa oke badannya. Nah, solusinya adalah menerapkan yang namanya low by weekend atau misahin rekening lifestyle dan juga rekening masa depan biar otak tuh gak terus-menerus merasa terancam secara finansial. Sama nih teman produk, buat teman produk yang mungkin udah nabung terus tapi kok kayaknya gak nambah-nambah ya. Nah, sabar aja. Mungkin kalau misalnya memang kamu mau lebih nambah tabungannya, itu bisa ya pakai yang namanya reksadana. Nah, banyak banget nih inspirasi-inspirasi dari Produs Marak yang ngasih saran buat kamu nih, dan juga ngasih inspirasi buat kamu gimana sih cara investasi yang oke. Nah, jadi kalau misalnya ada Pro 2 lagi siaran nih, langsung aja dengerin sambil nemenin kamu berkegiatan.

kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Riset dari GSS atau General Social Survey nunjukin kalau tingkat kesepian orang dewasa meningkat 2 kali lipat dalam 2 dekade terakhir. Sebuah fenomena nih yang disebut friendship recession. Menariknya, psikologi evolusioner nyebutin kalau manusia dewasa sebenarnya cuma butuh maksimal 5 orang di lapisan inner circle terdekatnya agar kesehatan mental terjaga. Wah, ini pas banget ya teman produa. Kalau misalnya kamu nih sekarang lagi nongkrong sama circle kamu, apakah mereka salah satu inner circle kamu? Karena memang gak perlu banyak-banyak ya untuk dewasa sekarang ya, kayak terlalu banyak energi yang dikeluarkan aja gitu, terlalu banyak juga uang yang dikeluarkan ya. Indeks ekonomi kayaknya gak perlu sering-sering lah ya nongkrong gitu. Kayaknya di teras rumah juga seru manggil teman-teman kamu yang memang terdekat ya, biar energi kamu gak bocor kemana-mana juga nih. Jadi besok minggu tuh kamu bisa lumayan untuk beristirahat, gak yang harus bed rest banget, tapi bisa lah ya bersih-bersih rumah sedikit buat menetralkan nih transisi dari ketemu banyak orang ke nanti akan ketemu orang-orang di kerjaan. Ya namanya juga hari Senin ya. Ya kalau di tanggal segini yang udah mepet sama 17-an biasanya adalah jadi ajang orang buat ini buat kumpul ya, buat rapat nih para apa ya namanya? Pemuda-pemuda yang ada di lingkungan kamu udah mulai rapat mungkin ya. Gitu. Apakah kamu juga salah satunya atau ini masih nongkrong sama teman-teman kamu yang lain?

Teman Pro 2, pernahkah kamu merasa tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tapi di dalam hati merasa lelah yang sulit dijelaskan? Tidak semua bentuk kelelahan itu terlihat. Ada kondisi yang disebut silent burnout. Ketika seseorang tetap bekerja seperti biasa, tetapi secara mental dan emosional merasa lelah berkepanjangan. Gejalanya biasanya berupa sulit fokus, mudah lelah, atau kehilangan motivasi tanpa sebab yang jelas. Istirahat yang cukup, manajemen waktu, serta berani menetapkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting untuk mencegahnya. Produktif itu baik, namun kesehatan mental tetap prioritas. Mulai sekarang, dengarkan tubuh dan pikiran kamu.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Halo teman Pro 2.
0: Hai teman Pro 2.
1: Halo, kita ketemu lagi di Kamu Nanya Kita Jawab edisi hari ini. Kita mau menemani hari-hari kamu dengan suara kita dari pagi, siang, sore sampai malam nanti.
0: Siapa ini yang lagi ada pertanyaan dan ingin ditanyakan ke kita? Ini amanah untuk kita, semoga kita bisa membawa kebaikan dan amin. Penerangan ya untuk dia ya.
1: Penerangan, amin. Bawa emergency kalau penerangan. Ada siapa nih?
2: Ada Andika di Semarang. Kak, aku fresh graduate yang baru aja dapat gaji pertama sesuai UMK. Seneng sih, tapi di sisi lain, aku ngerasa terbebani karena harus langsung bantu cicilan orang tua dan sekolah adik. Jujur, aku pengen banget punya self reward atau nabung dikit buat masa depan sendiri. Tapi rasa bersalah selalu aja muncul. Gimana ya caranya ngatur ekspektasi keluarga tanpa harus ngorbanin kesehatan finansial pribadiku di awal karir ini?
1: Oke, ini berarti dia generasi sandwich ya. Ya kan, gimana
0: Andika? Ya,
1: sebagai
0: kamu,
1: aktor
0: ya, kamu baru gaji pertama kok udah pengen self reward. Gimana sih? Aku gaji ke 553 jarang self reward. Keluarga dulu emang gimana sih? Baru gaji pertama. Itu tanggung jawab namanya Andika ya. Percayalah, nanti gini, kepuasan kamu tuh ya ketika kamu bisa memenuhi kebutuhan orang tua, adik kamu, dan mereka bisa happy, mereka sukses, tuh kamu seneng loh, serius. Self rewardnya nanti, kan baru gaji pertama.
1: Iya,
0: masih. Kayak kamu mau bulan kedua dipecat aja? Kan enggak.
1: Iya, tapi percaya deh, ketika kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu pasti ada aja rezekinya, ya kan?
0: Setuju.
1: Ya kan? Jadi ikhlas aja.
0: Ya, ya bulan-bulan. Bulan-bulan awal tuh self reward-nya jangan diutamain dulu menurut aku.
1: Bulan awal mungkin kecil dulu enggak apa-apa, jajan cilok gitu.
0: Iya, bulan kedua cilok sama cilor. Iya kan?
1: Bulan ketiga
0: cilok cilok sama cimol. Gitu, janganlah dulu self reward. Maksudnya iya, kamu menyisihkan untuk kamu iya, tapi diutamain dulu, memang kepentingan utamanya kan buat orang tua sama adik. Nah, kamu harus ingat, kamu bisa lulus kuliah, kamu bisa dapat kerja kan dari hasil dikuliahin sama orang tua kamu. Susah payah. Ya, udah bisa-bisa tuh orang tua kamu, sekarang giliran kamu ke adik kamu gitu loh.
1: Iya. Terus kalau misalnya kamu mau self reward karena masih gaji pertama, itu kan terlalu dini ya. Mungkin kamu bisa sisihin sedikit-sedikit ya dari gaji kamu untuk ditabung untuk self reward, tapi tabungan sendiri ada lagi gitu ya. Gitu. Jadi sekecil apapun itu pasti bermakna kok. Dan kita doakan semoga kamu tiba-tiba dapat bonus ya kan. Tiba-tiba dapat rezeki yang tidak terduga gitu. Amin. Karena niat kamu tulus untuk membantu keluarga dan untuk membantu sekolah adik-adik kamu
0: ya kan. Atau kalau emang pengen banget self reward di gaji pertama kamu, ya gini, self reward itu kan bukan selalu tentang barang-barang mewah atau yang mahal banget kan. Hal-hal kecil itu juga self reward gitu. Beli kaos under 100 ribu, yeah, misalkan. Beli baju kerja baru under 100 ribu, kan itu self reward juga.
1: Betul. Di ini ya, disesuaikan dengan kapasitas kemampuan kamu. Jangan terlalu di iniin.
0: Iya bener-bener di iniin kan. Jangan nanti dionoin.
1: Jangan gitu, terlalu dipaksain ya.
0: Iya, jangan tiba-tiba kamu bulan pertama pengen self rewardnya sabuk. Ya, mahal itu jangan. Pengen tas branded jangan dulu. Nantilah ditabung-tabung-tabung-tabung. Nanti di tahun genep setahun atau di tahun kedua baru boleh tuh.
1: Betul. Atau mungkin self rewardnya itu pengen liburan ke Bali gitu kan.
0: Ya, nah, jangan Bali dulu sekarang.
1: Iya. Ini kita ke alun-alun Simpang Lima dulu.
0: Betul. Bandungan lah.
1: Bandungan dulu ya.
0: Ramai loh kalau malam itu.
1: Ada apa sih?
0: Ramai banget orang jualan di Simpang Limanya. Simpang Lima di alun-alun itu loh.
1: Iya,
0: itu murah-murah
1: kan? Itu
0: gitu.
1: Begitu
0: Andika, gak apa-apa lah. Pokoknya percaya aja kalau kamu tuh membahagiakan keluarga kamu tuh berlipat-lipat nanti baliknya ke
1: amin
0: kamu.
1: Dan dah, jangan jadikan standar hidup orang lain jadi standar hidup kamu. Iya kan?
0: Dah semangat Andika, semoga semangat. Kerjaannya lancar, semoga gajinya perlahan-lahan naik.
1: Amin.
0: Dan nanti banyak rezeki-rezeki tiban yang lain. Jadi kamu tetap bisa self reward, tapi itu tadi kewajiban kamu sebagai anak dan kakak tetap harus didahulukan.
1: Amin, amin, amin. Semangat ya Andika. Semoga setelah ini rezeki kamu lancar ya. Bye.
0: Dah Andika.
3: Yo. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sudah makin malam, teman Pro 2 di malam minggu kali ini. Nah, aku pengen ngajak kamu nih buat deep talk santai aja soal satu hal yang pasti pernah dialami sama semua orang, apalagi yang lagi ngejalin hubungan, entah itu romantis atau juga sama sahabat ya, atau juga sosial nih teman Pro 2, yaitu gaya komunikasi pas berantem atau ada masalah. Sadar gak sih kalau misalnya ada konflik sama pasangan atau bahkan sahabat, respon alami manusia itu biasanya terbagi antara dua kubu yang bertolak belakang banget. Ada tipe yang kalau ada masalah pengennya itu langsung diselesaikan saat itu juga, atau ada juga nih yang tipe orang kalau lagi ada konflik, respon pertamanya adalah menarik diri, diam, dan butuh waktu sendiri alias cooling down. Perbedaan ini sering banget ya bikin hubungan tuh makin panas kalau masing-masing gak paham sudut pandangnya. Nah, setelah trik satu ini, kita makanya bahas satu-satu ya teman Produan. Aku juga masih nungguin kamu responnya di pollingan Instagram Produan SMG buat ngasih tahu kamu tim yang mana nih. Apakah butuh cooling down dulu atau selesai saat itu juga. Aku juga ada di TikTok teman Produan, yaitu Produan FM Semarang ya, di Produan SMG juga. Cari aja di TikTok buat nanti kamu berinteraksi sama aku dan juga teman Produan yang lain.

dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke 8 besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sekarang mau bahas dulu deh yang harus diselesaikan masalah malam ini juga atau saat ini juga. Buat orang-orang yang memilih kubu ini ya, menunda penyelesaikan masalah itu rasanya kayak memelihara bom waktu. Mereka tuh tipe yang punya efisiensi emosi yang tinggi, nggak betah kalau misalnya tidur tuh dalam keadaan marahan ya, karena efeknya tuh bisa bikin overthinking dan juga dada tuh sesek, ujung-ujungnya malah nggak bisa tidur nyenyak semalaman. Perspektif mereka tuh sebenarnya sangat logis banget sama pro 2. Pengen banget malam ini tuh capek sekalian buat adu argumen atau nangis-nangis dikit gitu ya, dikit aja ya, tapi ya. Dan yang paling penting, masalahnya tuh clear. Jadi pas bangun pagi besok, suasananya tuh dicerah lagi. Hubungan udah kembali hangat dan juga gak ada yang ngeganjel di hati. Tapi gimana nih buat teman pro 2 yang suka cooling down dulu, atau mungkin lebih ke menenangkan diri dulu ya, melancarkan pikiran ini, meluruskan pikirannya, kira-kira ini benar atau salah tindakan apa yang harus aku lakukan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

masih ngomongin tentang relationship bareng sama aku di sini ya. Tadi kan kita udah bahas nih tipe yang pengennya tuh cepet kelar ya. Sekarang kita coba ngelihat dari tipe yang butuh yang namanya cooling down atau ngasih waktu dulu. Buat sebagian orang nih kalau lagi emosi terus dipaksa buat langsung nyelesain masalah saat itu juga yang ada malah keadaan tuh makin meledak. Perspektif dari tipe ini memang tentang kontrol diri teman berdua. Mereka sadar banget ya kalau yang marah egonya lagi tinggi-tingginya nih, logika tuh seringkali gak kepake, yang ada cuma emosi doang sih tuh. Mereka takut kalau misalnya dipaksa bicara, mulutnya tuh rentan ngeluarin kata-kata kasar atau perilaku yang kasar. Akhirnya malah jadi luka baru yang lebih dalam, makanya milih buat silent dulu, jalan-jalan bentar, atau biasanya tidur dulu. Nah, biasanya cowok-cowok nih tidur dulu nih. Jadi bukan buat kabur ya, tapi buat nurunin tensi emosi. Begitu udah dingin kepalanya, baru deh dibahas lagi dengan kepala yang dingin. Jadi kesimpulannya teman berdua, kedua gaya komunikasi ini tuh sama-sama valid ya, gak ada yang salah, gak ada yang benar. Karena tantangan terbesarnya adalah kompromi. Kalau kamu tipe yang butuh waktu, kasih kejelasan ke pasangan kamu atau ke lawan bicara kamu. Kalau kamu tuh waktu sekian jam buat tenang, sekian hari buat tenang, habis itu diobrolin lagi. Biar lawan bicara kamu itu yang pengen cepat beres, gak ngerasa digantung. Hubungan yang dewasa itu bukan cari siapa yang gayanya paling benar, tapi gimana cara kamu bisa ngasih jalan di tengah-tengah, jadi ada problem solvingnya.

kamu harus tahu. Ternyata, payung itu udah ada sejak ribuan tahun yang lalu loh. Payung pertama kali dikenal sekitar 4.000 tahun yang lalu di wilayah seperti Tiongkok, Mesir, dan Yunani kuno. Awalnya payung bukan buat hujan, tapi buat melindungi diri dari panas matahari. Di Tiongkok kuno, payung bahkan menjadi simbol status sosial. Semakin mewah payungnya, semakin tinggi juga kedudukan orang yang memakainya. Nah, desain payung tahan air baru berkembang setelah orang-orang mulai melapisi kertas dengan lilin atau minyak supaya tidak tertembus air. Dari situ, payung menjadi makin praktis dan dipakai sampai sekarang. Jadi, setiap kali kamu buka payung pas hujan, ingat kamu lagi pakai inovasi dari ribuan tahun yang lalu.

0: ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebarang kepo. Kali ini kita bahas sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi sering banget kita lupa lakuin. Self-compassion ini adalah kemampuan buat bersikap lembut ke diri sendiri, terutama saat lagi gagal, capek atau down. Jadi bukan malah nyalain diri, tapi justru merangkul diri sendiri. Karena jujur aja, kita tuh sering banget ya jadi kritikus paling kejam buat diri sendiri. Kenapa sih aku kok gak bisa? Harusnya aku tuh lebih baik dari ini. Kok aku gini banget ya? Padahal ya, kalau teman kita lagi di posisi itu, kita pasti bakal lebih pengertian. Nah, self-compassion ngajarin kita buat memperlakukan diri sendiri seperti kita memperlakukan orang yang kita sayang. Bukan berarti jadi lemah atau santai terus ya, tapi tetap sadar kalau kita salah, tapi tanpa menghukum diri berlebihan. Dan tipsnya coba deh ubah cara ngomong ke diri sendiri saat lagi gagal. Tanya, kalau ini temanku, aku bakal ngomong apa ke dia? Latih juga untuk menerima bahwa gak harus selalu sempurna. Semua orang punya prosesnya masing-masing. Dan yang gak kalah penting, kasih jeda buat diri sendiri. Istirahat bukan berarti menyerah. Karena saat kamu bisa berbaik hati ke diri sendiri, kamu jadi lebih kuat, lebih tahan banting, dan lebih damai. Gimana? Udah mulai lebih lembut ke diri sendiri? Yuk pelan-pelan deh, pelan ya. Latih self-compassion dan jadi rumah yang aman buat diri kamu sendiri.
0: Kiponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Oke, di Temprodo sudah mau jam 11 malam ya. Berarti saatnya aku harus pamit dari nemenin kamu di jaga malam hari ini. Karena abis ini kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu di Pro 2 sampai jam 12 malam. Lumayan ya buat nemenin kamu di malam minggu ini biar gak galau sendirian. Selamat melanjutkan malam minggunya, Teman Pro 2. Wilayah cabut dulu, stay healthy and stay happy. Bye-bye. Shine bright like a diamond.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: salah satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Sombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Gila ya, udah email ke-20 hari ini tapi isinya terima kasih telah melamar semua.
1: Santaian, aku juga baru dapat penolakan kelima pagi ini.
0: Tapi teman-teman kita di Instagram kayaknya lancar banget. Ada yang baru update kantor baru, ada yang dinas keluar kota. Laku, masih gini-gini aja.
1: Hey, sosmed kan cuman highlight doang. Kamu gak tahu kan berapa kali mereka nangis sebelum dapat itu? Intinya kita gak lagi balapan, Yan. Kita cuma lagi ada di garis start yang beda aja.
0: Iya sih, cuman kadang capek aja jagain locker tiap hari. Takut kelamaan nganggur jadi gak berguna.
1: Nganggur itu status sementara, bukan identitas. Mending sekarang kita benerin CV bareng yuk, sambil cari kursus gratis. Besok kita coba lagi. Masa iya nyerah sebelum tempur?
0: Bener juga. Oke lah, lanjut kirim lamaran lagi. Go!

0: asap dari belakang rumah kamu tuh tebel banget. Lagi bakar sampah ya?
1: Iya nih, biar cepet habis. Soalnya kan kalau numpuk ganggu juga.
0: Eits, jangan dibiasain dong. Bakar sampah itu bahaya buat kesehatan. Asapnya bisa bikin sesak nafas, iritasi mata, bahkan ganggu paru-paru.
1: Hah? Serius? Aku kira cuma bikin bau aja.
0: Bukan cuma bau, apalagi kalau yang dibakar plastik. Udara jadi kotor, gak baik buat lingkungan.
1: Nah terus gimana dong biar sampahnya gak numpuk?
0: Coba deh dipilah-pilih. Sampah organik bisa dijadiin kompos. Botol plastik, kardus atau kertas bisa dijual atau masuk bank sampah. Lingkungan bersih bisa jadi tambahan uang juga.
1: Wah iya juga ya. Yaudah, abis ini apinya aku matiin deh.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Setiap Senin denger lagu Indonesia Raya, langsung otomatis pengen tegap sikap upacara kan? Tapi, pernah gak sih kepikiran, siapa yang mulai ritual upacara bendera ini? Ternyata upacara bendera itu akarnya udah ada dari zaman kerajaan. Tapi format yang kamu kenal sekarang, itu makin kuat saat zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Dulu Jepang memperkenalkan Seikere, yang artinya hormat ke arah matahari. Tapi pas Indonesia merdeka, tradisi itu kita rebranding total menjadi simbol penghormatan buat perjuangan pahlawan dan bendera merah putih. Jadi, upacara bendera bukan sekedar kepanasan di lapangan ya, tapi juga soal respect ke sejarah. Tahu sejarah biar gak gagal paham, biar aku dan kamu tetap bangga sama identitas kita sebagai Indonesia.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Nah, kalau sekarang perempuan tuh sudah bisa sekolah tinggi, udah kerja gitu kan. Kenapa masih penting banget untuk membahas ini?
2: Nah, itu pertanyaan sering muncul sebenarnya dari teman-temanku juga gitu ya. Memang benar sih, hari ini kan banyak perempuan yang udah mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan yang layak gitu. Tapi apakah itu berarti semuanya sudah benar-benar adil gitu? Nah, kita bisa lihat dari lingkungan kita sendiri, atau misal kita juga bisa lihat di medsos gitu kan, masih ada anggapan bahwa perempuan itu tidak cocok jadi pemimpin. Terus masih juga kita temuin candaan yang meremehkan perempuan atau seksisme gitu-gitu ya. Nah, selain itu juga ada tekanan sosial soal standar kecantikan dari perempuan. Perempuan itu harus seperti ini, harus seperti itu gitu. Nah, tapi yang paling penting di sini adalah enggak cuma itu. Ternyata enggak cuma perempuan yang mengalami hal-hal seperti itu ya. Laki-laki juga sering mendapatkan tekanan seperti harus selalu kuat, tidak boleh menangis, tidak boleh terlihat lemah gitu. Artinya hal ini tuh sebagai suatu isu kesetaraan, bukan hanya soal perempuan aja nih, tapi tentang sistem sosial yang memberi label dan batasan pada semua gender. Nah, itulah salah satu alasan gitu ya kenapa Women's Day ini masih sangat relevan untuk kita bicarakan gitu.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja.

Kita di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa kita menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen. Kehidupan hanyalah sementara. Suatu saat, semua yang bernyawa pasti akan mati dan kembali kepada penciptanya. Jangan menjalani hidup tanpa arti. Setidaknya, kita bisa kembali dengan membawa kenangan baik dan tidak terlupakan. Kita tidak harus menjadi orang kaya untuk bisa membuat kenangan yang baik, tapi setidaknya bisa berbagi kepada mereka yang membutuhkan.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Aduh, tanggung banget nih. Besok udah deadline juga buat bimbingan. Gak mau tahu, pokoknya harus beres segera. Tapi kok pusing banget ya? Sesek lagi. Masuk aja.
1: Gak dikunci kok.
2: Hey Don, aku mau numpang nih Don.
3: Loh, astaga, kamu gak apa-apa Don? Mata kamu sembab gitu loh.
0: Aman aja kok, apa-apa. Masih belum beres juga skripsian nih.
3: Kamu tuh ya, dari kemarin tuh aku samperin ke kamar, belum beres juga. Udah sempet istirahat gak?
0: Santaian, baru juga 3 hari kok. Besok bimbingan soalnya. Aku beresin dulu baru istirahat deh.
3: Tidur Don, tidur kalau udah beres. Ingat kesehatan. Udah sampai kayak gitu loh badan kamu. Udah kurus, kering, tinggi, hidup lagi. Yaudah aku keluar dulu ya.
4: Kurang tidur terus-menerus bisa menyebabkan kelelahan hingga gangguan kesehatan yang serius. Bahkan meningkatkan resiko kematian dini hingga 10%. Ambisi boleh, tapi kesehatanmu jauh lebih penting.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Ikhwatifillah barakallahu fikum. Salah satu konsep yang harus kita pahami dan yakini terkait rizki, rizki itu murni pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia murni bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bergantung kepada sebab atau ikhtiar yang kita lakukan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala ketika menetapkan takdir terkait rizki makhluk, Allah mentakdirkan rizki itu dengan sebab, maka kita perlu mencari rizki tersebut dengan mewujudkan sebab. Seperti seekor burung yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thayr taghdu khimasan wa tarahu bitana. Ini kata kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki pada seekor burung. Dia bertawakal kepada Allah, tidak risau akan rezekinya esok hari, namun dia tetap keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong untuk mencari rezekinya hari itu, dan dia pulang ke sarangnya di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Artinya karena Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan rezeki itu dengan sebab, maka kita perlu mengupayakan sebab. Namun hati kita tidak boleh bergantung kepada sebab, hati kita harus bergantung selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, rezeki yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak bergantung kepada sebab. Betapa banyak makhluk yang Allah ciptakan, Allah berikan begitu saja rizki tanpa sebelumnya makhluk tersebut

mengupayakan ikhtiar dan stok. Seorang anak kecil yang lahir tiba-tiba menjadi kaya raya karena mendapatkan warisan orang tuanya misalnya, dia tidak perlu bekerja. Namun demikianlah, kalau Allah mau memberi, hendak memberi, maka dia bisa memberi walaupun tanpa sebab. Nabi Adam AS misalkan, Allah ciptakan, kemudian langsung Allah tempatkan di dalam surga dengan semua rizki dan kenikmatan di surga. Padahal Nabi Adam belum sempat beramal di dunia dan belum sempat berikhtiar untuk mendapatkan hal itu semua. Namun sekali lagi, ikhtiar itu wajib kita wujudkan karena ikhtiar itu adalah wujud ketundukan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita untuk mencari rizki yang halal. Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Jika telah selesai jika salat telah selesai dilakukan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi Allah Subhanahu wa taala untuk mencari anugerahnya, rizkinya yang halal. Namun jangan lupa banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepadanya agar kalian beruntung. Ya, jadi kita berikhtiar itu wujud ketakwaan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah pintu ibadah buat kita. Adapun orang-orang yang merasa sudah bertawakal dengan hanya mencukupkan diri dengan ibadah-ibadah namun tidak mau bekerja untuk mendapatkan rezeki, maka ini orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang tertipu dan dia tidak bisa konsisten dengan hal tersebut. Buktinya ketika dia lapar, dia mencari makanan. Ketika dia haus, dia mencari minum. Maka demikian pula untuk meraih rezeki Allah yang halal, dia harus keluar berikhtiar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Barakallahu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Tapi mereka-mereka ini gak sadar dampak narkoba sendiri kan mungkin pertama ngerasa enak banget ya, tapi kesininya kan juga pasti kena ke kesehatan fisik, mental, dan juga amit-amit deh masa depannya juga gak baik gitu. Itu gimana tuh Adinda?
2: Iya, biasanya tuh namanya orang yang sudah kecanduan pasti dia akan menggunakan teknik manipulatif. Nah, jadi biasanya tuh kayak gini mungkin ya. Saya juga belum pernah, tapi ini diceritakan saja dari teman-teman yang pernah menyalahgunakan narkoba dan sekarang sudah sembuh gitu. Jadi biasanya tuh kalau misalnya menawarkan ke orang lain untuk menyicipi narkoba, biasanya tuh kayak gini. Allah cuma coba sekali aja, cobain deh sekali, rasanya tuh kayak wah enak banget, ini gak bakal jadi ketagihan, jadi kamu gak khawatir. Nah faktanya padahal tidak ada yang menjamin seseorang tidak mengalami ketergantungan. Yang ada justru dari coba-coba satu kali itu jadi ketergantungan. Jadi ini mitos kalau misalnya dikasih rokok selintingan, tapi selintingannya itu adalah ganja atau bubuk-bubuk yang lain. Sekali aja nih ngerokok nih biar gak stres, gak bakal kecanduan. Nah itu mitos ya teman-teman. Jadi narkoba itu membuat kecanduan meskipun hanya dihisap sekali. Nah, hanya di rokoknya cuma sekali, tapi dihisapnya sampai rokoknya habis kan itu juga berkali-kali kan ya.
1: Betul banget.
2: Betul kan. Jadi that's why itu akan jadi ketagihan.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

sunyi atau silent letters. Sebagian besar, huruf konsonan di akhir kata tidak diucapkan sama sekali. Misalnya, kata Paris dibaca Pari, atau kata Boku banyak dilafalkan Boko. Fenomena silent letters, huruf sunyi ini terjadi karena sejarah evolusi bahasanya. Dulu, pada abad pertengahan, huruf-huruf akhir ini sempat dibaca. Namun, seiring berjalannya waktu, orang Prancis mulai menghilangkan bunyi konsonan di akhir kata agar bahasanya terdengar lebih mengalir, berirama, dan puitis saat diucapkan.

0: Tema Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Tema Pro 2, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengadakan masa pengenalan lingkungan sekolah ramah tahun 2026 bagi murid baru. Program ini memastikan hari pertama sekolah berlangsung aman, nyaman, dan menggembirakan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan, MPLS harus menjadi pengalaman pertama menyenangkan. Ia berharap sekolah bisa menjadi rumah kedua yang aman bagi setiap anak. Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Eko Susanto memastikan seluruh pelaksanaan MPLS berlandaskan budaya sekolah aman dan nyaman, sehingga setiap murid harus mengenal lingkungan sekolahnya masing-masing dalam suasana yang mendukung tumbuh kembangnya. Info Pro 2. Target rehabilitasi rumah tidak layak huni pemerintah Kota Semarang tahun 2026 menyasar 2.500 unit rumah. Hal ini ditegaskan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti di sela peninjauan HRTLH di Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Jumat kemarin. Agustina mengatakan hasil peninjauan menunjukkan masih ditemukan rumah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, bahkan disertai persoalan kesehatan penghuninya yang belum pernah terdata oleh layanan kesehatan. Menurutnya, Pemkot Semarang menargetkan sekitar 1.500 RTLH dapat memperoleh bantuan melalui anggaran daerah pada tahun ini. Jumlah tersebut masih akan diperkuat dari bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Jawa Tengah. Ia menambahkan apabila kebutuhan penanganan RTLH masih melebihi kemampuan atau kebutuhan anggaran pemerintah, maka dukungan dari berbagai mitra akan dioptimalkan lewat program CSR. Info Pro 2. Dari dunia olahraga, Tema Pro 2, Jorge Jesus resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Portugal setelah Federasi Sepak Bola Portugal mengakhiri kerjasama dengan Roberto Martinez. Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Proenca, menyebut Jesus sebagai pilihan tepat untuk membangun kekuatan baru tim nasional Portugal menuju 2030. Ia menilai pengalaman Jesus menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan besar bersama Seleção das Quinas pada kompetisi internasional di masa depan. Pelatih tersebut membawa rekam jejak panjang setelah sukses menangani beberapa klub ternama sebelum menerima jabatan sebagai pelatih tim nasional. Jesus akan mempersiapkan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan menghadapi Nations League sebelum mengejar tiket menuju ke Piala Dunia 2030.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
1: 95,3 FM Produa RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi, selamat hari Minggu, happy Sunday teman Produa. Ahai. Suara agak terhambat, tapi yang jelas semangatnya gak terhambat dong ya. Ini sambil dari jauh nih, karena di studio seberang itu kan masih nyariin ini ya, pesta bola dunia. Jadi agak nontonnya agak dari jauh ya. But anyway, semoga hari Minggu kamu menyenangkan, dan semoga hari Minggu kamu cukup bikin kamu bisa refresh sebelum besok ketemu sama Senin. Sebelum besok kayaknya juga udah mulai pada masuk sekolah nih, anak-anak sekolah nih. Masuk lagi, belajar lagi, sabar-sabar sama jalanan Semarang ya besok ya. Anyway, Faris Magriza jadi teman kamu, of course, tentunya di Spada. Selamat pagi teman Produa. Kita semangatin pagi kamu di hari Minggu ini, yang lagi beraktivitas apa aja, yang baru bangun, yang lagi di jalan, yang lagi mau olahraga, yang lagi mau ngapain aja. Aku temenin pol-polan sampai jam 10 nanti ya. So, keep on stay tune di Spada. Selamat pagi teman Produa.

Mulai deh, lihat kalender di handphone atau komputer kamu dan arahin tanggalnya ke bulan Oktober 1582. Kok bisa ya? Habis tanggal 4 Oktober, setelahnya malah tanggal 15 Oktober. Eits, bukan karena nge-glitch atau salah tulis kok. Ini semua terjadi karena pada masa itu ada perubahan sistem kalender dari kalender Julius ke kalender Gregorian. Sepintas kalender Julian gak jauh beda, cuma satu tahun dalam kalender Julius berlangsung selama 365 hari 6 jam. Sedangkan revolusi bumi hanya berlangsung selama 365 hari 5 jam 48 menit dan 46 detik. Jadi, setiap satu milenium, kalender Julius kelebihan 7-8 hari. Akhirnya, Paus Gregorius XII mengubah kalender tersebut menjadi kalender Gregorian. Efeknya, 10 hari yang ada di bulan Oktober 1582 dihilangkan untuk mengganti hari-hari tambahan yang telah diperoleh berdasarkan kalender Julian. Seiring waktu, kalender Gregorian akhirnya diterima banyak pihak dan jadi kalender standar

0: Kayaknya kalau ngeliatin potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing nih ya, ini kan banyak banget ya yang bisa digarap, terutama juga untuk satu, memutar ekonomi daerah. Yang kedua, untuk supaya di daerahnya itu sendiri pendapatannya juga muncul gitu istilahnya. Nah, salah satunya nih ya, aku mau ngajak kamu ke Pekalongan. Ini kemarin hari Jumat ya, tanggal 10 kemarin tuh ada namanya Festival Bubur Suro. Ini jadi salah satu tradisi yang dilakuin di sana, tapi di sisi lain ini juga jadi salah satu tempat atau salah satu event yang bermanfaat untuk UMKM maupun juga untuk daerah, karena ini bisa dibilang udah cukup dilakuin beberapa kali istilahnya, dan ini ternyata menggandeng berbagai pelaku UMKM, kemudian juga sekaligus juga buat sosialisasi untuk ekonomi syariah gitu, kayak edukasi transaksi digital, wakaf produktif dan sebagainya. Dan ini kemarin di tanggal 10 itu dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Belgis Diak. Ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk juga masyarakat ekonomi syariah di Kota Pekalongan dan juga dari Bank Indonesia Tegal itu istilahnya, dan pemerintah Kota Pekalongan tentunya. Ada 76 UMKM yang terlibat, dan ini diisi oleh UMKM-UMKM yang ada, begitu yang binaan ataupun juga pelaku usaha lokal yang ada di sekitarnya. Dan ini bisa dibilang membuat si festival ini tuh juga apa ya istilahnya ya, tidak cuma menampilkan si bubur suronya aja, tapi di sisi lain juga untuk masyarakat bisa lebih teredukasi untuk banyak hal, dan tentunya juga untuk ngebantu UMKM juga gitu istilahnya ya. Dan kalau menurut Wakil Wali Kota Pekalongan, Belgis Diab, jadi emang ini jadi salah satu potensi yang cukup besar, karena selama ini kan Krapyak itu dikenal lewat tradisi lapis raksasa, sentra tenunnya. Nah, ini tentunya bisa jadi salah satu agenda budaya yang berskala besar, dan ini bisa jadi identitas budaya baru yang sekaligus di sisi lain juga meningkatkan dan menggerakkan ekonomi di masyarakat.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Aku tuh mau bilang untuk jangan terlalu sering untuk memikirkan kalau kita akan langsung sempurna gitu ketika sedang mencoba sesuatu, tapi kita harus memulainya dulu dari langkah yang kecil sekalipun, asal kita konsisten, mau belajar, mau memperbaiki dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, itu pasti bisa kok gitu. Karena kebanyakan kan dari teman-teman tuh biasanya sering ngerasa insecure, sering ngerasa kayak karyaku belum sebagus itu deh buat dipublikasikan, buat ditulis lalu diterbitkan dan lain sebagainya. Padahal kan setiap penulis tuh pasti gak bisa langsung yang sempurna gitu dalam berkarya, dan aku pun begitu gitu. Nah tapi yang bikin beda itu kan kita harus ini ya, belajar setiap harinya. Mungkin di karya ini kita belum maksimal, kita bisa perbaiki lagi di karya berikutnya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamunanya
0: kita Jawa.
1: Gimana kondisi mood kamu hari ini? Apakah mood kamu membara sama kayak kita? Atau mood kamu ini lagi kurang oke nih? Kamu lagi BDMD?
0: Wah, apa itu BDMD?
1: Oh, bad mood.
0: Wow. BDMD, yeah. Bad mood. Itu lebih singkat ngomong bad mood. Dua suku kata loh daripada BDMD. Kok bisa bad mood disingkat BDMD?
1: Iya kan, kita ngikutin anak-anak zaman sekarang. Ngomongnya gitu gak sih?
0: Oke. Ya, siapa ini yang mau nanya ke kita?
2: Ada Grace di Setiabudi. Sekarang lagi musim banget anak muda harus punya side hustle atau ikut banyak bootcamp biar CV itu mentereng. Masalahnya, aku ngerasa passionku tuh biasa aja dan pengen nikmatin masa muda dengan santai. Apakah salah kalau aku nggak seambis teman-temanku yang lain? Aku takut pas lulus nanti malah kalah saing cuman gara-gara aku nggak punya gelar tambahan dari kursus-kursus online itu. Wajar nggak sih?
0: Grace,
1: masa muda pengen leha-leha dia.
0: Ya nggak apa-apa, orang Grace anak emang suke.
1: Oh iya.
0: Ya nggak ada masalah. Nggak apa-apa Grace. Tapi ya ngunukui. Loh, kamu aja kan ada ketakutan. Nanti jangan-jangan pas lulus aku kalah sama teman-teman aku. Aku gak ambil ini, gak ambil itu. Nah, kamu udah bisa mikir gitu. Nah, kalau kamu aja bisa mikir gitu, berarti ya kamu jangan leha-lehanya kebangetan. Oh. Gitu loh. Kamu boleh menikmati masa muda. Kamu boleh gak seambis teman-teman kamu. Tapi jangan yang gak ambis banget.
1: Yeah.
0: Gitu loh. Maksudnya ya 1:3 gitu. Jangan 1:10 gitu kan, kejauhan.
1: Iya, jangan sampai kamu tuh menghabiskan waktu muda kamu dengan terlalu berleha-leha, tidak mengasah skill kamu, nanti umur kamu sudah tidak cukup untuk mendaftar kerja. Kan kalau di Indonesia masih patokan umur dan skill kan?
0: Yes.
1: Ya kan, nanti ketika umur kamu udah 35 sekian gitu kan, dan skill kamu masih kosong, itu wah sayang banget. Nanti kamu mau mundur ke masa muda lagi kan gak bisa kan?
0: Ya gitulah, kira-kira misalkan nih teman kamu ngambil 3 bootcamp, kamu ngambil 1 paling gak. Betul. Gitu loh, teman kamu ngambil 5, kamu ngambil 2 lah. Gitu loh, gak usah sebanyak teman-teman kamu. Tapi ya jangan yang enggak sama sekali gitu loh Grace. Aduh, mana sih kamu tuh Grace? Kamu pasti anak kos ini.
1: Kayaknya menurutku bener sih Grace ini anak orang kaya.
0: Wah.
1: Karena kan semua hidupnya tuh kan udah dimudahkan ya kan. Jadi dia merasa ah leha-leha aja lah gitu. Tapi jangan terlalu terlena karena roda itu kan berputar ya.
0: Iya.
1: Kadang kaya, kadang kaya banget kan.
0: Iya benar. Makanya misalkan pun kamu nanti sudah disiapin perusahaan sama orang tua kamu, tapi kan kamu harus punya sesuatu nih karena kamu nanti jadi pemimpin kan Grace.
1: Iya.
0: Jangan cuman kamu pemimpin tapi cuman leha-leha doang, gak bisa apa-apa kan, nanti gimana jadi omongan orang.
1: Betul.
0: Kalau dibodoh-bodohin sama karyawan kamu gimana?
1: Iya, nah. Kalau perusahaan kamu diambil alih.
0: Nah gitu.
1: Dracin kali ya. Iya, jadi Grace, mumpung kamu masih muda, jangan sia-siakan apa tuh namanya, masa muda kamu. Terus jangan ikutin mood kamu, jangan ngikutin apa ya, bisikan-bisikan kemageran kamu itu jangan. Ya.
0: Yuk, saatnya kamu bangkit ya, karena semuanya itu adalah start dari langkah pertama kamu.
1: Iya.
0: Kalau kamu udah bangkit ya, kamu udah ikut 1 bootcamp, insya Allah kamu akan kecanduan kok sebenarnya.
1: Amin. Semangat ya Grace, nikmati masa muda kamu, tapi jangan lupa upgrade skill kamu juga, biar nanti ketika kamu sudah beranjak lebih dewasa ya kan, umur kamu semakin bertambah, skill kamu pun juga semakin bertambah. Oke?
0: Okay? Dah Grace.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: masih jauh keretanya, Bu. Telat ngantor saya.
1: Jangan, Mas. Nyawa nggak ada seret.

kayaknya kalau ngeliatin sekarang-sekarang ini ya, meskipun emang bukan berarti jumlahnya udah nggak ada ya, tapi makanan-makanan atau obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya ini udah semakin menurun istilahnya ya. Mudah-mudahan emang ini jadi indikator bahwa orang-orang tuh ya, pelaku usaha tuh udah makin sadar kalau yang kayak begini-begini tuh nggak bener gitu ya. Pakai barang-barang yang berbahaya, bahan-bahan yang nggak baik ya, misal kayak boraks gitu ya, formalin kayak gitu, ataupun mungkin juga kosmetik pun ya sekalipun ya, ataupun obat-obatan. Ini nunjukin kalau indikator kesadaran pelaku usaha dan masyarakat buat patuh sama aturan itu makin tinggi gitu istilahnya ya. Dan ini kalau menurut Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Semarang, Gustiawati, jadi kalau ngeliatin trennya, ini mengalami penurunan secara drastis, dan bahkan ini penggunaan bahan pangan yang mengandung bahan berbahaya yang tadinya sekitar 10% dalam 10 tahun terakhir, itu sekarang cuma sekitar tinggal 2% aja. Nah, ini tentunya juga sebenarnya salah satunya karena literasi masyarakat yang semakin baik gitu istilahnya terhadap penggunaan makanan yang menggunakan bahan-bahan berbahaya ya. Karena kalau ngeliatin literasinya pun juga kesini-kesini makin banyak ya, dan kalau aku bilang sih harusnya sih yang kayak acara-acara yang apa namanya investigasi pakai apa gitu ya, misalnya bakso pakai apa gitu tuh sebenarnya jadi salah satu orang biar bisa lebih aware juga bahwa yang kayak gini-gini itu gak bagus, dan dampaknya pun juga kurang baik untuk pelanggan. Tapi di sisi lain, customernya ini juga udah makin sadar gitu ya, kalau misalnya oh ini ada ininya, kayaknya oh ada ininya yang berbahaya nih, nah itu akhirnya bisa ditinggal sama customer. Nah, tapi di sisi lain walaupun emang udah mulai berkurang penggunaannya, tapi dari BBPOM Semarang sendiri berharap bahwa ini semakin baik gitu kesadarannya, terus baca regulasinya, terus update kira-kira, oh ini yang berbahaya yang kayak gini-gini-gini semakin update, supaya apa? Lebih teredukasi, dan kita pun juga lebih tenang gitu, kalau misalnya mau makan ini itu, kita, oh ternyata ini aman, oh ini enggak nih, oh ini ternyata obatnya ada kandungan ini nih, jadi kita bisa lebih selektif sebagai customer.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Yang spesial di Esteller Fris, di satu cup Esteller Fris ini ada apa aja?
2: Oke. Jadi yang pertama itu di satu cup Esteller Fris ini ada jelly cincau ya, Kak. Ada,
1: jelly cincau. Yeah, cincau lah.
2: Cincau, iya yeah, benar. Terus juga ada buah melonnya, Kak.
1: Jelly cincau, melon.
2: Iya, potongan buah melon. Terus juga ada jelly kelapa mudanya.
1: Jelly kelapa muda.
2: Jelly kelapa muda. Terus juga ada buah alpukatnya, Kak.
1: Masih ada alpukat.
2: Masih ada alpukatnya juga. Okay. Terus juga yang terakhir kita kasih biji selasih, Kak.
1: Biji selasih. Iya. Biji salak nggak ada?
2: Nggak ada dong.
1: Biji kedondong?
2: No.
1: Iya, jadi ada 5 ya tadi kalau aku ngitung ya.
2: 5.
1: Ada 5 ingredients istilahnya yeah. ya yang ada di satu kemasan satu cup Esteller Fris ini.
2: Iya, yeah, betul.
1: Oke. Okay. Dan ini kalau aku lihat kayaknya full banget dari bawah sampai atas tuh kayaknya.
2: Iya. Yeah.
1: Ya enggak sih? Kayaknya maksudnya isiannya tuh juga sebanyak itu gitu loh.
2: Iya, kita emang ngandulin itu sih, Kak. Isiannya melimpah kan. Jadi teler gitu kan minumnya.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

0: do. Look what you just made me do.
1: Sadelin, saatnya tentukan 5 lagu favorit.
2: Satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes. Waktunya buat aku kasih tahu 5 lagu yang bisa kamu vote pagi ini tentunya di Satelit. Dan tugas kamu gampang banget, teman Pro 2. Tinggal vote aja dari 5 lagu yang aku kasih abis ini. Vote aja sekarang langsung di Instagram Pro 2 di @pro2smg, PRO2-nya pakai angka SMG, atau bisa juga di live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital ya. Downloadkan juga di Play Store dan App Store kamu gratis. Abis itu cari radio, cari Pro 2 Semarang. Abis itu langsung aja join di live chatnya, kasih tahu di antara 5 lagu ini yang mau kamu vote yang mana. Karena cuma 3 lagu dengan vote terbanyak, aku play nanti di jam 8 ya. Jadi buruan vote sekarang juga, waktunya bentar banget. Oke, langsung yuk. 5 lagu yang bisa kamu vote pagi ini ada apa aja? Kita mulai dari yang pertama, ada Bernadia dengan Rabun Jauh.

5 lagu tadi bisa kamu vote sekarang juga. Caranya gampang, aku ulangin sekali lagi di Instagramnya Pro2 @pro2smg, atau juga bisa di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. 3 lagu, vote paling banyak 3 lagu aku play nanti di jam 8.